0: penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
1: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Rijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti Itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, pada saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan, agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten, hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101. Baik, peringatan demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3 dan pendengar mengawali Manado pagi ini untuk sesi kedua. Ya, selanjutnya kami sudah terhubung ya dengan ya reporter Meki Kodowati terkait dengan ya kegiatan apel gelar pasukan tangkap bencana dampak El Nino di wilayah Sulawesi Utara. Langsung dari Polda Sulawesi Utara. Baik, selamat pagi, Meki.
1: Ya, selamat pagi rekan di studio.
0: Iya, baik. Meki, silakan dengan laporan Anda.
1: Terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di halaman Mapolda Sulawesi Utara, di mana pasukan dari Polda Sulawesi Utara, termasuk dari TNI, Darat, Laut, dan Udara, dan juga dari BPBD, dari Linmas, dan termasuk juga dari PNS sebagian, telah melaksanakan apel gelar pasukan tanggap bencana dampak El Nino. Ini mewakili dari semua keseluruhan yang ada di Sulawesi Utara, kabupaten kota. Sedangkan untuk di tingkat provinsi dilaksanakan di halaman Mapolda Sulawesi Utara dengan inspektur upacara atau inspektur pimpinan apel adalah Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Silvanus. Dan pendengar, tujuan dari gelar pasukan ini atau tanggap bencana dampak El Nino, di mana Polda Sulawesi Utara berencana akan melakukan tim pengawas, tim pemantau, dan juga apabila ada terjadi bencana, tim ini langsung merapat ke daerah-daerah yang dituju. Dan ada beberapa pesanan dari Gubernur Sulawesi Utara, Pak Julius Silvanus, dalam sambutannya tadi.
2: Oleh karena menghadapi realitas yang sudah ada di depan mata, berdasarkan data ilmiah terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah Sulawesi Utara saat ini telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat.
1: Dan pendengar, untuk Sulawesi Utara sudah masuk fase El Nino, di mana Gubernur berharap apabila terjadi kebakaran juga dari pihak pemerintah, TNI Polri sudah siap seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat seperti di Kabupaten Minasa Tenggara, juga di sebagian Minasa Utara dan Manado. Nah, untuk itu disikapi oleh pasukan yang mengikuti apel. Dan tergelar juga di halaman Mapolda Sulawesi Utara ini, di mana juga ada beberapa alat berat dan juga kebanyakan dari mobil ambulans dan termasuk juga dari Brimob Polda Sulawesi Utara seperti mobil water cannon ini mengantisipasi jangan sampai terjadi musibah-musibah kebakaran seperti juga kemarin terjadi kebakaran di Kabupaten Minasa Selatan, begitu juga di daerah Pulau Mongondo. Untuk itu Gubernur berpesan juga kepada kepolisian, khususnya juga di Satuan Reserse, agar apabila terjadi kebakaran hutan itu harus diselidiki, jangan sampai ada unsur kesengajaan dari warga, dan kalau memang itu ada harus ditindaklanjuti. Itu pesan dari Bapak Gubernur selaku pimpinan apel tadi. Dan sebelum melakukan sambutan, Bapak Gubernur, Kapolda Sulawesi Utara, Pangdam, termasuk juga pejabat-pejabat TNI lain melakukan pemeriksaan pasukan, di mana pasukan itu tergelar juga tadi dari TNI Polri, termasuk dari BPBD, dari Linnas juga ada, dan sebagian dari dinas PU juga mengikuti atau pegelaran apel di halaman Mapolda pagi hari ini. Demikian dulu informasi kami dari halaman Mapolda Sulawesi Utara. Saya Miki Kodowati melaporkan, dan kembali ke studio, RRI terus mengudara untuk Indonesia. RRI Pro 1.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin.

0: Rumah semboyan, itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita lanjutkan Manado pagi ini, peringkat untuk sesi kedua setelah tadi kita simak bersama rangkuman informasi Warta Berita tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya sudah siapkan lagi serangkaian informasi spesial ya, akan melengkapi wawasan informasi Anda sampai di pukul 10. Sekaligus mengakhiri untuk Manado pagi ini ya. Semoga Anda yang mungkin saat ini sudah mulai dengan aktivitasnya ya tetap fokus. Ya, dan pastikan juga Pro 1 ya selalu tetap menjadi teman hiburan Anda ya. Untuk melengkapi seluruh rangkaian aktivitas dari pagi ini mungkin sampai malam nanti ya. Tetap semangat buat semuanya.

Oke, baik pendengar, mengawali informasi Anda lagi untuk pagi ini ya. Saya coba berbagi dulu informasi terkait dengan perbaikan komunikasi kabel laut. Iya, terkait dengan proses restorasi sistem komunikasi kabel laut segmen Melongwani Morotai terus menunjukkan perkembangan. Dan hingga Senin kemarin, tim teknis di lapangan berhasil menemukan dan mengait kabel bawah laut ya di lokasi pekerjaan serta melakukan proses pemotongan kabel sebagai bagian dari tahapan perbaikan. Nah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaut, Stella F. Bentian mengatakan bahwa pada Senin kemarin, layanan telekomunikasi pada segmen Melongwani Morotai ya mulai mengalami gangguan sesuai tahapan pekerjaan restorasi yang dilakukan oleh tim Bakti Komdigi. Dan saat ini tim telah berhasil menemukan dan mengaitkan kabel laut kabel bawah laut. Dan dihimbau juga masyarakat untuk tetap bersabar karena gangguan layanan yang terjadi merupakan bagian dari proses restorasi ya, agar konektivitas itu bisa kembali normal. Ya, tahapan selanjutnya proses menahan potongan kabel bawah laut pada sisi pertama sesuai prosedur restorasi dan dari Pemkab Talaut ya bersama Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menyampaikan perkembangan ya pekerjaan secara berkala untuk masyarakat. Sambil mengajak masyarakat juga untuk tetap tenang ya dan tetap memanfaatkan layanan komunikasi alternatif yang tersedia selama proses perbaikan berlangsung hingga restorasi selesai.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, tinggal baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, 4 Agustus ya. Jadi setiap hari, setiap tanggal momen punya sejarah yang perlu kita ketahui. Ya, di antaranya pendengar, Hari Bir Internasional. Iya, perayaan ini tentu untuk merayakan kehadiran bir di dunia karena menjadi bagian dari budaya minum dalam sejarah manusia, ya. Ini bukti tertua diyakini berasal dari Babilonia kuno dan Mesopotamia, di mana para arkeolog ya menemukan resep minuman yang tertulis di tablet tanah liat ya pada sekitar 4300 sebelum Masehi dan bejana keramik ya dari 3400 sebelum Masehi. Jadi minuman yang satu ini mengalami inovasi di abad pertengahan ketika para biarawan Kristen ya membuat minuman ini dengan penggunaan hop ya, dan kala itu saat minuman ini diseduh dengan tambahan lokal ya seperti kurma dan minyak zaitun ya untuk menambah rasa. Ya, dan hingga kini minuman yang satu ini memang punya berbagai jenis dan rasa. Ya, kemudian 4 Agustus juga ternyata diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Mungkin terdengar unik ya pendengar. Iya, macan dahan memang nama ilmiah Neophalis nebulosa. Yes, spesies sejenis kucing berukuran sedang dengan panjang tubuh mencapai 95 cm. Jenis hewan yang satu ini umumnya punya bulu berwarna kelabu kecoklatan dan dengan motif seperti awan ataupun bintik-bintik hitam di tubuhnya. Dan macan dahan ini termasuk ke dalam satwa langka yang dilindungi karena populasinya diduga kurang dari 10.000 individu dewasa. Ya, dengan tidak ada populasi tunggal yang berjumlah lebih dari 1.000 individu dewasa. Dan peringatan Hari Macan Dahan Internasional ini didirikan ya pertama kali tahun 2018 oleh Owlet Wild Animal Park yang ya untuk meningkatkan kesadaran akan hewan macan dahan ini.

Iya, kemudian pendengar, Hari Single Working Woman, Hari Pekerja Wanita Single. Iya, perayaan ini ada di dia dirayakan di Amerika ya, sebagai bagian di mana Amerika memang memiliki sebagian besar tenaga kerja wanita yang terdiri dari wanita lajang yang usianya lebih muda. Dan Hari Wanita Pekerja Lajang ini didirikan oleh seorang wanita pekerja lajang yang bernama Barbara Payne, di mana beliau mengingatkan agar wanita lajang itu bisa diberikan satu hari untuk menghargai pengorbanan ya mereka dalam bekerja. Dan Hari Single Working Woman ini juga dilatar belakangi mengapa ada begitu banyak hari libur untuk ibu, ayah, dan bahkan wanita lajang. Akhirnya mereka pun ya menciptakan jaringan afiliasi perempuan pekerja lajang dan menciptakan Hari Perempuan Pekerja Lajang. Ya baik pendengar, ya itulah momen ya sejarah yang perlu kita ketahui bersama, di mana pendengar memang setiap tanggal itu ternyata punya momen tersendiri ya. Ya mungkin tidak pernah kita ketahui ya. Momen-momen unik ya yang mungkin baru kali ini kita dengar ya. Sambil terus melanjutkan aktivitasnya, ya saya masih tetap ya temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu spesial penambah semangat Anda untuk pagi ini, walaupun cuaca memang sudah mulai terasa panas.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpan uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpan uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpan uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
2: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
1: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
2: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
1: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
2: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
1: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
2: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
1: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Pasa tú.
1: Oke, baik pendengar, mau-mau tapi malu. Ya, demikian ada Gita Kutawa kembali sudah menyapa Anda untuk pagi ini. Apa kabar untuk yang sementara mendengarkan Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini langsung dari Jeju, Korsel. Pak But, selamat pagi. Kalau di sana gimana ya Pak But, suasananya ya? Oke, tetap semangat ya. Menikmati liburan bersama keluarga. Oke, baik pendengar, saya punya satu informasi menarik ya. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, salah satu contoh untuk meningkatkan motivasi kreativitas Anda ya. Seperti yang dilakukan oleh dua orang siswa asal SMA Negeri 28 Jakarta. Ya, mereka berhasil ya membuat robot dari limbah plastik. Kreativitas mengolah limbah sampah menjadi robot. Ya, mengantar kedua siswa ini meraih prestasi dari berbagai kompetisi internasional, dan inovasi tersebut membuktikan bahwa bekas ternyata bisa diubah menjadi teknologi bernilai tinggi juga. Dan keberhasilan mereka juga tidak lepas juga dari proses panjang yang telah dimulai sejak mereka pertama mengenal robotika di sekolah. Pengalaman tersebut tentu mendorong mereka untuk mengikuti kompetisi robot ya di Surabaya dan Bandung, dan hasil uji coba menggunakan barang yang tidak terpakai menunjukkan rangka PVC ya lebih kuat dibanding sejumlah material lainnya. Dan pendengar, hasil kepercayaan diri mereka pun berlanjut hingga akhirnya meraih hasil gemilang di acara kompetisi robotik di Malaysia. Keberhasilan ini memotivasi mereka pun untuk mengembangkan inovasi baru berbasis limbah organik. Dan saat ini tim robotik SMA Negeri 28 Jakarta ya tengah merancang juga robot pembuat pestisida alami menggunakan metode pirolisis.

dengan berakhirnya lagu ini ya dari Petra Sihombing dengan judul Canggih, sekaligus mengakhiri juga pengolahan saya di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Ya, tetap semangat dalam melanjutkan aktivitas Anda untuk hari ini dan untuk Manado Siang nanti Anda akan ditemani oleh rekan Teti Bahagia. Saya Mike yang bertugas ya undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini, kan suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Nah, gitu loh, kan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Salam jumpa kembali untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali kami kembali di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya di lembaran yang keempat di bulan Agustus 2026. Anda bersama saya Hendra Asa, dan satu jam ke depan ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, dan program ini disiarkan di Pro 1 RRI Talaut dan juga Pro 1 RRI Manado. Nanti Anda bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon yang kami siapkan, atau Anda yang mengikuti program ini melalui streaming RRI yang

0: Saat ini kami tayangkan di Facebooknya RRI Talaut dan juga RRI Manado. Jadi Anda bisa memberikan tanggapan maupun komentar Anda di streaming kami tersebut. Dengan topik pembahasan kita selama satu jam ke depan ini, membahas tentang perlindungan perempuan dan anak dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Ini sudah hadir di studio saat ini di layar kaca, kalau Anda bisa menyimak di streaming kami. Ada Kasih Intel, Kejari Talaut, ada Pak Samuel Bofrian dan Naibaho SHMH. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Ya, dan di sampingnya saya, ya, Ibu Asima Romian Angelina, Sarjana Hukum, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, Kejari Talaut. Selamat siang, Ibu Asima.
2: Selamat siang, Pak.
0: Ya, saya panggilnya Ibu Asima atau Angelina ini.
2: Boleh tepatnya. Asima, Pak.
0: Oh, Asima. Baik. Ada juga Jaksa Fungsional, Pak Kevin Lambas Pratama Lumban Gaul, Sarjana Hukum. Selamat siang, Pak Kevin.
3: Selamat siang.
0: Baik, untuk Anda pendengar, saatnya Anda akan ikuti Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Dan kita akan memulai pembahasan kita terkait dengan perempuan dan anak. Saya langsung ke Kasih Intel, silakan Pak, terkait dengan bagaimana kemudian kenapa sampai kita mengangkat perkara perempuan dan anak pada saat ini, sebelum kita nanti ke dalamnya sesuai dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita.
1: Kalau untuk siang ini kami mengangkat tema tentang perlindungan perempuan dan anak, dikarenakan yang saya tahu perempuan dan anak ini, di khususnya di Talaut ini, masih banyak nih tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi si anak. Sehingga kami dari Kejaksaan Negeri Talaut, khususnya di bidang Intel, melakukan upaya untuk pencegahan hukumnya dengan cara sosialisasi terhadap perempuan anak agar terhindar dari bahaya hukuman. Maka kami akan melakukan sosialisasi tersebut.
0: Kalau kita melihat dari kondisi yang ada di daerah Talaut, sebelum kita nanti ke inti pembahasan kita, di daerah Talaut perempuan dan anak, kasus-kasusnya termasuk tergolong banyak atau sedikit begitu yang ditangani oleh kejaksaan sebelumnya?
1: Kalau untuk tahun ini lumayan. Baik. Untuk perempuan anak.
0: Dengan jumlah kasus yang sifatnya akhirnya bertambah juga di setiap tahun begitu ya. Siap. Baik. Saya ke Ibu Asima. Ibu Asima, bisa dijelaskan mungkin apa yang dimaksud dengan kekerasan dulu sebelum kita nanti masyarakat lebih memahami penelaah hukum kita kali ini. Atau ke Pak Kevin lebih dulu.
3: Oh, boleh.
0: Pak Kevin, silakan Pak Kevin.
3: Jadi memang kekerasan itu sendiri merupakan satu tindakan yang menyalahgunakan, baik dia dari segi perbuatan maupun dari fisik maupun non fisik, gitu Pak. Kurang lebihnya begitu. Jadi bisa itu kekerasan itu kan, walaupun dia kekerasan, bukan berarti dia kita melakukan contoh ditampar misalkan begitu. Bukan hanya itu aja. Kita melukai perasaan seseorang itu juga sudah termasuk kekerasan.
0: Hanya saja dan fisik ini ya, lebih dipahami seperti itu dulu ya kepada masyarakat. Betul. Jangan nanti ada kekerasan fisik baru itu ditindaki secara hukum berarti. Betul, ya. Betul. Tapi dengan moralnya seseorang juga bisa dilaporkan ternyata. Baik, apa yang dimaksud dengan anak ya? Kalau di sini dicantumkan anak kan ini kategori usianya itu kelihatan sebenarnya ya, dari usia dari masih dalam kandungan sampai dia dilahirkan sampai dewasa di usia ke 17 tahun kalau berdasar KTP, tapi undang-undang mengatakan 18. Anak seperti apa sebenarnya diartikan? Silakan.
3: Jadi memang kalau berdasarkan undang-undang, yang disebut dengan anak itu memang seseorang yang usianya itu masih berada di bawah umur 18 tahun. Itu secara undang-undang anak. Kemudian juga, tetapi memang ada sedikit perbedaan apabila dalam perdata, kalau memang dia sudah menikah, sebenarnya itu dari termasuk dengan dewasa. Ada sedikit perbedaan di situ, Pak. Jadi memang kan akhirnya ini memang dirujuk kepada tindakan apa yang dilakukan, apakah itu permasalahan dari terkait tindak pidana maupun perdata begitu.
0: Baik, kalau yang selanjutnya ini, apa yang terjadi menjadi faktor korban takut untuk melapor ketika terjadi kekerasan kepada anak maupun perempuan begitu?
3: Terkait dengan takut melapor tadi.
0: Melapor, iya.
3: Jadi memang saat terjadi kekerasan seksual terhadap anak, itu tidak bisa kita pungkiri, pasti korbannya itu mengalami trauma begitu. Jadi mungkin dia ada satu, di satu sisi dia takut untuk berbicara kepada orang tuanya maupun kemana, karena juga sebagai anak ya dia juga kan belum mengerti Bagaimana itu? Apakah ada pelaporan kepada polisi, kepada siapa? Di satu sisi juga dia bisa jadi diancam oleh pelakunya. Begitu.
0: Baik. Kalau kita melihat dari segi undang-undang ya, pengertian anak ini dilihat dari nomor undang-undang nomor 9 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada juga peraturan yang mengatur tentang anak ini, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014. Saya ke Ibu Asimah, anak ini sebenarnya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak kalau terjadi yang namanya permasalahan kasus hukum begitu ya. Kita melihat di sini ada berapa poin, ada 4 poin yang dikatakan, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada masyarakat terkait dengan apa yang disebut anak dalam peradilan ini berdasar undang-undang nomor 11 tahun 2012. Silakan Ibu Asimah.
2: Iya, di dalam undang-undang SPPA itu kategori anak itu terbagi tidak hanya anak aja, tetapi juga ada yang disebut dengan ABH, itu anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat anak yang menjadi pelaku tindak pidana ataupun bisa juga menjadi korban dari tindak pidana ataupun juga bisa menjadi anak saksi saksi dalam perkara tindak pidana. Kemudian di dalam ABH itu terbagi lagi menjadi kelompok anak korban. Anak korban ini anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian juga anak saksi, itu anak saksi yang yang bisa melihat, mendengar ataupun mengetahui mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu yang yang dialami oleh korban. Seperti itu.
0: Ada juga ini anak menjadi korban tindak pidana dan juga anak menjadi saksi yang lebih, saya lebih melihat dari bagaimana kemudian pemberlakuan hukum terhadap mereka-mereka ini. Anak kalau masuk dalam kekerasan, masuk dalam peradilan begitu ya, diadili karena melakukan tindakan kejahatan maupun tindakan-tindakan yang sifatnya mungkin merugikan orang lain, tapi dia masih berstatus anak. Kalau si Kasion Intel bisa menjelaskan, anak seperti apa yang bisa masuk dalam kategori bisa bersidang dalam peradilannya, atau dia harus melakukan pengampuan perwalian terhadap anak itu?
1: Kalau mendapatkan itu. Bang, jawab bang. Kalau setahu saya bang ya, kemarin saya pernah nangani kasus ini di Rote, itu terkait ada anak melakukan
0: tindak lebih pidana. Mendekat sedikit dengan mic-nya RRI pak.
1: Kemarin pernah saya tangani kasus di kantor saya sebelumnya terkait anak melakukan tindak pidana yaitu berupa penganiayaan. Nah itu anaknya masih 16 tahun, dikategorikan kelas 1 atau kelas 2 SMA lah. Nah kita tetap proses, cuman bedanya ya dia tidak ditahan. Nah, tapi dalam arti kata wajib lapor lah. Nah, dan kita akan juga meminta juga kepada orang tuanya untuk memberikan konseling terkait dia agar tidak melakukan tindakan pidana tersebut. Dan apabila dia mengulangi kesalahan dia di saat dia dewasa, kita akan juga melihat nih adakah perubahan dia. Kalau masih tetap juga masih melakukan itu ya mohon maaf, berarti kita masuk pidana umum lah. Nah, itu kalau pada umumnya itu mau dia anak usia berapapun tetap yang ada namanya rehabilitasi. Cuman rehabnya itu ya kita bisa bilang melihat seberapa dia perubahan dia. Kalau memang tidak, adanya penjara anak juga ditemohon. Kalau di Sulawesi Utara ditemohon. Nah, makanya saya bilang tidak ada namanya untuk anak juga kebal hukum. Tetap juga anak bisa dipidana, cuman kategorinya beda. Nah, itu sih pak menurut saya.
0: Kalau tadi juga dijelaskan ada anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi ya, ini meyakinkan bahwa anak ini bersaksi betul atau tidak seperti apa dalam suatu perkara?
1: Nah, kalau biasanya kalau anak saksi diperiksa di pengadilan, itu akan didampingi oleh orang tua dengan dinas sosial terkait. Nah, beliau melihat akan benar atau tidak benar itu kan dari dinas sosial, melihat mimik muka mereka. Nah, jadi kalau pada umumnya yang pernah saya periksa di sebelumnya, si anak ini jadi saksi, ya mereka pasti jujur karena mereka mengalami apa yang terjadi di dalam dirinya. Contohnya si anak di sosialisasi di perkosa lah, mungkin dia takut nih dan dia sehingga dia melakukan kebohongan. Gak akan mungkin seorang anak udah dapat korban, dia dapat masalah, dia akan bohong lagi. Pasti dia akan membuka aib sendiri dengan cara melalui orang tuanya ataupun melalui konseling di dinas sosial. Ya jarang lah ada saya temuin untuk anak itu memberikan keterangan bohong.
0: Oke, okay. Berarti kejujuran anak ini ketika dilihat juga cara pengucapannya maupun bagaimana dia berinteraksi, pasti dia akan menyampaikan ke orang yang lebih dekat begitu ya, selain dari keluarga mungkin teman dan lain sebagainya. Saya ke Pak Kevin, Pak Kevin mungkin bisa dijelaskan apakah ada perubahan perilaku pada anak korban, juga faktor terjadinya kekerasan itu apa saja sebenarnya? bisa dijelaskan.
3: Baik. Memang setelah terjadinya kekerasan seksual kepada anak, pasti terjadi perubahan kondisi mental. Seperti yang sebelumnya sudah saya senggol sebelumnya. Jadi memang itu ada banyak faktor yang menyebabkan gangguan. Itu dia, anak itu biasanya setelah kejadian seperti itu, dia itu bisa menjadi pendiam, merengut. Dalam keluarga juga dia biasanya sudah tidak ini lagi, apa? Bisa kita bilang tidak dalam aktif. Keluarga pun
0: tidak aktif, ya, begitu
3: tidak aktif lagi. Dan bahkan itu bisa mempengaruhi ke masa depan dari korban sendiri. Karena trauma itu kan bisa terjadi sangat panjang. Makanya dalam penanganan perkara terhadap anak itu biasanya memang dilakukan dan didampingi oleh dinas sosial seperti dari pekerja sosial untuk mendampingi bagaimana kondisi psikologis dari anak itu sendiri.
0: Baik. Dari faktor-faktor terjadi kekerasan itu, apakah ada kasus pelaporan dari masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual?
3: Baik.
0: Untuk, mungkin kekerasan banyak ya, tapi kekerasan perkelahian atau pemukulan dan lain sebagainya, tapi ini seksual.
3: Iya. Untuk tindak pidana kekerasan seksual tersendiri itu memang bisa dilaporkan oleh masyarakat karena itu memang bersifat delik aduan, begitu.
0: Baik. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon yang kami siapkan. Kalau untuk di RRI Talaut, Anda bisa menghubungi di 0813-474-9480 ataupun Anda bisa menghubungi nomornya Pro 1 RRI Manado saat ini yang menayangkan atau menyiarkan langsung juga Jaksa Menyapa dari RRI Talaut ya. Dan kalau kita berbicara tentang kekerasan, di sini juga ada banyak yang menilai bahwa kekerasan itu sifatnya mungkin kepada anak, orang tua kepada anak itu biasa. Nah, apakah itu dia masuk dalam tindak pidana khusus atau kekerasan pidana lainnya? Itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Dan saya ke Ibu dulu ya, dari tadi senyum-senyum Ibunya. Kalau kita berbicara tentang kekerasan anak ya, kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan faktor terjadinya kekerasan anak dan juga kekerasan seksual kepada anak, siapa saja yang biasanya menjadi pelaku dari kekerasan seksual? Apakah keluarga kadangkali juga turut mempengaruhi di dalamnya atau orang-orang yang di dekat-dekatnya yang paling banyak?
2: Iya Pak. Sejauh ini Pak, kebetulan saya calon jaksa,
0: jaksa.
2: Nah, sebelumnya ini saya pernah di seksi bidang tindak pidana umum yang kebetulan suka membantu mengenai penanganan perkara kekerasan anak terhadap anak ini. Dan emang dari beberapa berkas itu biasanya pelakunya itu umumnya dari orang yang terdekat dari korban, bisa dari pasangannya ataupun juga dari keluarganya itu juga pernah ada, tapi memang umumnya dari lingkungan terdekat seperti pasangan seperti itu ataupun lingkungan pertemanannya juga ada seperti itu.
0: Jadi artinya orang terdekat ini, saya sih pernah melihat satu kasus ya, dia bukan orang terdekat, cuma datang main di tetangga atau apa begitu, tapi ternyata bukan orang terdekat juga yang melakukan hal tersebut. Kalau Ibu melihat seperti itu juga banyak?
2: Iya, sejauh ini yang paling banyak berkas yang datang ke kejaksaan itu pelakunya itu umumnya di lingkungan terdekat seperti teman ataupun pasangannya.
0: Nah, kategori usianya apakah pelaku orang dewasa atau anak-anak juga atau yang sifatnya pemuda, remaja ke pemuda atau pemuda ke orang tua begitu?
2: Untuk pelakunya sejauh ini untuk usianya, kategori usianya itu memang lebih banyak dewasa Pak. Jadi mungkin sekitar 20 tahunan yang udah agak dewasa. Kemudian korbannya selisih umurnya tidak terlalu jauh, tapi masih dalam kategori anak. Kemudian juga ada juga beberapa pelakunya itu anak atau yang disebut ABH juga. Ya lingkungannya memang dari lingkungan pertemanan, dari sekolah ataupun bertetangga seperti itu. Cuman memang umumnya lebih banyak dari kategori dewasa.
0: Baik, saya ke Kasih Intel. Siap. Pak Kasih, ini kita melihat dari kan ternyata banyak dari yang dari masih kecil melakukan tindakan kekerasan juga terhadap anak, anak ke anak maksudnya tadi dikatakan, yeah. Orang dewasa yang paling banyak juga yang dominannya tadi 20 tahun ke atas, yeah. Ya yang melakukan kekerasan. Sebenarnya kalau melihat dari perilaku apa kategori umur ini, kasus-kasus ini yang lebih berat paling banyak mana nih, Pak? Maksudnya anak apa? Yang ke anak atau yang paling banyak dan paling berat permasalahan hukumnya, atau yang sifatnya remaja ke dewasa begitu yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak?
1: Biasanya yang saya tahu, Pak, dari usia dewasa dari kategori orang tua ke anak.
0: Oh.
1: Dari usia 20-an seperti tadi kata adik saya itu, 20-an sampai 50-an itu sering melakukan tindak pidana terhadap anak, yaitu ya persetubuhan, pencabulan, penganiayaan terhadap anak, yang itu sering terjadi. Makanya kami datang sini untuk memberikan kesadaran hukum.
0: Tapi kalau di Talo sendiri sudah pasti ada atau?
1: Pasti ada, Pak. Cuma untuk nominalnya, Pak, itu ada di bidang tertentu.
0: Iya.
1: Dari kalau masyarakat ingin mengetahui juga, boleh saja datang ke kantor.
0: Terkait dengan anak ini ya, kekerasan terhadap anak. Saya juga baru belum lama ini mengikuti kasus kekerasan anak yang terjadi di Melongwaleng kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Dan ini juga menyoroti bagaimana kemudian pengawasan dari dinas-dinas maupun dari orang tua maupun dari kejaksaan maupun dari pihak kepolisian maupun institusi lain begitu yang terkait. Bagaimana kemudian cara mengambil keputusan aturan terhadap anak-anak ini? Sementara ada aturan misalnya di dinas lain ketentuannya beda lagi, kejaksaan, pidana umum juga beda. Bagaimana? Kalau, atau mengacu pada satu undang-undang saja?
1: Kalau undang-undang satu, Pak.
0: Oke.
1: SPPA, tentang perlindungan anak. Itu kalau untuk di dinas saya kurang tahu, cuman kalau di kami itu ada namanya itu latar belakang spesialis dia. Itu undang-undangnya itu di luar KUHP.
0: Iya.
1: Nah itu ada undang-undang sendiri. Nah itu ada tertera di sini. Yang di sini kan ada beberapa undang-undang itu. Jadi kalau untuk semua basicnya dihukum baik Polri ataupun kejaksaan itu sama. Itu datang dengan undang-undang perlindungan anak. Kalau untuk dinas sosial itu setahu saya itu cuma untuk konseling. Dapat dampak terkait si anak setelah mengalami kejadian tersebut. Nah, apakah pengawasan dari orang tua kurang atau pengawasan dari lingkungan yang merugikan dia atau seperti apa gitu sehingga dinas sosial turun untuk memberikan konseling. Kalau untuk di hukumnya sama, Pak. Itu undang-undang terkait anak itu di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPA, dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang tentang perlindungan anak. Nah, itu sama semua, Pak.
0: Jadi mengacu di situ ya, ketika terjadi kekerasan terhadap anak maupun anak yang melakukan kekerasan terhadap anak juga begitu ya.
1: Siap.
0: Yang diatur dalam undang-undang. Baik, untuk Anda, kita akan break dulu sejenak. Anda pastikan tetap bersama kami di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan juga kami RRI Talaut, yang dimana program ini disiarkan lewat siaran Pro 1 RRI Manado. Anda bisa berpartisipasi menyampaikan tanggapan Anda di komentar Facebook kami, maupun Anda bisa menelpon langsung di line telepon yang kami siapkan dan sudah tertera di layar kaca kalau Anda mengikutinya lewat streaming. Tetap di Jaksa Menyapa.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sama kami di Jaksa Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan ini kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Tadi sudah diberikan pemahaman ya, anak ketika dalam pengadilan seperti apa, kategori usianya juga seperti apa, dan bagaimana tindakan-tindakan undang-undang yang akan berlaku terhadap kekerasan anak dan juga perempuan. Kita lanjutkan ini kalau kita membahas terkait dengan apakah ada perbedaan sistem pelaporan atau penanganan pada perkara korban dewasa dan anak. Memang ya, saya juga kadangkali suka cemburuan, Pak. Karena kalau melihat kok anak bisa apa tidak sama dengan orang dewasa, padahal kalau di depan hukum kan kita tetap sama. Walaupun mungkin secara emosionalnya kita dewasa ya lebih memahamilah kepada anak ya, memaklumi saja. Padahal kan seharusnya kita memperlakukan hukum yang sama. Dijelaskan Pak Kasintang, silakan ya. Terkait dengan ini sistem pelaporan atau penanganan pada perkara korban dewasa dan juga anak.
1: Sistem pelaporannya?
0: Iya.
1: Kalau sistem pelaporannya Bang, itu sama-sama aja semua. Itu kalau dia ini kan bedanya itu kalau dia pidana itu kan ada dua nih. Satu untuk anaknya atau satu lagi untuk pidana biasa. Kalau pidana anak itu ada namanya PPA. Nah, jadi seorang korban atau seorang adik ataupun perempuan yang mengalami korban melapor ke polisi. Nah, itu buat laporan polisi terkait apa yang dialaminya dan apa yang dirasakannya. Nah, kalau ada perempuan dan anak itu akan masuk ke unit PPA. Dan unit PPA itu akan diproses ya seperti apa sih perkaranya itu, duduk perkaranya. Kalau dia seorang ya di luar itu ya ke pidana umum. Cuma dua itu sih Bang. Tapi kebanyakan di sini pasti unit PPA dia. Baik si anak sebagai korban ataupun si anak sebagai terdakwa atau tersangka. Tergantung dari usia si anaknya. Tapi bedanya di sini kayak saya bilang tuh 18 tahun 1 hari pun itu udah dikategorikan udah dewasa.
0: Sudah dewasa, betul.
1: Nah, tapi kebanyakan orang itu masih menganggap itu masih anak.
0: Nah, karena masih diurus orang tua, ya. Masih tinggal dengan orang tua begitu.
1: Cuman kalau dari segi peraturan hukum pidananya itu 18 tahun itu udah pas masih kategorikan masih anak, tapi 18 lewat 1 detik aja itu udah dewasa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
0: saya ke Pak Kevin, mungkin ditambahkan Pak Kevin terkait dengan bagaimana ini sistem pelaporan untuk penanganan pada korban dewasa dan juga anak. Beda atau sama atau bagaimana lagi?
2: Sebenarnya
0: lebih dekat lagi dengan mic-nya RRI. Ya.
2: Baik, sebenarnya kurang lebih hampir sama, cuma memang ada sedikit perbedaan, Pak. Jadi masyarakat itu bisa mendatangi terlebih dahulu UPTD PPA ataupun, tapi kebanyakan memang masyarakat itu memang langsung melapor ke polisi, langsung ke unit PPA-nya. Selanjutnya setelah membuat laporan itu biasanya ada di dibuat untuk perlindungan terhadap hak anak sendiri begitu. Kemudian dalam tahapan penyelidikan, pemeriksaan terhadap saksi ataupun saksi korban itu ada sedikit perbedaan. Di situ perbedaan yang saya maksud. Jadi memang untuk anak korban sendiri itu pemeriksaan terhadap mereka itu berbeda. Dia biasanya di ruang khusus dan biasanya itu yang melakukan penyidikan itu tidak memakai seragam, Pak. Contoh polisinya itu biasa menggunakan baju biasa.
0: Intelijen ya, begitu ya.
2: Baju, ya bagaimana pakai kemeja begitu. Begitu perbedaannya, Pak. Supaya mungkin anak takut kan biasanya kan. Lihat ada polisi ini, takutnya dia jadi ini.
0: Lari.
2: Ya, begitu.
0: Kita nambatin juga kadang-kali ya.
2: Okay. Nah, selanjutnya dalam tahapan persidangan juga biasanya sidang itu dilakukan secara tertutup, Pak. Tidak terbuka untuk umum.
0: Anak-anak yang sidang anak ya.
2: Khusus anak itu di situ
0: juga. Walaupun yang anaknya usia 18 tahun tetap tertutup juga.
2: Iya,
0: tertutup.
2: Terhadap pemilik ya, betul. Terhadap anak itu biasanya sidang tertutup. Jadi hanya memang siapa yang datang untuk bersaksi dan jaksa juga biasanya terhadap pemeriksaan anak itu tidak mengenakan ini ya. Seragam dan toga juga menggunakan kemeja biasa biasanya, Pak, begitu.
0: Kelihatan orang biasa supaya anak juga tidak sama seperti tadi yang polisi ya.
2: Betul.
0: Pikiran langsung lari atau tekanan batinnya terasa.
2: Iya, betul. Karena pasti ada sedikit ketakutan yang membuat dia takutnya jadi menutup, tidak jujur begitu. Nah, takutnya dia kan ada sedikit tekanan, jadi tidak bisa membuka.
0: Berarti apa yang ini tandanya bahwa psikologi anak ini diperhatikan juga ketika mulai berperkara ini,
2: iya,
0: sehingga
2: betul.
0: Dibandingkan terjadi yang namanya sistem penanganan dewasa dan juga maupun pada
2: betul.
0: Anak.
2: Ya. Di situ dia Pak, memang letak perbedaannya. Berarti menjaga, salah satunya, menjaga itu dia.
0: Oke, berarti salah satunya ini terkait dengan seragam juga pengaruh ya.
1: Sangat pengaruh Pak.
0: Penanganan kepada dewasa kalau pakai seragam, dia pasti takut salah ya, kalau
2: betul.
0: Mau menjelaskan, dan pasti dia akan menjelaskan sebetulnya. Dan kalau anak, takutnya juga salah ya, karena tidak timbul yang namanya kejujuran anak kepada penyidik maupun dari yang memeriksa. Saya ke Ibu, Bu, mungkin ditambahkan ini penanganan kasus anak, Ibu juga mempelajarinya kan, memulai awal sebagai jaksa ini, mempelajarinya bagaimana kemudian penanganan dewasa dan anak, apakah ada perbedaan lainnya juga?
3: Iya, terkait perbedaan lainnya dalam penanganan perkara
0: sistemnya ya.
3: Sistem ini yang dimana pelakunya itu anak, itu biasanya kalau dari penahanan itu lebih singkat dibanding dengan pelakunya dewasa. Dari penyidik itu anak boleh ditahan selama 7 hari, paling lama 7 hari. Kemudian dari penuntut umum itu paling lama ditahannya 5 hari. Tapi ini juga ada ketentuan, gak semua anak itu harus ditahan juga. Jadi kalau memang anaknya ini kooperatif gitu, tidak akan melarikan diri ataupun tidak akan menghilangkan bukti ataupun tidak merusak bukti, barang bukti, maka dari penyidik ataupun PU itu tidak mewajibkan untuk ditahan anaknya tersebut. Seperti itu. Kemudian juga banyak sih perlakuan beda terhadap anak. Seperti misalnya kalau pemeriksaan itu sedikit tambahkan, dalam pemeriksaan itu juga anak wajib didampingi oleh wali ataupun orang tua. Jadi dari tahap pemeriksaan oleh penyidik itu harus didampingi, baik orang tua ataupun kakek nenek itu juga boleh, siapa yang paling dekat dengan anak tersebut. Selain orang tua atau wali, itu juga korban harus didampingi oleh pekerja sosial. Iya, itu juga.
0: Jadi instansi lain juga turut bertindak
3: turut,
0: ya ketika
3: turut ikut serta.
0: Bukan hanya polisi maupun dari kejaksaan.
3: Iya, tidak hanya penegak hukum, tapi juga ada instansi
0: dinas
3: lain yang turut andil.
0: Ya.
3: Iya, seperti pekerja sosial. Kemudian juga untuk pelaku

0: Lagi trennya sekarang restoratif justice, ini pengampunan juga kepada mereka-mereka yang bersalah, yang sementara apa namanya orang melihat bahwa dia sudah bersalah, tapi ada juga restoratif justice. Bisa dijelaskan?
1: Baik. Untuk korban, untuk ini ya, pelaku anak ya.
0: Iya, iya.
1: Sebenarnya tergantung juga tindak pidana apa yang dilakukan dia. Kalau untuk dia kekerasan seksual itu tidak bisa. Hanya saja kalau memang pelakunya anak dan dia melakukan penganiayaan, itu bisa dilakukan. Di situ perbedaannya. Dan memang sekarang udah berubah juga ya, di berdasarkan KUHP baru udah berubah nama jadi mekanisme MKS, ya? MKR.
0: Bisa dijelaskan, tambahkan lagi ini terkait dengan undang-undang baru juga yang berlaku terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau dulu kan kita ke tindak pidana khusus begitu ya, kalau mengenai perkara-perkara tersebut, ini sudah ada TPKS yang sifatnya undang-undang baru terkait perlindungan perempuan dan anak.
1: Untuk undang-undang tersebut memang beberapa, itu kan termasuk lex spesialis ya, memang ya, dia dibuat aturan khusus, tetapi setelah keluarnya KUHP nasional yang terbaru, memang tidak semua dialihkan. Memang ada beberapa seperti pencabulan terhadap anak maupun kekerasan seksual terhadap anak, itu yang beberapa dialihkan menjadi di KUHP nasional yang terbaru. Hanya saja seperti TPKS itu tetap menggunakan undang-undang sebelumnya.
0: Kalau berbicara tentang perempuannya bagaimana? Tadi kita paling banyak menyentil terkait dengan anak, sementara kita juga pada topik ini membahas terkait dengan perempuan. Baik. Perempuan sendiri katanya undang-undang sekarang hanya disentuh-sentuh saja itu tanpa ada meninggalkan bekas, itu dilaporkan masuk hukum. Betul. Betul seperti itu.
1: Betul. Jadi perbedaan sekarang itu memang yang termasuk kekerasan itu ya, termasuk kekerasan itu kita hanya memandang aja sebenarnya di sekarang ini kita hanya memandang dengan hawa nafsu begitu, itu sudah bisa dilaporkan, Pak.
0: Itu bahaya itu. Artinya menyukai seseorang terus
1: betul.
0: Dia kurang merespon atau dia kurang senang dengan kita, dia melapor, itu bisa masuk ya, Pak?
1: Bisa termasuk juga. Jadi sekarang itu bukan hanya kita sentuh ini contoh, kita pegang, enggak, udah enggak lagi. Sudah berubah sekarang.
0: Jadi kesadaran hukum itu harus penting juga ya. Sekarang hati-hati melihat dan menyukai. Betul. Tanpa memegang itu sudah bisa langsung.
1: Betul, Pak.
0: Dipenjarakan. Kasus-kasus ini sudah banyak, Pak, sekarang terjadi. Ini baru kita lihat dari penerapan undang-undangnya kan belum terlalu lama ya. Kalau kita kembali dengan topik pembahasan kita tentang kesadaran hukum, bagaimana kemudian terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
1: Sebenarnya kalau tindak pidana tersebut sama saja sebenarnya, hanya saja diperjelas, Pak, di KUHP yang baru ini. Makanya itu diperjelas. Jadi kalau dulu itu kan kadang kita cuma lihat, padahal kan sebenarnya kita tahu ini dia ngelihatnya ini udah lain nih maksudnya. Cuma karena memang tidak ada
0: perbuatan
1: atau yang seperti itu tertulis di ini unsur pasalnya, jadi tidak bisa terbukti, itu menjadi tantangan, Pak, sebelumnya. Itulah makanya di KUHP terbaru ini dibuat lebih lengkap begitu.
0: Oke. Kemarin juga saya mengikuti jaksa menyapa dari Minahasa Utara ya, di siaran RRI terkait dengan kumpul kebo ini. Kan kumpul kebo artinya ada perempuan dan juga ada laki-laki. Itu masuk juga dalam kasus-kasus perkara seperti itu. Saya minta kejelasannya dari Kasih Intel, kekerasan terhadap perempuan yang perlu disadari dari kaum pria yang ini kan ada yang sudah satu kos begitu tinggal sama-sama tapi masih di bawah umur, kategori masih anak.
2: Maksudnya Bapak ini terkait anaknya apa perempuannya?
0: Anaknya dan dia berstatus perempuan tapi masih berstatus anak begitu.
2: Yang Bapak tanya kan terkait apanya?
0: Terkait dengan kekerasan, masuk kekerasan terhadap perempuan kah itu?
2: Ya itu termasuk perempuan, Pak. Karena dia itu di bawah umur toh, ini terlebih bilang kan anak dan perempuan toh. Kalau dia masih di bawah 18 tahun, seperti yang bilang tadi, si anak ataupun si cowok ini dewasanya berada di satu tempat tinggal atau satu kos, itu dia melakukan tindak pidana apapun itu tetap dikategorikan kekerasan. Karena si anak itu atau cowoknya itu di bawah 18 tahun. Maka saya bilang mau dalam bentuk gimana pun tetap kekerasan deh, Pak. Dan di mata hukum anak itu kecil kemungkinan untuk kategorinya bohong. Pasti dia akan jujur. Apalagi dia udah mengalami kekerasan, pasti nggak akan mungkin dia nggak ngadu ke orang tuanya atau ke orang sekitarnya. Nah, jadi kalau untuk Bapak bilang

0: itu untuk perempuan anak itu, ya mau dia kempu-kempu pun itu pasti kita mencegah untuk namanya kekerasan yang dilakukan oleh si laki-laki tersebut
1: yang dewasa ini ya.
0: Nah, jadi dia pasti akan beritahukan ke orang tuanya kalau dia punya hubungan kepada orang tuanya terkait si laki-laki ini siapa dia. Sehingga untuk mencegahnya itu orang tuanya itu memanggil si laki-laki untuk mencari tahu siapa si laki-laki ini. Nah, agar tidak terhindar dari kekerasan si anak ini. Lebih bagus mencegah daripada mengobatin.
1: Oke, betul.
0: Kalau saya pribadi.
1: Luar biasa ya. Jadi jangan sampai ya anak kumpul kebo, itu ada aturannya. Kalau anak Anda kumpul kebo dengan anak di usia umur 18 tahun, dua-dua aturan ini akan diberlakukan. Begitu ya, Pak?
0: Bisa. Dia itu kalau dia di dalam anak di bawah umur ya, itu bisa persetubuhan. Kalau dulu undang-undangnya itu 81 S1 dan 81 S2 dan 82 S1. Kalau satu itu persetubuhannya, 82-nya itu pencabulannya.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau dia persetubuhan itu ya baik dia dengan bujuk rayu ataupun dengan kekerasan. Kalau kekerasan seperti yang kita buat tema ini, itu baik dengan cara dipukul, diancam, itu kekerasan. Kalau bujuk rayu, nanti kalau kamu hamil dek, kita nikah, terus nanti saya kasih kamu duit 5.000 atau 10.000, itu bujuk rayu.
1: Dikasih hal-hal yang
0: iming-iming lah,
1: ini ya. Okay.
0: Janji-janji palsu lah dibilang ibaratnya sekarang itu. Makanya saya bilang itu dari awal, lebih bagus mencegah daripada mengobatin.
1: Okay.
0: Kebanyakan anak zaman sekarang setelah kejadian baru cerita ke orang tuanya.
1: Baik.
0: Nah, makanya kita hadir di sini untuk memberikan edukasi
1: kesadaran kepada masyarakat. Siap. Ya, bagaimana perempuan dan anak itu ketika ada perkara hukum, bagaimana perlindungannya sesungguhnya akan dilakukan. Mungkin akan ditambahkan Ibu, silakan, terkait dengan ini kan ada yang kumpul kebo juga anak, ternyata perempuan itu di bawah umur, bagaimana bisa menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kasih Intel, karena biasanya perempuan punya nalurinya berbeda juga dengan laki-laki begitu ya. Silakan Ibu.
2: Iya, sedikit saja. Sebenarnya sudah lengkap dijelaskan oleh Pak Kasih Intel. Mengenai ketentuan aturannya memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu juga dalam Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang memang ada ancamannya terkait perilaku ataupun kejahatan tersebut untuk persetubuhan terhadap anak. Oh ya, sedikit lagi menambahkan terkait anak itu, perkara pencabulan atau persetubuhan terhadap anak itu memang umumnya tidak bisa dilakukan restorative justice. Restorative justice itu kan kalau di dalam perkara anak itu disebut dengan diversi. Diversi ini memang syaratnya ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan juga ancaman pidana itu di bawah 7 tahun. Sedangkan kalau untuk ancaman pidana untuk kekerasan seksual atau seperti persetubuhan atau pencabulan itu kan ancaman pidananya bisa lebih dari 7 tahun untuk anak-anak. Untuk ancaman pidananya 15 tahun, tapi kalau untuk anak itu kan 1/2, jadi 7,5 tahun. Jadi tidak memenuhi ketentuan dari diversi, jadi tidak bisa lakukan perdamaian atau pemulihan hak korban.
1: Oke. Ini ada yang WA pribadi ke saya ya, menanyakan, saya belum menikah, tunggu ya. Saya belum menikah.
3: Bukan cari jodoh kan, Pak?
1: Sebenarnya seperti itu tujuannya. Di sini dituliskan, saya belum menikah, terus saya menyukai seseorang. Sementara Bapak katanya tadi mengatakan menyukai saja pada orang lain, terus dia tidak suka, dia laporkan. Bagaimana saya bisa mendapatkan seseorang jadinya, itu yang dikatakan. Ya, ini pribadi ya. Ini ungkapan hati cinta seseorang gitu. Ternyata jatuh cinta juga harus ada aturannya berarti ini, Pak. Bisa dijelaskan Pak Kevin?
3: Baik. Bukan ini ya, bukan kita enggak boleh suka sama orang.
1: Iya, iya. Ya, soalnya tadi menantang mungkin pertanyaan jawaban dari Bapak. Menyukai orang tanpa memegang atau secara fisik kita melakukan tindakan apa, hanya menyukai tapi dia kurang sayang dengan kita, dia laporkan, kayaknya kita yang menyukai dia, dilaporkan, tahu-taunya di penjara dan lain sebagainya, padahal kita hanya menyukai mengaguminya saja dia.
3: Baik.
1: Barangkali kalau juga akan jadi jodoh barangkali cara pendekatan seperti itu kan bisa dijelaskan lagi, silakan Pak.
3: Baik. Untuk pertanyaan tersebut ya.
1: Iya,
3: bukan berarti kita enggak boleh suka sama orang. Hanya saja ini contoh. Misalkan itu tadi yang tanya laki-laki atau perempuan?
1: Laki-laki.
3: Iya. Misalkan beliau ini pacaran ini misalkan, pacaran. Udah dekat ini, udah dekat. udah dekat, misalkan lagi berduaan ini, lagi berduaan. Tapi misalkan si laki-lakinya melihat pasangannya ini dengan berbeda, itu yang dimaksud dari yang saya bilang sebelumnya, bukan berarti kita nggak boleh suka sama orang.
1: Soalnya sekarang ini, ternyata menyukai seseorang ada aturan ditambahkan.
0: Kalau untuk tambahannya ini yang seperti saya bilang tadi itu, mungkin dia maknanya beda makna yang bapak tadi sebut itu. Kalau kan disini ada data pemata kan tahu nih si perempuan punya insting nih. Oh ini kalau laki-laki ini ke arah negatif itu kan kelihatan nih. Laki-laki nggak akan mungkin munafiknya itu muncul pasti dia. Nah, maksudnya daripada terjadi tidak pidana itu jangan pikirin negatif. Nah, kalau memang mendekati biasa, hal biasa gitu ya silakan. Contohnya nih mereka ada hubungan pacaran nih sama si A, si cowok sama si A ini, sama si A ini pacaran. Cuman si cowok ini ada niat nih mau pingin, mohon maaf ya, melakukan hubungan sama si A ini. Kan ada di benak ini. Nah, itu udah masuk menceriannya. Udah ada niat dia nih. Nah, jadi itu udah muncul. Nah, tapi kalau dia memang feel menegatinya tanpa ada embel-embelnya yang ke negatif ya silakan. Kita sih enggak masalah.
1: Oke. Jadi kalau perempuan juga harus melihat pria ya. Ini menyukai memang benar-benar cinta atau hanya pikiran cabulnya yang keluar begitu maksudnya. Oke. Di bagian terakhir kita mau ditambahkan Pak Kasintel sebelum kita akan mengakhir tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita. Sebenarnya di sini kita akan ada lagi pembahasan terkait dengan hak korban, keluarga dan juga saksi, ada juga ganti rugi korban TPKS ya, ada juga dampak kekerasan terhadap anak, tapi kayaknya kita akan melanjutkan di topik sesi keduanya nanti. Siap. Ya. Terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Bagian terakhir ini seperti apa yang
0: sebenarnya Pak, kalau untuk yang dikategorikan itu Pak, ini cuma pesan aja sih.
1: Iya.
0: Kenali hukuman dan jauhi hukuman. Agar terhindar dari tidak pidana. Lebih bagus hidup indah tanpa hukuman.
1: Baik. Pak Kevin singkat ya, tapi mendalam. Pak Kevin silakan, Pak Kevin, terkait dengan perempuan dan anak. Ini barangkali juga ada penanganan kasus yang sementara ditangani oleh Pak Kevin, barangkali, silakan.
3: Maksudnya bagaimana ya penanganan?
1: Ini terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini berdasar dengan topik kita kali ini. Dan barangkali juga Pak Kevin lagi penanganan kasus-kasus tersebut di Talaut atau apa. Silakan disampaikan. Baik. Pesannya kepada masyarakat. Supaya benar-benar kesadaran hukumnya itu muncul ya. Karena sistem pelaporan TPKS kan itu sama seperti Bapak bilang tadi, hanya melihat saja, tapi pikiran cabul dilaporkan masuk.
3: Betul.
1: Gitu. Silakan Pak.
3: Baik. Mungkin untuk masyarakat di luar sana, sebenarnya yang paling penting itu adalah menjaga diri dan membatasi diri. Kadang juga kita terpengaruh dengan sosial media yang sekarang ini ya. Mungkin seperti tadi. Kumpul kebo, istilahnya sekarang udah berubah Pak, udah living together dia.
1: Living together.
3: Kadang beberapa itu orang melihat di sosmed kan, mereka lihat nih FYP contoh di sosial media TikTok, kayak penasaran, wah keren, namanya juga anak muda kan, pasti kan pengen gimana nih biar keren nih. Nah, mungkin di situ juga kita sebagai orang tua juga bisa membatasi kepada anak, bagaimana penggunaan sosial medianya, bisa juga penguatan-penguatan secara iman begitu. Jadi memang banyak faktor yang penting untuk mencegah adanya kekerasan seksual terhadap anak ini sendiri Pak, gitu.
1: Oke, peran orang tua itu penting.
3: Betul.
1: Ya. Ibu sendiri ditambahkan bagian pesannya kepada masyarakat ini mengenai kesadaran hukumnya ya, karena kita melihat tadi kan ada kasus-kasus yang ada jumlah kasus yang sudah disampaikan, walaupun mungkin secara detail masih sifatnya belum bisa disampaikan begitu. Kalau ibu sendiri bagaimana ini, orang tua ada dinas instansi terkait, kadangkali sudah ada polisinya, kejaksaannya ada di instansi terkait, tapi teknisnya ini paling banyak bergerak misalnya dari kejaksaannya memberikan edukasi, dari dinas terkait yang sifatnya dari pemerintah ini, jujur ya saya pribadi masih agak kurang begitu. Bagaimana ibu terkait dengan pesannya kepada masyarakat perlindungan terhadap perempuan dan anak?
2: Iya, untuk pesannya terkait pencegahan kekerasan ataupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, yang kita ketahui pastinya tindak pidana kekerasan seksual itu melanggar hak asasi manusia. Jadi perempuan dan anak itu adalah korban yang umumnya rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kita semua bertanggung jawab untuk melindungi baik dari pihak keluarga ataupun dari pihak sekolah ataupun dari pihak masyarakat, wajib untuk mendampingi korban dan juga melindungi korban, jadi tidak menyalahkan korban sehingga korban menjadi rentan ataupun takut untuk melapor. Tapi kita harus mendampingi dan juga melindungi korban supaya ayo kita sama-sama melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang, yaitu yang pertama dari pihak kepolisian, kemudian nanti akan diteruskan kejaksaan, seperti itu Pak. Karena itu semua bukan hanya tanggung jawab APH atau penegak hukum, tapi juga tanggung jawab bersama dari keluarga dan juga pihak sekolah dan juga masyarakat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kasih intel Pak Samuel Bofrian Danai Baho SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Terima kasih waktunya Pak.
4: Siap Bapak.
1: Moga-moga saja apa yang menjadi harapan kita lewat pembicaraan ini sudah semakin menurun ya, angka kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, dan kita sudah melindunginya lewat aturan hukum yang disampaikan. Makasih banyak Ibu Asima Rumian Angelina SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejari Talaut ya. Sukses untuk menuju jaksa lebih apa namanya? Lebih maju lagi dalam penegakan hukum yang ada di daerah Talaut khususnya. Dan terima kasih banyak juga Pak Kevin Lambas Pratama Lumban Gaul ya, SH jaksa fungsional yang ada di Kejaksaan Negeri Talaut. Terima kasih Pak.
3: Ya, terima kasih Pak.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia maupun pemirsa RRI yang kami tayangkan lewat Facebook, mungkin ada yang bertanya di Facebook belum sempat kami respon karena memang jaringan di sini agak kurang memadai saat ini, daerah Talaut dan sekitarnya, dimaklumi saja. Nanti kami akan mencoba menjawabnya, atau barangkali dari kejaksaan bisa membuka-buka kalau ada yang bertanya, bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat lewat chattingan atau komentar tersebut. Siap. Dan kalau kita melihat pada angka kasus dari kekerasan perempuan dan anak ini ibarat gunung es ya, kelihatan kecil di bawah padahal di atas di bawah itu melebar, dan itu merupakan data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Kita sudah memberi edukasi yang tepat bagi Anda bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Semoga apa yang kami bahas kali ini sudah bisa memberi dampak atau manfaat bagi Anda, dan kita awasi sama-sama ya anak kita, dan perlindungan terhadap perempuan juga kita lakukan bersama-sama. Saya Hendra Asa, selamat siang, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kiev.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan

besar ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

4 hari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

0: 2026-2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya agak waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati di mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan ya. Beberapa topik diantaranya yang akan kami hadirkan hari ini adalah pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Kemudian ada juga topik Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar pada 2030. Kami juga akan hadirkan informasi tentang percepatan penanganan kekeringan di beberapa daerah, serta rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, dan Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun tanggapan di WhatsApp kami 081-399-399-888. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id, RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami mulai Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Meski tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan potensi wisata diving yang menggiurkan, termasuk di bawah Jembatan Merah Putih. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRINET, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang namun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan, dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi, dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Fidya dan Ketua Guide Dive Maluku Afrikal.
3: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi Dive Guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
4: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di laha, bahwa di situ adalah spot-spot foto underwater makro. Makro itu bisa disebut dengan binatang-binatang kecil yang luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali, dan di situ pun ada spot white, Bapak. Spot white itu seperti pemandangan. Saya lihat di bawah JMP di tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang, soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, wah luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah Jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
2: Teluk Ambon dari masa kolonial hingga sekarang menjadi lokasi penelitian ilmuwan dari berbagai negara. Banyak riset tentang terumbu karang, ikan karang, plankton, biota makro, hingga perubahan lingkungan. Kehadiran stasiun riset kelautan di Ambon ikut memperkuat reputasi tersebut. Kini, Teluk Ambon menghadapi tantangan sampah, sedimentasi, dan tekanan pembangunan. Namun berbagai upaya seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, edukasi masyarakat, pengelolaan sampah, hingga gerakan kolaboratif membuka peluang agar teluk ini kembali menjadi kebanggaan Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat bagaimana keindahan underwater di wilayah Ambon, saya ajak Anda untuk menuju ke Mamuju ya. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, salah satu pilihan liburan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare. Pantai ini menawarkan suasana pesisir yang tenang dan juga nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyada.
1: Pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumara, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumara yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumara dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumara menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
5: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Dengan Bapak Sulkifli.
5: Dari mana, Pak?
6: Dari Mamuju.
5: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
6: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
5: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
6: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan biasa sering kesini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga kesini.
1: Kedekatan

0: kita nggak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi yang karaoke gitu.
1: Menurut Bapak ini cocok atau enggak untuk mengajak anak-anak ke sini, Pak?
0: Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok.

0: Sama bakar-bakar hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Semara. Bukan hanya panorama lautnya, tapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
1: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk berlayar di pantai, apalagi setelah sepekan anak-anak sekolah mungkin bisa

0: berikutnya.
1: Mendengar video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan, tapi kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari optimis perpanjangan WFH menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan WFH bagi ASN menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien serta mampu menjawab kebutuhan zaman. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Kabupaten Manokwari, Papua Barat menjadi daya tarik wisata yang terus menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Selengkapnya kita simak laporan Lan Litimi.
2: Pendengar Premier, saya Renine, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai wisata, wisata bahari di Distrik Manokwari Timur, khususnya di Kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya

0: pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh. Mari kita lihat. Bang Neti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
1: Oh, kakak itu mikir Mbak Neti itu biasa cari itu, cari dia. Terus mancing-mancing.
0: Dia itu kerang ya? Kerang-kerang di laut?
1: Iya, kerang yang di laut. Bentol di kerang-kerang itu yang besar. Terus mancing-mancing. Tidak mancing pakai probi. Biasa berdiri.
0: Berdiri.
1: Pinggir batu baru membuang kaja. Ini nyalongnya nih kecil-kecil segini.
0: Oh, ini kalau Wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
1: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan. Biasa dibilang ikan pembagi daun, ikan bubara, mungkin di pinggir-pinggir tarang-tarang saya tidak selalu.
0: Ya, jadi ini baru mau turun ini?
1: Ya, ini baru mau turun karena airnya juga. Baru mau naik-naik, baru kita juga baru mau turun mancing. Itu Wampasi itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak. Mesti baik-baik, masih dibuang, mesti berlabuh.
0: Oh, berlabuh ya. Jadi kan biasanya mesti Wampasi itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
1: Ya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih, masih mesti dibuang, mesti berlabuh.
0: Nanti yang mesti panjang sekali?
1: Kalau sudah dibuang mesti Wampasi itu mesti sampai di laut itu bulan Juni.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ya itu sekitar rame-rame sampai di laut sekali.
0: Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai perahu kalau mati Wampasi?
1: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu, mungkin yang mau molo-molo, atau yang buang jarik, itu orang-orang bisa pakai perahu sampai di laut.
0: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
1: Biasa paling banyak sekali sih yang tangkap itu. Tangkap, kita cari untuk tangkap itu ikan, dan dari dia.
0: Untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
1: Ya, kalau pas-pasnya kita bisa pakai pasar, kita juga kita makan sendiri.
0: Jadi kalau banyak, ya, jadi dibawa ke pasar ya.
2: Ya, pemirsa dan pendengar RRNet, itulah Munara Wampasi yang biasanya dimakan oleh masyarakat di Manokwari Timur, Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dari Manokwari, Papua Barat, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah dari wilayah Palu ya. Pertumbuhan industri kecil dan menengah pengolahan tahu di kota Palu tidak lepas dari peran inovasi berbasis teknologi tepat guna. Melalui inovasi teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia, industri pengolahan tahu kini tidak lagi sekedar bertahan, melainkan tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu pelaku usaha yang menerapkan inovasi tersebut adalah Tahu Super Afifah di Kota Palu. Kita simak selengkapnya bersama Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifah, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabar saya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Haji?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya, kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksi?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar, tapi alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah, itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah, ini yang dalam Afifah. Makanya kemajuan tahu Afifah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu juga rupanya juga diapresiasi pemerintah. Ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Islamping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana Pak Haji?
1: Promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, tapi tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya, supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya misalnya regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, prosedur lengkap yang di apa ya kan.
0: Seperti itu Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Hari ini sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifah, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri kedepannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Uap itu dihasilkan dari sana. Buat air lagi 10 liter. Mendidih lagi, buat lagi sampai 5 kali.
3: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Selasa 4 Agustus. Potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan melalui audiovisual di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan mendengar, kini kami hadirkan informasi untuk Anda di mana pemerintah mengundang masyarakat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026 melalui sistem War Tiket. Kepastian tersebut disampaikan Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensernek dalam konferensi pers agenda bulan kemerdekaan 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro menyebut bahwa upacara akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat umum juga tetap diberi kesempatan untuk hadir secara langsung seperti pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Dan berdasarkan keterangan resmi Kemensetnek, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta, di mana angka itu terdiri atas pejabat negara, kemudian tamu undangan, unsur TNI dan Polri, paskibraka, tokoh masyarakat, sampai masyarakat umum yang memperoleh undangan melalui mekanisme war ticket. Namun, pemerintah belum merinci berapa jumlah alokasi undangan untuk masyarakat umum. Informasi yang tersedia sejauh ini hanya memastikan bahwa warga bisa ikut upacara secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendengar, kini kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kementerian Pertanian Kementan bersama Industri Pakan menyepakati penundaan kenaikan harga pakan ayam sebagai langkah melindungi peternak ayam petelur dan mempercepat pemulihan harga telur di tingkat produsen. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pihaknya telah mempertemukan Koperasi Peternak Ayam Petelur dengan Industri Pakan guna membahas kenaikan harga pakan yang dikeluhkan peternak di tengah rendahnya harga telur di tingkat produsen. Agung menilai industri pakan memahami kondisi peternak, sehingga berkomitmen menunda kenaikan harga pakan sambil menunggu harga telur kembali berada di atas biaya produksi sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha peternak rakyat nasional. Berita dalam negeri lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan El Nino 2026 telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat sehingga beresiko memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino saat ini memiliki indeks ENSO sebesar +1,59 yang menempatkannya pada kategori kuat. Ia menjelaskan El Nino menyebabkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia berkurang, sehingga musim kemarau menjadi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal. Berita mancanegara, Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seruan itu disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dalam pembicaraan terpisah dengan para pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, pembicaraan membahas perkembangan situasi regional, khususnya upaya diplomatik dan koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan, serta langkah-langkah dalam memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan selain kerjasama bilateral. Kabar dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Herdman memastikan gelandang Marcelino Ferdinand akan absen hingga akhir turnamen Piala AFF 2026 akibat cedera yang dialami sejak menjelang pertandingan pertama. Herdman tidak mengungkapkan secara rinci jenis cedera yang dialami Marcelino. Namun ia memastikan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gelandang berusia 21 tahun itu tidak memungkinkan tampil di turnamen. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi tim medis demi mengutamakan proses pemulihan sang pemain. Ia juga menegaskan kesehatan Marcelino menjadi prioritas, sehingga tidak ingin mengambil resiko yang dapat memperburuk kondisi cedera yang dialaminya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Yang selalu menyediakan

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan orang tua memegang peran sentral dalam kehidupan anak. Ia mengatakan di tengah kemajuan teknologi, pendampingan keluarga perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak agar anak tumbuh dalam lingkungan aman. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait larangan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis MBG menjadi sorotan DPR RI. Putusan MK tersebut saat ini dikabarkan mulai mempengaruhi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027. Nah, tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, warga di Makassar ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Kiswa. Kiswa, silakan laporannya. Ya, mohon maaf pendengar, informasi dari Makassar akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya.

Kami adakan dulu informasi lainnya pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire menyebut bahwa fenomena El Nino mengubah pola harga pangan di daerah itu, ditandai dengan meningkatnya pasokan sejumlah komoditas pertanian sehingga mendorong terjadinya deflasi pada Juli 2026. Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting, mengatakan bahwa fenomena El Nino menyebabkan hari tanpa hujan berlangsung lebih lama sehingga mempercepat proses dan hasil pertanian. Ia menjelaskan kondisi tersebut berdampak pada penurunan indeks harga konsumen IHK Kabupaten Nabire dari 118,07 pada Juni menjadi 116,86 pada Juli 2026 atau mengalami deflasi bulanan sebesar 1,01%. Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi dengan penurunan sebesar 2,31% dan memberikan andil deflasi sebesar 1,09% terhadap perubahan harga secara bulanan. Kami hadirkan kembali informasi tentang menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga di Makassar ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Laporan disampaikan Kiswanti Ruslia. Kiswa.

0: Kiswa, silakan laporan Anda. Kiswa. Ya, kami beralih dulu ke informasi lainnya, pendengar. Kodam 14 Hasanuddin mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui pendampingan Bintara Pembina Desa atau Babinsa di tingkat petani. Laporan disampaikan Saripudin. Saripudin.
1: Mendukung ketahanan pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan serap gabah petani melalui pendampingan Babinsa. Dan para jurid dan Babinsa terjun langsung mendampingi kelompok tani mulai dari pengolahan tanah hingga masa penanaman padi. Hal itu diungkapkan Perwira Bantuan Madya Perwakilan Teritorial Kodam 14 Hasanuddin Mayor Aryo terhadap dukungan Kodam 14 Hasanuddin meningkatkan produksi dan serap gabah petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mayor Aryo mengatakan kerjasama strategis Kodam 14 Hasanuddin dan Perumbulok Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatatkan tertinggi serap gabah hingga Juli 2026. Dikatakan data Bulog menunjukkan bahwa produksi gabah di Sulawesi Selatan sudah mencapai lebih dari 1 ton atau 1 juta ton. Artinya pemerintah dari hadir untuk menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok tanam nasional tetap aman. Mayor Aryo mengatakan Kodam 14 Hasanuddin terus mengawal kegiatan penanaman petani untuk mendampingi petani dengan menurunkan babinsa dan dalam rangka meningkatkan produksi dan serap gabah petani.
2: Terkait dengan program ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan bukan hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Data Bulog menunjukkan bahwa penyerapan gabah sudah mencapai lebih dari 1 juta ton, yang artinya pemerintah hadir menjaga gabah petani sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap aman. Ini pun kami sebagai dari TNI Angkatan Darat melalui pelaksana babinsa di lapangan terus mengawal kegiatan.
1: Dan Mayor Aryo mengatakan dari data utama capaian regional target pengadaan beras tahun 2026 mencapai 6.000 atau 693.610 ton. Realisasinya hingga Juli 2026 mencapai 225.736 ton. Dari capaian tersebut sudah 75,4%. Sisa targetnya di tahun 2026 menjadi 171.873 ton atau dalam waktu 7 bulan. Bulog telah berhasil memenuhi kebutuhan lebih dari 34 target pengadaan sehingga menunjukkan produksi dan penyerapan gabah berjalan cukup baik. Dari Makassar, Saripudi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan produk unggulan daerah melalui pengakuan kekayaan intelektual. Batu Pulaki kini resmi mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sukasa Bratawinangun. Sukasa.
4: Nah, pendengar, Batu Pulaki asal Desa Banyukoh, Kabupaten Buleleng resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis atau IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut menjadi pengakuan bahwa Batu Pulaki memiliki karakteristik dan kualitas khas yang tidak dimiliki produk sejenis dari daerah lain. Sebelum sertifikat diterbitkan, Batu Pulaki telah melalui proses panjang termasuk pemeriksaan substantif. Tim DJKI melakukan peninjauan langsung ke Sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG, Sentra Pengrajin, hingga kawasan Pura Melanting untuk memastikan aspek produksi, mutu, serta sistem pemasaran Batu Pulaki memenuhi persyaratan sebagai produk indikasi geografis. Direktur Merek dan Indikasi Geografis di DKI, Dr. Fajar Sulaiman Taman mengatakan penetapan batu pulaki sebagai produk indikasi geografis didasarkan pada keunikan dan karakteristik yang dimilikinya sehingga layak memperoleh perlindungan hukum. Ia menegaskan sertifikat indikasi geografis bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap produk asli agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan perlindungan tersebut, batu pulaki diharapkan memiliki nilai tambah sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.
5: Dengan adanya sertifikat indikasi geografis ini, mohon dijaga karena kenapa? Kalau reputasi, karakteristik, dan ini keunikan ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena kita ini melihat produk yang asli adalah asli dari desa Payepok. Tentunya batu pulaki ini harus dijaga dan dilestarikan, dan kita akan selalu melindungi, dan itu menjadikan suatu nilai ekonomi yang luar biasa juga untuk masyarakat di desa Payepok.
4: Pihaknya berharap pengakuan sebagai indikasi geografis dapat memperkuat identitas batu pulaki sebagai produk unggulan daerah. Selain menjaga kelestarian sumber daya lokal, sertifikasi ini juga diharapkan membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai jual dan pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual. Dari Buleleng, Bali, saya Spasa Brata Winangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga di Makassar ikut menyemarakan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera dan juga umbul-umbul. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Kiswa.
6: Iya, pendengar, dapat saya sampaikan bahwa untuk semarak hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 memang untuk saat ini sudah terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026, di mana rumah warga, kemudian juga toko dan beberapa pusat

0: Dan Nur Rahmat ini meminta agar seluruh warga khususnya di Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Papuci ini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan nantinya jelang 17 Agustus di tahun 2026.
1: Ya, di 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih, kami sudah menyatakan himbauan kepada seluruh warga, baik secara langsung maupun dari grup WhatsApp, agar memasang bendera merah putih dan ungu. Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang 81.
0: Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang selain tadi imbauan untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81 dengan mendirikan bendera merah putih di halaman rumah dan juga di toko maupun juga tempat usaha lainnya, RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih ini juga melakukan berbagai persiapan mulai dari pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan, di mana ia berharap untuk momentum Hari Kemerdekaan di tahun 2026 ini atau di usia Republik Indonesia ke-81 tahun bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan juga gotong royong. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kisan Teruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengawas lapangan angkutan umum lintas Singkil, Banda Aceh menilai sulitnya mendapatkan BBM solar dapat memicu kenaikan tarif ongkos atau jasa angkutan transportasi lintas kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Salihin?
3: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Safira dari Pro 3 Jakarta. Dengar bahwasanya kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Provinsi Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU, terutama kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, akan tetapi kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa transportasi angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Mujam, mengakui meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif ongkos atau jasa angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walaupun terkadang ia mengakui bahwa sejumlah supir sulit untuk mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka menggantikan BBM jenis solar tersebut dengan BBM dexed. Akan tetapi, jika kondisi ini terus terjadi berlarut-larut, tidak terlalu kemungkinan kondisi itu dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena pihak dari angkutan secara terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan, biaya personal yaitu menggantikan BBM jenis solar menjadi dexed. Hal ini diungkapkan Mijam saat berwawancara dan berbincang-bincang dengan RRI pada hari ini, tepat pada Selasa 4 Agustus 2026.
4: Sementara ini kalau ongkos kami belum ada, jika ada pengaruh dari pihak organda ini untuk menaikkan ongkos penumpang, tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM ini karena soal ini kan kalau di SPB itu langka, jadi terpaksa tapi kalau ini pertama ini ya di harga yang sangat tinggi.
3: Kemudian juga menambahkan, selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU di Kabupaten Singkil dan harus mengikuti antrian panjang serta biaya peralatan lain juga memicu naiknya tarif ongkos di lintasan Singkil Banda Aceh maupun sebaliknya, seperti biaya oli, kemudian seperempat lain seperti ban dan rem serta seperempat lainnya. Bahkan ia mengharapkan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di sejumlah SPBU terutama di Aceh Singkil, ia meminta dan mengharapkan angkutan-angkutan umum ini diprioritaskan untuk tidak melakukan atau sistem antrian karena mereka membawa penumpang khusus di lintasan Singkil Banda Aceh dan sekitarnya, serta ia juga berharap kenaikan tarif ongkos juga tidak terjadi menyikapi tingginya dan menyikapi langkanya solar BBM di Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan khusus

0: pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, seperti SPBU di Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, kemudian SPBU di Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Antrian panjang kendaraan sudah terjadi hampir dirasakan satu bulan terakhir, yang dimana bahkan para supir harus rela untuk antri berjam hingga bahkan berhari-hari untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut, baik untuk transportasi angkutan umum maupun kendaraan, yaitu kendaraan barang. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis kemasyarakatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita simak laporan Atep Burhanuddin. Atep.
2: Baik, para pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mendorong pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, salah satu melalui aktivasi pandaringan Lewi Awi Cisurupan di kawasan Bukit Bah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung, yang mengusung konsep wisata alam, budaya, religi, dan ekonomi kreatif. Aktivasi destinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat potensi wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendaringan Lewi Awi Cisurupan merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata tanpa mengabaikan aspek kelestarian alam. Menurut Farhan, kawasan tersebut tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Farhan juga mengapresiasi keterlibatan POKDARWIS, seniman, pelaku UMKM, perangkat daerah, hingga masyarakat yang bergotong royong menghidupkan kawasan tersebut. Ia pun berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Bandung yang dikelola secara berkelanjutan.
3: Bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Kita menjadi bagian dari alam. Dalam orang kesadaran, ya, hidup tidak bisa lepas dari alam. Apalagi ini. Itu bisa belajar banyak sama Novi bagaimana mengelola wilayah, ya, terutama mengelola penghuni.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputbar Kota Bandung, Adi Jungjunan Mustafa, menjelaskan aktivasi pandaringan Lewi Awi Cisurupan merupakan bagian dari pengembangan daya tarik wisata atau DTW berbasis masyarakat. Menurutnya, destinasi wisata yang berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Ya, dikatakannya kawasan tersebut memiliki beragam potensi yang dapat terus dikembangkan, mulai dari wisata alam, wisata religi, kuliner, tradisional, seni budaya, hingga wisata kesehatan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, atau Burhanuddin, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan bergerak cepat menangani banjir dan juga longsor di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan Delita.
8: Baik, Safira. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan, Asmar, menyampaikan bencana meteorologi yang terjadi di Kabupaten Nunukan akibat adanya curah hujan dengan kategori tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik. Berdasarkan pantauan dari personil BPBD Nunukan, ada beberapa titik terjadi banjir seperti di Jalan Sungai Bilal, Jalan Sungai Sembilan, Jalan Fatahila, Jalan Pasar Baru, dan Jalan Lumba-Lumba.
9: Ini banyak titik lah, mungkin masih ada titik yang belum saya sebutkan, tapi itu dampak dari hujan semalam dan kebetulan bersamaan dengan air pasang, makanya airnya juga besar sekali. Nah ini pelan-pelan makin surut, kalau makin surut yang dievakuasi juga hanya dibantu ngangkat barang, evakuasi barang untuk orang belum ada. Informasinya belum ada ya, sampai dengan saat ini. Tapi kalau untuk barang itu memang ada beberapa yang di Sungai Bilal, terus yang di Lumba-Lumba, itu sudah ada beberapa barang yang kita evakuasi untuk diamankan sementara.
8: Ia juga mengatakan jika bencana yang terjadi mulai dari BPBD Nunukan, Damkar, Satbrimob, dan personil Polres Nunukan, Kecamatan, dan Kelurahan, serta warga turun ke lapangan untuk membantu dalam penanganan banjir dan longsor yang terdampak. Sementara dampak secara keseluruhan BPBD Nunukan belum dapat menyampaikan secara rinci karena masih dalam penanggulangan. Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat di Nunukan, jika membuang sampah, sampahnya dikemas dengan baik dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, masyarakat juga jangan panik dengan adanya banjir ini karena bersamaan dengan air pasang dan curah hujan yang tinggi. Apabila sudah surut dan hujannya sudah reda, maka banjir juga mulai aman. Dari Nunukan, Delita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki bulan Agustus, keberadaan pedagang bendera dan pernak-pernik musiman kini marak ditemui di sejumlah kota Buol. Selengkapnya dilaporkan oleh Martina. Martina.
8: Ya baik, rekan Safira di studio, pendengar, suasana Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang ini mulai terasa di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sejumlah pedagang musiman yang menjual beragam ukuran bendera merah putih, pernak-pernik dan umbul-umbul mulai bermunculan dan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan utama. Para pedagang ini rela menempuh perjalanan jauh demi mengais rezeki di momen tahunan peringatan kemerdekaan. Seperti salah satu seorang pedagang musiman asal Bandung, Jawa Barat, Amang Kohar, ia mengaku baru tiba dan berjualan sekitar 3 hari di wilayah Kabupaten Buol. Barang-barang dagangan seperti bendera dan umbul-umbul tersebut ia bawa langsung menggunakan melalui kapal laut dari Jawa. Menurut Amang, pada awal bulan Agustus ini antusiasme masyarakat mulai terlihat, meskipun pembeli saat ini masih terfokus pada bendera merah putih ukuran standar. Nah, untuk hiasan seperti umbul-umbul biasanya permintaan baru akan ramai mendekati pertengahan Agustus. Berikut kutipan wawancara kami bersama pedagang.
10: Kalau itu berjual ini baru sekitar 3 hari. Ya masyarakatnya kan di ramah-ramah, tidak rawan begitu kan. Ya. Kalau daerah-daerah lain kan kadang-kadang ya biasa ada orang pajak-pajak kan. Kalau di sini setiap tahun saya di sini dia merasa aman untuk mencari.
8: Ya, menurutnya pemerintah daerah setempat juga perlu memberikan himbauan atau pengingat kepada masyarakat maupun instansi perkantoran agar bisa antusias mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Pedagang musiman ini juga berencana akan bertahan menjajakan pernak-pernik kemerdekaan hingga hari puncak 17 Agustus mendatang sebelum akhirnya nanti kembali ke kampung halaman di Jawa Barat. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Martina melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara.
1: Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat memperketat pengawasan distribusi sebagai langkah responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait pupuk subsidi di lapangan. Laporan disampaikan Nur Afni Susilawati. Nur?
12: Baik. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Isyana Afni Wirman, MSI, mempertegas untuk mengevaluasi pengawasan subsidi pupuk kepada para petani. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 Provinsi Sumatera Barat yang telah digelar Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian yang dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian serta PT Pupuk Indonesia Persero pada pekan lalu. sampaikannya pada tanggal 29 dan 30 telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat provinsi dan rapat juga dihadiri oleh para dinas terkait. Rapat koordinasi ini digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat di lapangan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi terutama jenis urea, SP dan NPK yang terindikasi langka dan sulit didapatkan oleh petani. Berdasarkan data rencana definitif pupuk kelompok RDKK yang diajukan ke Pupuk Indonesia, penyaluran kerap tidak sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian sehingga memicu persoalan disparitas harga serta berpotensi penyimpangan distribusi di tingkat kios dan kelompok tani.
13: Di satu sisi petani kita mengeluh tidak pupuk subsidi. Kemudian di sisi lain, aparat keamanan menemukan pupuk ini dibawa ke daerah lain. Ini pertanyaannya, ini yang bermain ini siapa? Apakah yang bermain itu distributor? Apakah yang bermain itu pengecer atau kios? Atau yang bermain?
12: Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumber menegaskan pentingnya pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian guna menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah daerah juga meminta transparansi penyaluran dari pihak produsen agar setiap alokasi pupuk di tiap kecamatan dapat terpantau dan tepat sasaran sesuai kebutuhan petani. Dari Buku Tinggi, Nurani Susilawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 134 pengemudi ojek online Ojol resmi menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah APBD Tarakan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
14: Baik, pemerintah Kota Tarakan terus memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Tahun ini sebanyak 134 pengemudi ojek online atau Ojol resmi menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kota Tarakan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Agus Sutanto, menjelaskan program ini menyasar pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemkot Tarakan menyiapkan kuota, maksud kami Pemkot Tarakan sebenarnya menyiapkan kuota bantuan iuran untuk 250 pekerja rentan. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi hanya 134 ojol yang memenuhi syarat utama, yakni tidak sedang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Setiap peserta nantinya menerima bantuan iuran sebesar Rp16.800 per bulan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
15: Ini melalui Dinas Perusahaan dan Kerja ini diberikan anggaran untuk memberikan bantuan iuran pada pekerja rentan yang berprofesi sebagai pengemudi online atau
14: ya. Dan lebih lanjut Agus Sutanto menyampaikan bahwa dalam rencana kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan ke depan, kuota bantuan iuran bagi pekerja rentan ini akan ditambah menjadi 1.000 orang pada 2027 mendatang, tergantung kemampuan keuangan daerah dan pembahasan bersama TPAD. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Basarnas mengintensifkan pencarian korban KM Mutiara Sentosa 2 dengan dukungan kapal SAR dan juga pemantauan udara. Laporan disampaikan Faris Siarpo.
16: Pencarian dan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 masih terus berlangsung di perairan Laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan gelombang tinggi menjadi tantangan utama dalam proses penyelamatan. Kondisi laut yang tidak bersahabat sempat menghambat pemindahan korban dari satu kapal ke kapal lain, sehingga proses transfer harus menunggu cuaca membaik. Nanang menambahkan, sebagian besar korban yang telah dievakuasi mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi.
17: Ya, untuk kendala sendiri ya lebih ke tantangan dari cuaca ya, karena memang kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga cukup menyulitkan pada saat kita proses pemindahan korban dari satu kapal ke kapal yang lain. Itu yang menjadi kendala, bahkan penyimpanan
16: Sementara itu, Muhammad Awaluddin, Kepala Jasara Harja, memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan kapal Mutiara Sentosa 2.
18: Untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja dan

0: dapat tersalurkan dengan cepat.
1: Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Yogyakarta mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat potensi kampung wisata, UMKM hingga kekayaan budaya Kota Yogyakarta melalui inovasi layanan digital e-Kunker. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto.
3: Menangkap peluang banyaknya kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk memajukan wilayah, setiap tamu yang berkunjung akan dibekali aplikasi e-Kunker DPRD Jogja. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Antonius Bambang Agung Ardijanto mengatakan, aplikasi e-Kunker ini merupakan pengembangan aplikasi sebelumnya e-Dayo Heteko yang selama ini pelayanan penerimaan tamu hanya berfokus pada administrasi. Model pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan ini dijelaskan Bambang menjadi media promosi untuk memperkenalkan potensi kampung wisata dan produk-produk UMKM serta seni budaya dan berbagai keunggulan Kota Yogyakarta.
4: Kemarin dari data 2024 dan 2025 itu ada sekitar 281 DPRD Kabupaten Kota yang itu kalau dikonversi ke jumlah orang itu mencapai sekitar 40.000. Nah, ini kan potensi yang ada kalau hanya kemudian sifatnya administratif seperti itu kan tidak berdampak sama sekali. Nah, makanya dengan adanya e-Kunker DPRD Jogja ini diharapkan nanti tamu-tamu yang berkunjung itu bisa kemudian berbelanja kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di kampung-kampung wisata. Sehingga ekonomi kewilayahan itu semakin tumbuh perlahan. Ini data terakhir kemarin 11 kampung wisata yang sudah kami kunjungi itu omset penjualan UMKM mencapai 90 juta lebih. Ini kan potensi yang luar biasa sebetulnya.
3: Ketua DPRD Kota Yogyakarta, FX Wisnu Sabdono Putra mengungkapkan, proyek perubahan ini merupakan inovasi baru untuk menghadirkan pelayanan bagi tamu, sekaligus masyarakat pelaku UMKM dan kampung wisata, agar bisa menikmati secara langsung dari kunjungan kerja yang dilakukan, baik membeli maupun sarana promosi.
5: Karena gini, beberapa kali saya melihat bahwa ketika mereka datang dengan adanya e-Kunker ini ke wilayah-wilayah ini, mereka membeli produk-produknya para pelaku UMKM itu luar biasa. Sehari itu ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada kemarin yang 24 juta. Itu kan luar biasa. Jadi kembalikan potensi perputaran uang ini kepada masyarakat yang ada di wilayah. Daripada di sini, mereka datang, ya aku malah rana uang buku, ya kira-kira mereka keasrian wilayah.
3: Inovasi yang dihadirkan DPRD bersama Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini tidak berhenti sebatas aplikasi, namun juga menjadi daya dukung implementasi penerimaan tamu kunjungan kerja dari berbagai daerah yang tidak lagi di gedung dewan, tetapi menikmati suasana perkampungan sekaligus potensi UMKM kampung wisata di Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan pasar modal Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada awal kuartal 3 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan pemulihan mulai terlihat pada sejumlah indikator pasar di mana kondisi mencerminkan membaiknya sentimen investor setelah tekanan pada kuartal sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Ragam kegiatan edukatif, sosial, dan kampanye Kota Layak Anak mewarnai puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN di Taman Putro Pang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putro Pang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreatif.

0: aktivitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai kota layak anak, KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok, KTR sekolah.
1: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
0: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari dalam menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung kota layak anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
0: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengembangkan ikan dengan mengajak masyarakat mengubah pola makan demi generasi yang lebih sehat dan cerdas. Laporan disampaikan Teddy Haryanto.
4: Ikan apa? Lele. Apa lagi? Patin. Nila. Oh ya, banyak banget. Oh, kata Pak Camat, suka ikan bau enggak?
5: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memimpin kampanye Gemar Ikan, Gemar Makan Ikan melalui program pembelian makanan tambahan anak sekolah PMTAS berbasis ikan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan gizi dan mengedukasi manfaat ikan yang dipusatkan di SDN 1 Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semengu. Ayu Asalasiah menekankan pentingnya gerakan makan ikan yang terintegrasi dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Ia mengatakan gerakan makan ikan sekaligus pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah yang kebetulan dilaksanakan di SDN Negeri Baru, tujuannya adalah mengedukasi anak-anak dan orang tua agar memanfaatkan ikan untuk menyehatkan badan. Program ini menyasar langsung anak-anak sekolah dan orang tua siswa agar mereka memahami secara mendalam manfaat dari konsumsi ikan. Dia juga mendorong agar setiap menu makanan yang disajikan sehari-hari dapat menyediakan ikan sebagai sumber protein utama.
4: Sebenarnya kan programnya ini adalah Gemari, gerakan memasyarakat makan ikan bertepatan dengan pemberian makanan tambahan pada anak. Tujuannya adalah supaya memasyarakatkan, mengedukasi masyarakat maupun anak-anak, wali murid, orang tua, guru agar bisa memanfaatkan ikan supaya bisa menyehatkan badan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan Ediansah menjelaskan PMTAS berbasis ikan kali ini diberikan kepada 312 siswa, mencakup seluruh murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Ediansah menambahkan program ini merupakan inisiatif nasional yang diinstruksikan kepada daerah.
6: Kita bagi sekitar 313, tapi nanti tadi kita lebihkan jadi 320 sesuai dengan anak-anaknya. Sebenarnya ini program nasional, kan? Tapi disuruh ke daerah. Jadi nasional itu sifatnya menghimbau aja, nah, sesuai dengan kemampuan di tempat kita.
5: Ediansah menjelaskan meskipun demikian, pelaksanaannya di Kabupaten Waikanan hanya dilakukan setiap tahun dan hanya bergantung pada ketersediaan kemampuan anggaran daerah. PMTAS berbasis ikan diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam upaya peningkatan gizi anak-anak di Waikanan, mengingat ikan adalah sumber nutrisi yang kaya dan mudah didapatkan di Indonesia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Dari diburu untuk diambil, dipelihara, itu memakan waktu yang lumayan banyak tuh. Dari hutan, kemudian di packing, dimasukkan di dalam botol, itu melalui perjalanan yang begitu panjang. Makanya ketika orang lepas, ada burung-burung yang memang kaku untuk mau terbang, sampai dia so.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Teti Bahagia. Masyarakat Desa Pina Betengan Selatan dan PT Pertamina Geothermal Energi Lahendong sepakat mengakhiri konflik dan membuka kembali blokade jalan menuju lokasi eksplorasi energi.
2: Karena dianggap pihak PT Pertamina Geothermal Energi PG Area Lahendong tidak menepati janji atau tidak komitmen memperbaiki akses jalan sejak tahun 2021-2023 sepanjang kurang lebih 1,5 km menuju lokasi eksplorasi B1 yang menyebabkan jalan desa menuju kawasan perkebunan masyarakat di Sapi Nebetengan Selatan, Kecamatan Tompaso Barat rusak parah. Maka masyarakat petani bertindak menutup, memblokade akses jalan masuk ke lokasi eksplorasi B1. Hal ini disampaikan Hukum Tua Wandi Limpoi, mewakili aspirasi dari masyarakat di Sapi Nebetengan Selatan, dalam suatu dialog pertemuan dengan PT PGE di Balai Pertemuan Umum BPU Desa. Lebih lanjut, Kuntua Wandi Lempoy katakan rusaknya akses jalan perkebunan ini telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menurun dan dianggap tidak peka dan tidak peduli permasalahan para petani.
3: Kami, pemerintah dan masyarakat terus diberikan janji-janji. Saya komunikasikan dengan Pak Leri, tanggal berapa itu Pak? Hari Jumat ke minggu lalu, sudah mendapatkan jawaban bahwa untuk jalan pertanian yang menjadi aspirasi kami itu akan direalisasikan, akan diaspal. Tetapi masyarakat bertanya-tanya, Pak, mau sampai kapan? Sementara kegiatan Pertamina yang ada di Desa Pinang Selatan sudah mulai melaksanakan kegiatan, meskipun belum tahap pemboran.
2: Terkait di blokadenya akses jalan menuju lokasi eksplorasi B1 di Desa Penebetengan Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, kepada RRI, Manajer PT Pertamina Geothermal Energy PG Area Lahendong, Larry Wenur, selesai pertemuan dengan masyarakat mengatakan pihak PG sangat memahami aspirasi dari masyarakat.
4: Ini juga sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
5: Jadi sudah saling menerima, Pak, memasukkan pendapat tadi.
4: Betul, tadi sudah ada kesepakatan, walaupun dialog, diskusi panjang, tapi sudah ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
2: Camat Tompaso Barat, Dr. Tommy Wuwungan yang sukses memediasi pertemuan antara warga masyarakat Desa Pinebetengan Selatan dengan PT Pertamina Geothermal Energy PG Area Lahendong kepada RRI selesai menyelesaikan pembukaan blokade jalan menuju kawasan eksplorasi B1 mengatakan pihaknya bersyukur semua usulan dari masyarakat diterima oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
6: 300 meter. Dan semua itu sudah dituangkan dalam dokumen berita acara perjanjian agar supaya segala sesuatu tertulis, agar supaya kedua belah pihak itu memegang dokumen kerjasama.
2: Staf Kecamatan Tompaso Barat serta pimpinan dari PITA PT PGE dari Minasa Cepasa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkab Minahasa Utara melaksanakan pembukaan lewat Jalan Sehat Bersama.
7: Mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memulai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan Jalan Sehat. Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari sejumlah stakeholder dan dibuka pelaksanaannya oleh Bupati Minahasa Utara, Joe Neganda. Bupati Jonaganda menyebutkan jalan sehat menjadi simbol persatuan dan semangat kebangsaan yang harus terpelihara oleh seluruh elemen masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara beserta seluruh Forkopimda yang ikut meramaikan pembukaan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Rangkaian kegiatan ini kita awali dengan jalan sehat bersama, dengan komitmen bahwa ini adalah bentuk semangat dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara yang disupport oleh Forkopimda dalam rangka kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Dan kita harapkan bahwa rangkaian dari setiap kegiatan yang kita lakukan akan membangkitkan semangat, rasa memiliki, memperjuangkan, mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, sehingga kita betul-betul merasa berdaulat dan kita menuju masyarakat yang adil dan makmur.
7: Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga meluncurkan program Youth Climate Action Fund North Minahasa Regency, sebuah program yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk aktif dalam pelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Diana Masih melaporkan.
0: Kapolda Sulut Roy Kelangi tegaskan tidak ada cawe-cawe dalam kasus Gemim.
9: Tudingan sejumlah oknum di media sosial kepada Kapolda Sulut cawe-cawe atau terlalu masuk campur dalam dugaan kasus korupsi Gemim ditanggapi Kapolda Roy Kelangi. Kapolda Roy Kelangi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat dan juga aparat penegak hukum, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti kebenarannya dan jika terbukti akan diproses hukum. Kapolda Roy Kelangi yang juga adalah warga Gemim mengajak kepada semua warga Gemim untuk sama-sama save Gemim untuk Gemim yang lebih baik.
10: Apakah proses hukum itu adalah kesalahan? Kan gitu pertanyaannya. Kan ini aneh. Makanya saya pertanyakan, ini pemimpin mereka ini gimana ya? Kok proses hukum dianggap salah? Kan saya pernah katakan bahwa Gemim itu adalah organisasi terhormat, tapi bukan organisasi negara sendiri. Kalau ada permasalahan hukum ya kita harus proses. Kan itu, mari kita nerima ini dengan proses hukum yang bermartabat. Dan semua proses hukum yang kita lalui itu semua menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang utama bagi kami sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum. Dan saya menegaskan, saya tidak pernah ikut cawe-cawe dalam hal itu. Saya hanya melaksanakan perintah undang-undang terkait dengan pelaporan dua kasus yang terakhir setelah kasus korupsi, itu kasus pemalsuan dan kasus yang diduga uang yayasan yang diselewengkan. Itu aja. Dan saya juga kan warga Gemim, saya sayang Gemim. Untuk itu saya mengajak, mari kita semua sama-sama itu save Gemim, kita save Gemim untuk Gemim yang lebih baik.
9: Kapolda Roy Kelangi menegaskan, Gemim adalah organisasi keagamaan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, namun ada oknum di dalamnya yang diduga melakukan kesalahan sehingga harus diperiksa dan kalau terbukti diproses hukum. Roy Pesak melaporkan.
0: Harga cabai turun dari Rp80.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Tomat kini dijual Rp10.000 per kilogram di pasar tradisional Melongwane.
11: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Telaut mengalami penurunan. Cabai saat ini dijual Rp60.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sementara harga tomat turun dari Rp13.000 menjadi Rp10.000

0: Hukum tua Desa Sendangan Tompaso Julius Paul Ari Tewu mulai memaksimalkan janji politiknya kepada masyarakat memberikan pelayanan prima. Pusat Penyelamatan Satwa Tasik Oki Bitung telah melepas liar ratusan hewan ke alam termasuk jenis primata.
1: Pusat Penyelamatan Satwa PPS Tasik Oki terbentuk pada 2004 di kawasan hutan rimbun Bitung, Sulawesi Utara seluas 55 hektar. Dari lahan luas itu 10 hektar menjadi areal perawatan dan rehabilitasi satwa, antara lain sangkar kubah dan bangunan penanganan secara medis terhadap satwa dilindungi. Pada tahun ini PPS Tasik Oki sedang menangani 284 satwa, merehabilitasi agar punya kemampuan alami saat lepas liar kembali. Andrew Donsu, bidang edukasi Tasik Oki, mengatakan nurita laut jenis satwa terbanyak dalam perawatan akibat cedera oleh perlakuan pemburu dan penyelundup satwa.
2: Burung yang sudah dimasukkan di dalam botol sebenarnya pas dikeluarkan itu apa ya, kayak kaku ya. Karena kan dari diburu untuk diambil dipelihara itu memakan waktu yang lumayan banyak tuh. Dari hutan kemudian di packing dimasukkan di dalam botol itu melalui perjalanan yang begitu panjang. Makanya ketika orang lepas buka, ada burung-burung yang memang kaku untuk menerbang sampai dia kayak diam. Ya,
3: tidak bereaksi lagi.
2: Tidak bereaksi. Malahan ada yang memang sampai mati.
1: Selain burung langka, PPS Tasik Oki juga menangani monyet hampir punah endemik Sulawesi Utara, yaitu yaki atau macaca nigra. Oleh sebab itu, NGO Save Yaki sangat mengapresiasi PPS Tasik Oki dan terus meningkatkan kerja kolaborasi. NGS Saif Yaki sendiri sejak 2015 telah berupaya agar masyarakat Sulawesi Utara stop mengkonsumsi yaki dan menyakiti primata itu. Menurut bidang konservasi Saif Yaki Anche Tatinggulu, bersama BKSDA Sulut dan PPS Tasik Oki Bitung, jumlah yaki yang sebelumnya sudah kritis meningkat signifikan meski belum ideal di alam.
4: Betul, betul. Kita jaga yaki, yaki jaga hutan, dan hutan jaga manusia.
3: Bisa jadi seperti punya sirkulasi itu. Yang saling menjaga.
1: Iya. Pusat Penyelamatan Satwa Tasik Oki selama ini telah berhasil melepas liar ribuan satwa dilindungi. Oleh sebab itu, banyak lembaga dan persekolahan ingin belajar lebih banyak di Tasik Oki, menurut keterangan manajer Billy Gustavianto.
5: Sekarang secara keseluruhan, setelah kemarin ada beberapa pelepas liaran, kurang lebih sekarang kita sedang merawat 450-an hewan ya, yang ada di Tasik Oki, yang terdiri kurang lebih dari 50 jenis yang ada di Tasik.
1: Tasik Oki bukan hanya penting bagi satwa karena peran menyembuhkan, tetapi juga kawasan itu sangat indah dari aspek wisata. Hutan rimbun bertemu pantai telah menginspirasi Pemprov Sulawesi Utara untuk meningkatkan Tasik Oki menjadi suaka marga satwa. Audi Kandores terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas P3AD Sulut memperkuat upaya perlindungan anak melalui berbagai program edukasi dan pencegahan kekerasan di ruang digital.
6: Selain menggelar Festival Anak dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara juga menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi penggunaan gawai secara bijak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sulawesi Utara, Tieneke Adam, mengatakan pihaknya mengajak anak-anak kembali aktif bermain permainan konvensional agar lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai.
7: Sekolah-sekolah kami kemarin road to school beberapa sekolah untuk mengantisipasi kekerasan yang ada di dunia maya, di gadget, karena sudah ada beberapa paham-paham radikal yang kita mencegah mereka untuk mereka membatasi menggunakan gadget dan jangan membuka konten-konten yang membahayakan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kami edukasi melalui beberapa sekolah kami kunjungi untuk kita lakukan sosialisasi dan edukasi.
6: Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan surat edaran kepada Bupati dan Wali Kota mengenai pembatasan penggunaan gawai bagi peserta didik, mulai dari jenjang PAUD hingga

0: SMA. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah anak mengakses konten yang berpotensi membahayakan serta memperkuat perlindungan anak di era digital. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.
2: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Upaya pencegahan melalui kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Basarnas hingga instansi terkait lainnya diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini. Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang mengatakan pihaknya menyiagakan personil dan peralatan untuk membantu masyarakat yang terdampak, terlebih dalam mendukung upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
3: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait yang tentunya membawai unsur kemaritiman. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD yang sudah sampai saat ini melakukan sosialisasi bersama TNI Polri. Ini untuk menjaga atau mempresur terkait dengan ancaman adanya peningkatan informasi kebakaran hutan di daerah wilayah Sulawesi Utara.
2: Lewat pemetaan wilayah rawan kebakaran, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, Kepala Basarnas berharap mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Calvin Wisang melaporkan.
1: Jalan rusak bukan hanya mengganggu lalu lintas, tapi bisa berdampak dari sisi ekonomi dan psikologis.
4: Jalan berlubang yang memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan di Sulawesi Utara, termasuk di ruas jalan Manado Tomohon, tepatnya di kawasan Winongon Atas, dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis. Kondisi tersebut menjadi perhatian pengamat kebijakan publik Sulut sekaligus akademisi Unsur Tomohon, Aprilis Mandome, yang menilai persoalan ini harus segera ditangani pemerintah. Menurut Aprilis Mandome, kemacetan akibat jalan rusak berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga yang hendak bekerja, menghadiri pertemuan, maupun menjalankan usaha, terpaksa kehilangan waktu dan mengalami kerugian secara material.
5: Keberadaan jalan yang menyebabkan macet berjam-jam tentu saja merugikan bagi masyarakat, baik secara material maupun secara imaterial. Bayangkan saja kalau punya janjian atau ingin bertemu atau pergi kerja lalu terperangkap macet berjam-jam di oleh karena jalanan yang rusak, itu kan pasti akan mengakibatkan kerugian material, belum lagi kerugian imaterial. Stres yang dialami, kekecewaan yang dialami, kemarahan yang dialami, yeah. Dan itu sangat berdampak tentu saja. Nah, saya kira memang pemerintah perlu kemudian bergerak cepat.
4: Dia pun menilai lambannya penanganan jalan rusak berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat pelayanan publik tidak memenuhi harapan. Masyarakat dapat menilai pemerintah tidak hadir dalam menyelesaikan persoalan mereka. Oleh karena itu, langkah cepat dan nyata sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
1: Wali Kota Tomohon dan jajaran tinjau progres Flotif 2026 dan 34 kendaraan hias siap tampil di Tournament of Flowers.
6: Wali Kota Tomohon Karol Senduk bersama Wakil Wali Kota Tomohon Sendi Rumayar, Ketua Umum Panitia Tomohon.
7: Amatis dan Suhan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kota Kupang di tahun 2026 yang melakukan penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Analopo menyampaikan laporannya.
9: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
10: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
11: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
9: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran. Mengetahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
10: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia dan untuk Kota Kupang berdasarkan pantauan hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
12: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang khusus untuk OPD sendiri hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik. Dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
10: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Qatar mendorong pembahasan perkembangan situasi regional tersebut, khususnya upaya diplomatik serta koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Tertua Pasaribu mengunjungi pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang turnamen yang dimulai pada 19 September mendatang. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Nunu.
13: Ya, terima kasih, Mbak. Nelar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, di mana siang tadi Save the Missions atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Tertua Pasaribu mengunjungi Pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. CDM, CDM Kedotua hadir menyaksikan langsung jalannya latihan yang dilakukan oleh para atlet pelatnas. CDM juga berkeliling untuk melihat kondisi asrama dan fasilitas pelatnas Cipayung guna memastikan para atlet mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat tampil optimal pada turnamen nantinya. Terlebih mengingat padatnya turnamen yang akan dijalani para atlet pelatnas sebelum bermain di Asian Games September mendatang. Para atlet direncanakan akan mengikuti kejuaraan dunia BWS 2026 di India 17 hingga 23 Agustus nanti, disusul dengan China Masters sebelum akhirnya tampil bermain di Asian Games 2026. CDM Tedotua mengatakan pada sesi dogstop bahwa fasilitas lengkap yang dimiliki pelatnas meningkatkan rasa percaya LOC atas cabang bulu tangkis untuk bisa emas di ajang Asian Games mendatang.
14: Asian Games tinggal nanti kita berkoordinasi dan kita bisa memastikan nanti khususnya para atlet dan ofisial karena fokus utamanya biar kita
13: CDM juga menyampaikan bahwa untuk cabang bulu tangkis sendiri ditargetkan meraih setidaknya satu medali emas dari sektor bergu putra. Hal ini melihat tren positif yang didapat oleh atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia di turnamen-turnamen internasional terakhir. Dari Cipayung, Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan.

0: Berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembukaan rute baru penerbangan langsung dari Jakarta-Bangkok dan Denpasar Phuket. Presiden berharap kerjasama di bidang konektivitas tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia dan Thailand. Kementerian Kesehatan terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis. Inovasi berbasis kecerdasan buatan digunakan untuk mendukung screening dan memperkuat deteksi dini. Harga emas batangan di pegadaian tercatat melemah pada perdagangan hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kenaikan terjadi pada harga dua produk yakni Galeri 24 dan UBS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, sejumlah daerah menghadapi ancaman kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian, dan juga aktivitas masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah percepatan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Lalu bagaimana penanganan dan juga langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk mempercepat penanganan kekeringan di beberapa daerah yang terdampak? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait. Sudah tersambung siang ini bersama kami analis kebencanaan ahli muda BPBD DIY, Bapak Suharyanto Budi Setiawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Yanto.
2: Selamat siang Mbak Vira dan salam pendengar sehat. Pro 3 RRI Jakarta, salam sehat, alhamdulillah.
0: Salam tangguh juga ya Pak Yanto siang ini.
2: Iya betul sekali Mbak Vira.
0: Ya bicara soal kekeringan nih Pak Yanto, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sejauh ini seperti apa dampaknya?
2: Untuk di daerah istimewa Yogyakarta saat ini sudah ada 3 kabupaten yang menyatakan siaga darurat hidrometeorologi kekeringan, ada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Dan di provinsi sendiri juga sudah statusnya siaga darurat hidrometeorologi, Mbak Fira.
0: Ada 3 wilayah yang sudah terindikasi untuk kekeringan ya, atau sudah ya, mengalami
2: betul,
0: kekeringan ya?
2: Kali.
0: Ini sejak kapan?
2: Sudah, saya kira sudah, di Kulon Progo itu sudah mulai bulan Juli sudah mulai dropping air. Begitu okay. Juga gitu.
0: Memang sudah lama tidak ada hujan ya di wilayah-wilayah tiga
2: ya,
0: ini sehingga
2: sekali.
0: Masyarakat juga membutuhkan distribusi air bersih di sana ya Pak Yanto.
2: Iya betul sekali Mbak Vira, sudah 60 hari kalau nggak salah, hampir 2 bulanan lah.
0: Oke, okay, tapi apa sih Pak yang menjadi indikator yang digunakan oleh BPBD untuk menyatakan bahwa daerah ini adalah darurat kekeringan Pak?
2: Ya paling nggak ada 30 hari tanpa hujan itu sudah dinyatakan kekeringan Pak.
0: Dampaknya 30. Seperti apa Pak yang dirasakan masyarakat?
2: Kalau sudah sebulan sama sekali tidak ada hujan gitu. Dalam full sebulan itu 30 hari tanpa hari hujan sudah bisa menyatakan kekeringan.
0: Baik, Pak Yanto, siang ini kita juga sudah tersambung ya dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Pak Yudi Cahyono, sudah bergabung bersama kami. Pak Yudi, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Hira.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yudi?
3: Baik.
0: Iya, ada Pak Yanto juga ya dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang bersama. Nanti saya ke Pak Yudi, tapi saya lanjutkan dulu ke Pak Yanto ya. Sebentar.
2: Iya, silakan Mbak Vira.
0: Iya, untuk distribusi air bersih sudah dilakukan sejak kapan Pak Yanto tadi?
2: Untuk Kulon Progo sudah mulai bulan Juli. Pertengahan bulan Juli sudah dropping air ya.
0: 3 wilayah ya saat ini memasuki kekeringan.
2: Iya, betul. Iya, betul sekali.
0: Oke, nanti saya akan tanyakan ya bagaimana upaya-upaya lainnya. Pak Yudi, kalau di wilayah Lumajang saat ini dampaknya seperti apa dari adanya kekeringan ya? Sudah ada berapa wilayah yang terdampak?
3: Ya. Mungkin saya mau sounding dulu ya dengan ya. Pak Yanto, selamat siang Pak Yanto,
2: selamat siang,
3: sehat-sehat kawan, kita Amin. Juga sama-sama dari kebencanaan,
0: ya. Kayaknya gitu. Sama-sama ya. Dari kebencanaan.
3: Menangani bencanaan, betul. Memang untuk Kabupaten Lumajang, tadi yang Pak Yanto juga ngomong di pertengahan bulan Juli, tapi untuk Kabupaten Lumajang, kita dimulai dari awal Juli. Awal Juli, terus dari penetapan SK Bupati Lumajang sendiri terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai akhir Oktober tanggal 7 Oktober ya, 3 bulan lah penetapan SK Bupati terkait dengan kekeringan dan karhutlah. Dan terus dari BPBD sendiri kaitannya dengan pendistribusian air bersih sudah kita mulai dari awal Juli, dan ada berapa desa dan kecamatan dan berapa titik yang di Kabupaten Lumajang. Kalau dari awalnya dari permintaan kecamatan atau desa memang banyak. Biasanya awal-awal gitu Pak Yanto, itu awal-awal kita tidak terlalu banyak titik dropping air bersih. Tapi nanti di pertengahan, di bulan-bulan September, Oktober, pasti banyak titik-titik yang meminta air bersih. Memang Kabupaten Lumajang ini hampir tiap tahun,
0: ya,
3: tiap tahun krisis air bersih atau kekeringan ataupun dengan adanya karhutla. Kalau kita lihat dari flashbacknya tahun 2024 kemarin, hampir banyak juga terkait dengan adanya erupsi Lumajang. Kalau kita melihat dari potensi kebencanaan Lumajang sendiri, itu ada 12 potensi ancaman bencana,
0: ya,
3: Lumajang, Kabupaten Lumajang itu.
0: Oke, untuk terparah di wilayah mana Pak untuk kekeringan?
3: Untuk wilayah Lumajang, Kabupaten Lumajang, untuk wilayah utara ya, di Kecamatan Ranioso itu ada 2 desa. Terus ada di Kecamatan Klaka itu ada 2 desa juga. Terus di Kecamatan Gedung Jajang juga ada 1 desa. Terus di Kecamatan Gujalit itu sekitar ada 6 desa.
0: Sudah cukup banyak ya wilayah yang terdampak kekeringan di bulan ini. Kemudian apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat di sana?
3: Yang dirasakan masyarakat ataupun warga itu terkait dengan air bersih, karena untuk air bersihnya memang kebutuhan pokok ya, salah satunya untuk masak ataupun untuk minum. Karena kita wilayah-wilayah Kabupaten Lumajang sendiri kan, dari Lumajang sendiri kan memang ada pegunungan, di situ pegunungan, dan itu pun akses saluran air bersih itu kebanyakan dari sumber-sumber dari tetangga kabupaten. Contohnya salah satunya kayak Kecamatan Gujalit, kita ambil dari Tengger. Nah, Tengger sendiri itu kan kawasan

0: apa namanya, pendukung daripada kegiatan BPBD Kabupaten Kota. Mm-hmm. Saat ini kita membantu informasi untuk daerah-daerah kekeringan dan tempat-tempat kekeringan, dan mungkin juga dari laporan masyarakat kita distribusikan permintaan-permintaan dari masyarakat, diberikan dropping air gitu.
1: Mm-hmm. Untuk permintaannya sudah cukup tinggikah saat ini, Pak?
0: Ya, cukup tinggi, dan mungkin selain dari BPBD juga kita dibantu dari PMI, juga dari pihak swasta juga memberikan bantuan, dan terkadang juga dari pihak swasta juga terkadang meminta informasi pada kita di daerah mana yang terjadi kekeringan, kan gitu.
1: Mm-hmm. Biasanya berapa banyak, Pak, untuk distribusi air bersih ya, per desa mungkin?
0: Kalau kita biasanya per titik, Ibu, di titik-titik tertentu, mm-hmm. ya, titik-titik tertentu kita dropping air.
1: Gitu. Oke, okay. Berapa, Pak, besarannya?
0: Untuk saat ini mungkin jadi kelompokku sudah ada cukup banyak, sudah mungkin sudah ribuan, Ibu, tinggi.
1: Ribuan tank ya, ataupun liter ya.
0: Iya,
1: ya, karena memang ada beberapa desa, tadi ada tiga ya, Pak Yanto menyampaikan bahwa sudah dilakukan distribusi air dan juga masyarakat membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, Pak Yanto ya, di sana. Untuk minum, kemudian aktivitas lainnya.
0: Betul sekali, Bu, dan mungkin di masyarakat Jogja sekarang sedikit merubah aktivitasnya, bahwasanya mungkin menghemat air. Terkadang juga teknik cara mandinya juga sudah berbeda kalau air melimpah kan gitu, sehingga bisa menghemat air.
1: Baik, lebih bijak lagi ya untuk penggunaan ya, air di musim kemarau. Baik, Pak Yanto dan Pak Yudi, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda dulu ya. Mohon tidak ditutup, ada informasi sekilas berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Conference on Creative Economy 2026 pada 21 hingga 23 Oktober mendatang. Konferensi internasional ini rencananya akan diselenggarakan di Jakarta dan diikuti lebih dari 80 negara yang berfokus pada kolaborasi global dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau di wilayah Lumajang, seperti apa, Pak Yudi, untuk pendistribusian air bersih di sana? Pak Yudi, masih bersama kami? Iya, distribusi air bersih di wilayah Lumajang seperti apa, Pak Yudi?
4: Pendistribusian air bersih di Lumajang, kita sudah mengerahkan sekitar 4 tangki ya. Mm. 4 tangki dari BPBD sendiri dengan kapasitas 5.000 liter. Itu yang bisa menjangkau wilayah-wilayah titik-titik rawan air bersih. Mm-hmm. Terus dari tangki itu tersebut, memang kita jalankan satu tangki bisa sampai 6 rit. Nah, dari 6 rit itu sendiri satu tangki bisa membagi dua wilayah, dua desa. Desa utara ataupun desa yang sisi barat.
1: Yeah.
4: Itu. Jadi desa terbagi. Nah, di setiap titik, itu kita buatkan penampungan air yang dari tepal atau bantuan dari BPD Provinsi juga Jawa Timur bisa menampung sampai 5.000 liter.

0: bukan dari berbagai yang ada di Jogja juga ya,
1: yeah.
0: dari swasta ataupun dari lembaga, tetap mm-hmm. ada bantuan. Mm-hmm. Jadi masyarakat tetap menggunakan secara normal untuk kebutuhan pokok itu.
1: Baik, baik. Kalau Pak Yanto di wilayah DIY, seperti apa imbauannya untuk masyarakat? Apa yang harus dilakukan ya? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghemat air, dan juga ada tidak kanal pengaduan ataupun layanan yang bisa diakses untuk membutuhkan bantuan ya?
2: Iya Mbak Vera, untuk kita pasti juga mengkampanyekan untuk menghemat penggunaan air ya, supaya untuk hal-hal yang mungkin yang bisa dihindari ditahan dulu, seperti cuci mobil, cuci motor, kalau memang tidak mendesak jangan dihindari dulu, karena memang mungkin kemarau ini kan kemarau kering yang ada dampak El Nino-nya, dan mungkin lebih 2023 yang musim kekeringan tahun lalu. Mm-hmm. Untuk itulah kita pasti kampanye untuk penghematan air, dan untuk informasi mungkin bisa ke BPBD DIY maupun kabupaten kota. Mm-hmm. Untuk melakukan permintaan ataupun permohonan dropping air, nanti kita komunikasikan.
1: Oke, akan ditindaklanjuti ya dari adanya laporan-laporan masyarakat. Baik, kalau begitu kita harapkan ya Pak Yudi dan juga Pak Yanto, agar kekeringan ini tidak terlalu berdampak luas ke masyarakat, dan juga pemerintah lebih siap lagi ya untuk mitigasi terkait dengan bencana kekeringan. Terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Yanto atas waktunya siang ini di Radio Pro 3.
2: Ya, terima kasih Mbak Vira.
1: Selamat siang, salam tangguh Bapak-bapak.
2: Salam tangguh,
1: Baik. Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Pak Yudi Cahyono, dan juga Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD DIY, Bapak Suharyanto Budi Setiawan.
3: Wawancara Pro 3.
1: Ya, memang BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika memperingatkan ya, fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang melampaui kategori kuat. Kondisi ini berpotensi memperpanjang musim kemarau, kemudian meningkatkan resiko kekeringan, serta memicu lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG bahkan menyebut ancaman tersebut dapat semakin berat karena berpotensi bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada September hingga Desember 2026. Dan kombinasi kedua fenomena iklim ini diperkirakan akan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal.
3: Lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Anda mungkin punya informasi ya di wilayah Anda seperti apa terkait dengan musim kemarau saat ini. Apakah masih terus panas atau mungkin ada wilayah yang sudah mengalami hujan? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Memang BMKG juga sudah menyampaikan ya, hingga pertengahan Juli 2026 ada sebanyak 509 zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Puncak kemarau sendiri diperkirakan terjadi pada Agustus yang mencakup hampir separuh wilayah Indonesia sebelum mulai berangsur menurun pada bulan September. Dan sebanyak 437 zona musim juga diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Sementara hujan

0: hujan dengan intensitas tinggi baru diperkirakan kembali terjadi pada Oktober hingga November 2026. Adapun dampak kekeringan mulai terlihat dari meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah daerah. BMKG mencatat periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 80 hari terjadi di Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami di mana BPBD Bangkalan mulai menyalurkan air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar. Miftahul.
1: Ya baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan mulai melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa-desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau ini. Dikatakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, ia menyebut kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun, dan dropping air bersih telah dilakukan di beberapa ya, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa ke kecamatan, kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
2: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Nah, untuk sementara ini, kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat. Kita membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
1: Selain hal penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah lain seperti PUPR atau PRKP dengan koordinasi melalui kecamatan, dan data mitigasi

Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP sebanyak 35.872 unit selesai pada Agustus 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak mudah untuk mencapai target tersebut. Namun berkat kolaborasi bersama TNI, gedung koperasi desa bisa selesai pada bulan ini dan operasional akan mulai berjalan pada September mendatang. Ia juga menegaskan koperasi ini disiapkan sebagai off-taker terhadap produk-produk pertanian maupun perikanan di desa sebelum diserap oleh Bulog dan pihak lainnya. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah mengeluarkan 6 surat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap tersangka yang meninggal dunia serta pihak yang memenangkan gugatan pra-peradilan di pengadilan. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang pada hari sebelumnya Dewan Pengawas KPK mengungkap bahwa lembaga antiraswa telah menerbitkan 6 surat penghentian penyidikan sepanjang tahun 2026, di mana memang data tersebut merupakan bagian dari laporan tindakan pro justisia yang disampaikan ke Deputian Penindakan dan Eksekusi KPK kepada Dewan Pengawas KPK. Dan secara terpisah memang juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan bahwa penghentian penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang meninggal dunia, di mana penghentian juga dilakukan terhadap penyidikan yang gugatannya diajukan pra-peradilan dan dikabulkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Dari yang dilaporkan oleh Dewan Pengawas, tentunya penyidik memandang beberapa penyidikan yang memang tidak bisa dilanjutkan seperti tersangka meninggal dunia, ya, kemudian permohonan pra-peradilan yang dikabulkan, ya artinya proses penyidikan pada saat itu tidak dapat dilanjutkan, ya.
1: Dan SP3 sendiri memang diterbitkan untuk kasus Siman Bahar, mantan direktur utama PT Lokomontrado yang meninggal dunia pada 2026. Penghentian serupa juga dilakukan terhadap mantan ketua DPRD Jawa Timur yaitu Kusnadi yang meninggal pada 2025, serta mantan Bupati Banjarnegara yaitu Budi Sarwono yang meninggal pada 2024. Selain itu memang ada juga untuk kasus pra-peradilan yang dikabulkan Majelis Hakim adalah kasus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang terkait dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR dan juga mantan atau Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Otwar Omar Sharifi Rait serta Yogi Ali Rukmana dan Yogi Si Andika Mulyadi yang memenangkan pra-peradilan terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Potiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, politisi Finlandia dari Partai Freedom Alliance, Armando Mema mendesak Uni Eropa menghentikan bantuan militer kepada Ukraina, serta meminta Kiev mematuhi aturan perang dan tidak menyerang warga sipil. Mema juga menuduh Uni Eropa perlahan berubah menjadi organisasi yang mendukung terorisme karena terus mendanai serangan terhadap warga sipil. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu respon keras dari Rusia dan Uni Eropa tidak dapat terus mengklaim diri sebagai penjaga peradaban dan hukum internasional jika tetap mendukung pendanaan konflik tersebut. Berita olahraga, Fiorentina mendatangkan bek sayap Joao Mario dari Juventus dalam status pinjaman dari Juventus disertai opsi permanen. Fiorentina mengeluarkan biaya peminjaman sebesar 1,8 juta euro atau sebesar 37 miliar rupiah untuk meminjam Mario dari Juventus. Fiorentina dapat menetapkan Mario untuk akhir musim nanti dengan mengeluarkan biaya sebesar 9,5 juta euro.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kabut-kabutan. Unggal-unggalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyapa siang.
3: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengusulkan program makan bergizi gratis difokuskan kepada kelompok rentan. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penganggaran MBG menjadi momentum bagi pemerintah mengevaluasi sekaligus mereformulasi pelaksanaan program itu. Polri mengevakuasi warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat sejak sore kemarin. Operasi kemanusiaan dilakukan setelah tingginya curah hujan yang menyebabkan sejumlah permukiman warga tergenang banjir. Konduktor Gita Bahana Nusantara 2026 Vincent Wiguna mengungkapkan tantangan dalam mempersiapkan penampilan pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Menurutnya, keberagaman latar belakang peserta menjadi tantangan tersendiri yang harus disatukan dalam waktu singkat. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pesan optimis untuk sepak bola tanah air. Melalui pesan yang dibacakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres PSSI 2026, Presiden menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa besar harus berani menargetkan panggung Piala Dunia 2030. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan disampaikan berikut ini.
4: Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar harus memiliki cita-cita yang besar dan keberanian untuk mewujudkannya. Saya memandang Indonesia layak bisa tampil di Piala Dunia 2030. Bukan hal yang mudah, tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kerja keras PSSI dan tim nasional Indonesia. Kita sebagai bangsa besar harus mampu berprestasi melalui kerja keras, disiplin, dan persatuan. Saudara-saudara, sepak bola memiliki makna yang jauh lebih besar.

0: daripada sebuah pertandingan di lapangan hijau, kita belajar bahwa tidak ada kemenangan tanpa disiplin, tidak ada prestasi tanpa pengorbanan, dan tidak ada kejayaan tanpa kerjasama. Nilai-nilai itulah yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Karena itu, membangun sepak bola sejatinya adalah membangun karakter bangsa. Membangun generasi muda yang tangguh, berintegritas, menghormati aturan, menghargai kerjasama, dan tidak pernah menyerah menghadapi tantangan.
1: Ya, lantas sinergi seperti apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak Indonesia membela timnas sekaligus membangun sistem pembinaan sepak bola yang berkelanjutan hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat internasional. Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan legenda timnas Indonesia Aji Ridwan Mas dan juga guru besar dalam bidang ilmu kondisi fisik olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Dik Zafar Sidik.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Bung Aji, Prof Dik.
3: Selamat siang, Mbak Fira.
1: Kabar baik hari ini ya. Bapak-bapak, ya, kabar
3: alhamdulillah,
1: baik?
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Prof Dik, saya akan mulai dari Bung Aji terlebih dahulu ya, mohon tidak diputus.
3: Iya.
1: Oke, Bung Aji, pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pesan bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak membela timnas Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini?
3: Selamat sore, Mbak Fira. Selamat sore, Pak Profesor Jafar Sidik. Salam kenal, Bapak.
4: Selamat sore, Mas Aji.
3: Ya, izin Pak, kalau saya ditanya, saya sebisa saya menjawab. Ini hasil dari kongres kemarin ya, Mbak Fira ya.
1: Betul.
3: Apa yang disampaikan oleh Pak Erick sebagai Ketua PSSI terkait, saya rasa ini keinginan dari Presiden kita ya. Sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya ya. Kepala negara kita sangat peduli dengan sepak bola. Nah, tapi di sini kan ranahnya ranah PSSI ya. Otomatisasi kan ada di posisinya Pak Erick sebagai Menteri Olahraga dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua PSSI sampai nanti 2027 ya Mbak ya. Nah, kemarin disampaikan kalau untuk kongres saya nggak hadir Mbak. Mbak Fira, kemarin saya kemarin ada acara. Sebenarnya saya juga diminta hadir karena saya bagian daripada federasi ya, ada di Badan Indonesia PSSI. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya selama ini kan kalau kita melihat tentang keberadaan PSSI di era sekarang ya, dari Iwan Bule ke Pak Erick, sudah dilakukan, diberikan kesempatan supaya bagaimanapun juga federasi harus membawa sepak bola ini sebagai sepak bola yang berkualitas, yang berprestasi baik di tingkat ASEAN, Asia, bahkan dunia. Sudah dilakukan sebenarnya oleh PSSI, Pak Erick, dengan cara beliau ya istilahnya itu mempercepat dengan melakukan diaspora ya Pak, naturalisasi pemain asing, karena kita kemarin kan ambisi beliau itu membawa tim nasional ini ke ajang yang lebih tinggi, Piala Dunia ya, akhirnya walaupun gagal itu Mbak. Jadi kalau saya tadi bilang ini pernyataan dari Presiden ini harus direspon dengan baik dan dilakukan, dikerjakan dengan baik gitu loh Mbak, artinya bagi federasi harus konsisten apabila nanti benar-benar terjadi. Itu aja dari saya Mbak.
1: Baik, Bung Aji dan juga Prof Dikdi, kita akan lanjutkan ya perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Ada informasi berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
5: Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Ia adalah salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang diculik oleh sekelompok tentara dari Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut, hidup pahlawan revolusi S. Parman berakhir. bersama jasad 6 perwira Angkatan Darat lainnya, tubuh S. Parman ditemukan tanggal 3 Oktober 1965 di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazahnya lantas dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965.
1: Ya, saya ke Prof. Dik-Dik sekarang ya, terkait dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa negara hadir untuk menghidupkan mimpi anak-anak membela timnas Indonesia. Kalau dari pandangan Prof. Dik-Dik seperti apa atas pernyataan ini?
3: Pernyataan Pak Presiden ini kan ingin mewujudkan seorang anak di dalam mimpinya ya, ketika memakai jersey Garuda, kemudian berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapang sambil mengangkat ya piala. Itu kan hal yang dimimpikan oleh semua anak Indonesia gitu ya. Dan ini ternyata keberuntungan itu tidak cukup saja dimiliki oleh anak-anak kita, perlu hadirnya negara dalam hal ini pastinya gitu ya. Tentu kehadiran negara ini harus terbangun dalam sebuah sistem, di mana sistemnya pasti sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan teratur berkelanjutan. Nah, sebut saja sekarang yang disebut Pak Erick, itu sebenarnya sistem pembinaan yang baru satu jalur kalau menurut saya, yang dikenal kalau di dalam desain olahraga, di dalam desain besar olahraga itu ada yang disebut dengan program quick win dan program long term. Artinya quick win ini ya sedang dijalankan oleh Pak Erick, ya cepat menang gitu ya. Nah, sementara kedepannya bagaimana? Nah, ini yang harus dipikirkan gitu ya. Jangan hanya memikirkan quick win per termin. Ini kan quick win, nanti setelah selesai 2027 quick win lagi gitu kan.
1: Artinya
3: sementara long termnya tidak ada. Nah, bagaimana membuat sistem yang sifatnya long term di samping quick win? Kan ini harus ada fondasi. Baru di situ negara hadir. Disebut negara hadir itu sebetulnya bukan di quick win. Negara hadir yang paling penting adalah namanya anak-anak, usianya masih jauh, mimpinya nanti ke depan, sehingga harus long term.
1: Baik. Jadi artinya meskipun kita punya bakat yang luar biasa, tapi sistemnya kalau belum kuat juga perlu diperbaiki ya, Prof. Dik-Dik ya.
3: Ya, hanya mengandalkan keberuntungan nantinya, beruntung terpilih, beruntung terlihat.
1: Oke. Kalau
3: sementara
1: bicara
3: kan potensinya ya, banyak sekali.
1: Ya, balik lagi ke sistem ya yang harus diperbaiki. Betul, menurut Prof. Dik-Dik ya. Kalau bicara pembinaan atlet, khususnya sepak bola, apa kemudian yang harus dilakukan ya, ataupun dilalui sejak anak-anak, kemudian hingga nanti ke level profesional, Prof?
3: Saya melihat kalau dalam sebuah sistem tatanan desain gitu ya, minimal ada 4 lah gitu ya. Pertama, pasti anak-anak ini kan butuh lapangan yang dekat dengan mereka. Artinya ada pemerataan aset, pemerataan infrastruktur seperti Brasil. Ya, Brasil lapangannya kecil sehingga futsal atau street football itu menjamur di mana-mana. Dan anak kecil melakukan hal yang nyaman di situ, tidak perlu ada jarak yang jauh. Secara ekonomi mereka tidak membutuhkan apa uang untuk transportasi gitu ya. Sehingga disimpan di public area itu adalah lapangan-lapangan kecil yang boleh dikatakan sekarang futsal lah namanya gitu ya. Ya, street football gitu ya. Itu artinya ada pemerataan. Kemudian akademi berbasis publik. Ya, kalau akademi berbasis publik kita sudah cukup banyak sih, SSB-SSB gitu ya. Hanya kembali lagi, sistem di dalam SSB ini apakah memiliki kurikulum yang sama seperti yang dilakukan oleh Spanyol. Spanyol itu dari pemain yang masih anak-anak sampai kemudian dewasa, dalam arti sebelum masuk ke elit, itu punya kurikulum yang konsisten, yang ajeg gitu, yang reliable.
1: Matang,
3: termasuk ya termasuk pelatihnya. Pelatihnya itu stratanya bagus di Spanyol itu, sehingga di dunia ini kalau kita membuka siapa negara yang terbanyak lisensi pelatih hebatnya kelas dunia,
4: pasti Spanyol. Ini kan artinya apa? Ada jenjang yang bagus. Kemudian yang kedua, ketika kompetisi yang berjenjang, tentu ini dibutuhkan. Sementara di kita ini ada kompetisinya hanya Liga 1 saja. Yang usia mudanya inkonsisten gitu. Ada yang ini. Kemudian yang ketiga, ada perlindungan masa depan dan pendidikan. Ini penting sekali. Karena orang tua kalau membiarkan anaknya main bola terus, bagaimana masa depannya? Nah, ini yang keempatnya ya. Meritokrasi, seleksi lah, jangan ada titipan-titipan gitu ya. Jangan ada berbayar kalau itu baru bermain ya. Walaupun sekarang sudah sedikit tapi masih ada, itu kan menjadi tidak bagus. Transparansi lah.
1: Bu Aji nampaknya punya pandangan sendiri nih ya. Tadi merespon beberapa pernyataan Prof. Dikdik ya. Bagaimana kemudian mimpi anak-anak Indonesia termasuk di daerah ya, yang mungkin belum tersentuh, apa nih harus dilakukan agar tidak tertinggal juga?
6: Ibu Fira, apa yang disampaikan oleh Pak Profesor itu sebenarnya sudah benar semua. Permasalahan kita tuh konsisten nggak, itu aja. Kalau ngomongin konsisten, ya konsisten gitu ya. Saya berharap ini kan sudah Bapak Presiden kita yang menyampaikan hal ini ya. Artinya PSSI itu berpikirlah yang terbaik gitu loh. Perhatian terhadap anak-anak kita yang mau main bola. Tadi dibilang Bapak Profesor infrastruktur. Iya, nomor satu infrastruktur. Kita ini kan geografis kita jauh nih. Tapi ada namanya PSSI di daerah, ada namanya ASPROK, ASPOT, dan ASKAP. Nah, mereka itu punya anggota yang berkompetisi, yang mereka harus melakukan kompetisi. Mereka putar. Disitulah embrionya, kompetisi itu embrionya pemain. Tapi kemasannya bagus gitu loh Mbak. Jangan sekedar ada kayak festival. Kalau kompetisi itu kompetisi yang standar. Tadi dibilang Profesor, kalau luar negeri iya. Anak seusia 13-15 itu ada jumlah pertandingnya dalam setahun gitu loh Mbak. Nah, saya berharap sebenarnya simple aja kalau menurut saya sih. Komitmen dengan ASPROK. ASPROK ini kan berapa provinsi kita itu semua ada Mbak. ASPROK, ASKAP itu kasih mereka pendanaan, tapi kasih mereka regulasinya, aturannya, kompetisi yang berstandar. Sehingga banyak pemain, database pemain, kita punya bank pemain banyak. Harus punya direktur teknik di sana ya, terkait masalah pengetahuan pelatih, lisensi itu ya wajib itu Mbak. Sudah pelatihnya yang megang tim SSB punya standarisasi yang bagus. Dirteknya pun juga punya standar juga. Ini loh, jadi ada penyeragaman. Tadi saya menangkap omongan Pak Profesor tadi, kurikulumnya itu harus seragam, benar. Bahasa kerennya itu filosofi sepak bola kita tuh ada loh Mbak.
1: Jadi merata ya, tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi di daerah juga tidak kalah dengan potensi-potensi yang ada ya.
6: Dia mau ke Kalimantan, dia mau ke Sulawesi, ke Sumatera, pedalaman pun itu sama. Jadi merekrutnya tuh udah punya standar dari tinggi badan, kemampuan anak gimana, sehingga seorang pelatih itu lebih gampang. Ciptakan lapangan yang bagus, banyak bertanding. Karena kalau nggak banyak bertanding, susah anak-anak memaju. Hiburan anak-anak kan bertanding, Mbak. Itu kalau menurut saya.
1: Kalau kesiapan dari SDM pelatih seperti apa, Pak? Apakah kita sudah siap juga di tengah banyaknya bakat-bakat yang kita punya?
6: Kita sudah meluluskan banyak pelatih loh, Mbak. Dari lisensi. Kalau di kita ini kan ada yang tertinggi itu APRO. APRO itu sudah 2 periode. Ini periode pertama, yang kedua lagi sedang berjalan. Ada yang lisensi A, ada B, C, dan D. Yang D sama C itu masih di bawah lah, pembinaan usia muda di grassroots-nya. Nah, pelatih-pelatih ini juga harus diberikan pekerjaan gitu. Udah bayar pelatih mahal, tapi nggak ada pekerjaan gitu. Ini masalah intinya kan. Tadi dibilang sama Profesor, akhirnya Wani Piro. Berperilaku yang nggak bagus. Kamu ikut saya, kamu berani ber. Ini real, ini dari kenyataan. Kan saya pelaku Mbak, saya di pelatih juga. Nah, itu yang terjadi di depan mata saya ngelihat. Saya mengharap itu tidak ada lagi. Ya tadi ya harus dibenahin secara strukturnya, organisasi di federasi harus dibenarin. Bagaimana standar direktur teknik, bagaimana sebagai head coach football development, grassroots bagaimana, ya kan? harus punya tuh tim analis juga, ya standarisasinya ada.
1: Iya. Yeah.
6: Itu yang saya, Mbak.
1: Baik, Prof. Dik-Dik ya, kita juga bicara soal keberlanjutan. Tadi Prof. sempat menyinggung soal sistem, membenahi sistem, bagaimana kemudian membangun sistem pembinaan yang tidak putus di tengah jalan atau hanya bagus di mungkin di satu generasi saja, tapi generasi berikutnya juga akan lebih berkelanjutan. Termasuk target ya, kalau kita bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Realistis tidak, Prof. Dik-Dik?
4: Iya, mohon maaf kalau saya mengatakan 2030 itu kan berarti quick win lagi gitu ya, bukan long term.
1: Iya, targetnya nah, seperti itu sih Prof, kalau dari presiden iya, ya.
4: Makanya iya. Kalau misalkan kita mau membangun sebuah fondasi yang kokoh, target kita jangan terlalu dekat lah. Kan ada, kita bisa mencontoh ke desain 2045, misalkan Indonesia Emas. Ya kita potong separoh lah dari situ. Misalkan nih 2034 kah, 2038 kah gitu ya. Tapi dengan kesungguhan yang tadi katakan Mas Aji, komitmen dan konsisten gitu. Nah, ini kan harus. Jadi kalau saya mau menafsirkan dan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ini kan kaitan dengan kebijakan. Sebenarnya kalau sederhananya, Pak Prabowo itu kumpulkan Kemendagri, Kemenpora, Kemendiknas, Kemenag, ya, kumpulkan, duduk bareng sama-sama bagaimana sistem pembinaan olahraga, khususnya sepak bola. Ketika menyangkut di daerah, Kemendagri, apa yang bisa kalian lakukan? Kemenpora, disporanya. Kemendiknas, disdiknya, ini harus bagaimana nih dari tingkat pusat ke provinsi, ke kabupaten sampai ke kecamatan, itu satu benang merah gitu suaranya.
1: Saling kolaborasi ya dengan berbagai pihak, tidak hanya dari kementerian olahraga,
4: harus
1: saja.
4: Kolaborasi Mbak, termasuk dengan BUMN. Ini kan ada program CSR yang bisa dimanfaatkan ketika di daerah. Kalau di pusat urusan anggaran pusat lah, ketika di daerah kan APBD itu tergantung wilayah masing-masing gitu ya. Ada yang kaya wilayahnya, ada yang kurang. Tapi potensi anak kan tidak bisa di wilayah yang kurang, anaknya pasti tidak berpotensi, kan tidak begitu juga. Sehingga harus dibantu, dicarikan oleh pemerintah, apakah dari provinsi ke kabupaten, apakah dari kabupaten ke kecamatan, apakah dari pusat ke paling bawah, ini loh yang harus dilakukan. Sama-sama. Jadi membuat grand design itu jangan hanya orang pusat saja. Libatkan grand design itu sampai ke titik terendah gitu ya, wilayah terendah. Itu kalau menurut saya sih seperti itu.
1: Karena
4: nanti diterjemahkan.
1: Bisa jadi talenta-talenta itu dikatakan tersembunyi tapi tidak didorong oleh pemerintah dari lini bawah ya, Prof.
4: Itu nggak ada yang namanya keberbakatan itu ada di pusat tiba-tiba, nggak ada. Yang namanya keberbakatan itu anak desa lah udah pasti.
1: Jago tarkam ya.
4: Oke,
1: kalau Bung Aji nih, seberapa apa ya ideal kemudian kita bisa membangun sistem pembinaan yang tidak putus di tengah, kemudian Indonesia bisa membangun fondasi yang kuat juga untuk bersaing di level dunia. Kira-kira butuh waktu berapa lama?
6: Saya melihat Jepang, Mbak. Jepang saya ingat itu tahun 81-an ya, masuk seorang Jiko, Jiko yang lagi populer. Dia rubah infrastruktur sepak bola di Jepang, Mbak. Dia bikin target 20 tahun ke depan. Sampai sekarang sudah kelihatan sendiri tuh Mbak. Tuh bagaimana Jepang tuh, karena dia konsisten Mbak. SDM pelatih banyak Mbak. Yang tertinggi kita gak seberapa Mbak. Kita mungkin ada 50 orang yang apro itu tertinggi ya. Mereka dari ribuan Mbak. Nah di kita kan kendala, banyak pelatih mau kemana. Kalau sana pemerintahnya memberikan fasilitas kepada pelatih-pelatih tersebut, mereka walaupun berlisensi tertinggi, tapi mereka disuruh bekerja di akademi, di sekolah-sekolah yang tujuannya supaya sekolah juga punya basic pembinaan usia muda yang benar, Mbak. Otomatisasi akhirnya semuanya jadi, Mbak. Dan rata pemain di Jepang itu, Mbak, ribuan pemain, Mbak, hampir sama. Tim A, tim B, tim C pun dibentuk udah hampir sama. Coba bayangkan. Kita bisa nggak melakukan itu? Harusnya kan bisa, tapi nggak begitu juga lah ya. Ya artinya melalui proses benar lah.
1: Baik.
6: perlu proses, nggak bisa instan. Kita sudah melakukan itu, baru hanya bidang kompetisi. Sudah ada tuh, ada namanya festival 8, 10, 12, ada kompetisi 13, 15. Cuman yang tadi saya bilang, penyelenggaranya ini swasta. Nah, mudah-mudahan melalui pemerintah, PSSI punya masing-masing provinsi, cobalah dibuatlah itu. Tapi ya disubsidi, jangan nggak ada. Ada kepengurusan tapi tidak disubsidi, bagaimana mereka membentuk kompetisi yang bagus, Mbak.
1: Baik, jadi itu, intinya Mbak, adalah pembenahan dari sistem, kemudian sustainable ya, berkelanjutan, sehingga Indonesia bisa menggapai mimpinya masuk ke Piala Dunia. Terima kasih Prof dan juga Bung Aji atas waktunya siang ini dari Pro 3. Sehat selalu.
6: Terima kasih Mbak Fira, Pak Profesor, terima kasih.
1: Ya, selamat siang.
4: Terima kasih Mas Aji, terima kasih.
1: Ya, legenda Timnas Indonesia, Bung Aji Ridwan Mas, dan juga guru besar dalam bidang ilmu kondisi fisik olahraga, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dik-Dik Zafar Sidik.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
7: Karena kondisi fisiknya Pak Jenderal, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami lanjutkan perbincangan Indonesia menyapa siang dengan sejumlah perbincangan yang menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kali ini kami akan menyoroti tentang Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Ya, Indonesia dan Thailand berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Target ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis di kawasan ASEAN. Dan strategi ataupun langkah apa yang kemudian bisa ditempuh Indonesia bersama Thailand untuk mencapai target perdagangan bilateral senilai tersebut sekaligus memastikan manfaatnya bisa dirasakan juga oleh dunia usaha dan juga masyarakat di kedua negara. Kami perbincangkan bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rohdi Mohanazala.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Rohdi.
3: Selamat siang, Mbak Fira.
1: Kabar baik hari ini, Pak Rohdi?
3: Kabar baik, terima kasih.
1: Ya, Perdana Menteri Thailand baru saja berkunjung ke Indonesia. Anda melihat seperti apa hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Thailand?
3: Oke, secara teoritik, Mbak, ini kita sudah naik level ya. Sehingga perjanjian ini mengilustrasikan apa yang disebut dengan comprehensive security. Jadi peningkatan atau penggabungan dari low politics, persoalan ekonomi, persoalan perdagangan begitu ya, dengan high politics, persoalan pertahanan dan keamanan. Sehingga kita harus memahami perjanjian bilateral ini sebagai bagian daripada comprehensive security yang kita Indonesia dan Thailand ciptakan, yeah, dalam rangka menjamin kestabilan hubungan di antara kedua negara.
1: Seberapa realistis kemudian ya target perdagangan 20 miliar dolar Amerika Serikat di 2030 kalau melihat tren beberapa tahun terakhir dengan beberapa kerjasama yang sudah dilakukan?
3: Saya kira masuk ya, saya kira masih visible untuk dilakukan. Memang saat ini jika kita melihat sekarang, karena ya kita masih defisit ya. Saya kira dengan peningkatan adanya roadmap ini, itu akan memberikan guideline apa yang perlu kita lakukan, kerjasama apa yang perlu ditingkatkan dengan Thailand. Yang paling penting, Mbak, pertama kita harus highlight begini, Mbak. PM Thailand Anutin, kunjungan PM Thailand Anutin ke Indonesia ini adalah kunjungan PM Thailand pertama setelah 15 tahun.
1: Betul.
3: Nah, ini kita highlight ini dulu. Berarti adanya peningkatan hubungan bilateral. Selama 50 tahun bisa kita katakan bahwa Thailand itu bukan menjadi prioritas kita dan kita sudah mulai memperkuat lagi hubungan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan ini suatu gesture atau langkah simbolik bahwa kita ingin menempatkan ASEAN sebagai center daripada foreign policy kita kembali. Nah, saya kira ini highlight daripada pemerintahan Prabowo. Yang kedua, kalau kita lihat daripada sejarah daripada roadmap ini, Mbak, ini sebetulnya sudah sudah dilakukan sejak tahun 2025,
1: gitu ya.
3: Nah, itu misalnya itu kan disepakati di leader consultation tahun 2025, terus kemudian di ASEAN Summit 2026 di Cebu itu sudah pembicaraan antara Presiden Prabowo dan kemudian Prime Minister Anutin dari Thailand dan kemudian sekarang diresmikan dalam kunjungan ini roadmap 2026-2030. Nah, yang paling penting di sini untuk menjawab pertanyaan Mbak Fira tadi, di sektor ekonomi itu dibentuk namanya Joint Trade Commission. Nah, ini kan baru pertama nih. Nah, Joint Trade Commission itu nanti fungsinya mengidentifikasi peluang-peluang investasi, peningkatan perdagangan, dan lain sebagainya. Tekanannya itu saya kira masuk dalam bingkai besar yang sudah menjadi prioritas Presiden Prabowo, yaitu food dan energi ya. Terkait dengan food itu kan kita tahu lah Thailand salah satu eksportir utama pangan dunia ya. Sehingga kita ingin memperkuat hubungan kerjasama tidak hanya untuk trade dalam arti produk pangannya, tapi kita juga mulai kembali seperti tahun 84 dulu, tahun 80-an awal, kerjasama di bidang riset dengan Thailand. Pertanian, terkait dengan pertanian. Terus kemudian energi. Nah, kita ingin memperkuat hubungan kita dengan Thailand, terutama untuk mengamankan Pantai Pasok gitu ya. Di satu sisi Thailand kita kenal salah satu apa ya, terutama di bidang otomotif dan beberapa apa produk-produk high tech itu adalah pusat di Southeast Asia. Sementara kita salah satunya adalah negara produsen mineral strategis yang cukup besar. Nah, kita berharap dari kerjasama ini, kemudian di bidang energi kita mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Tentu saja di dalam negeri kita kan memang tidak boleh lagi untuk mengekspor ore ya Mbak, ore ya.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi memang itu memaksa kita mau nggak mau harus meningkatkan di dalam negeri kapasitas industri kita sehingga nanti bisa memperkuat industri hilir daripada mineral tersebut untuk kemudian diekspor ke Thailand misalnya. Seperti itu Mbak.
1: Oke. Seberapa signifikan kemudian perjanjian ini bisa menguntungkan kedua negara, Pak Rodi?
3: Saya kira ini menguntungkan ya. Kalau misalnya kita bicara roadmap sudah jelas ya. Jadi ada food, ada energi gitu ya. Terus kemudian kita juga tahu yang namanya ada apa local currency transaction. Itu dalamnya, jadi kalau kita misalnya ke Thailand lagi kita bisa langsung transaksi dengan baht gitu ya, yang sudah kita lakukan dengan Malaysia seperti itu ya. Pakai kris ya misalnya gitu, bisa dipakai sama di sini, itu sudah mengurangi signifikan apa menggunakan dolar, terutama kalau kita bicara dengan transaction energi itu kan lebih banyak dikunci itu biasanya di dolar ya.

0: sebuah struktur kerjasama yang tahan terhadap pergantian rezim misalnya, atau kita sebut pergantian presiden lah.
1: Oke.
0: Karena kita berharap nanti pergantian presiden tidak lagi naik turun, tapi kemudian tetap stabil karena ada, misalnya karena ada Joint Trade Commission gitu.
1: Mm-hmm. Ya. Apakah ini kemudian memperkuat posisi ASEAN juga ya di tengah persaingan global antara Indonesia dan juga Thailand?
0: Salah satunya Mbak, kita ketahui ya, memang rata-rata negara ASEAN ini kan non-blok ya Mbak ya. Tetapi bagaimanapun juga Thailand itu salah satu, bukan kita sebut sekutu erat ya, tapi paling tidak adalah ally daripada Amerika Serikat ya. Saya kira Indonesia ini menegaskan posisi bahwa kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain begitu ya. Dan sekaligus juga kita tidak, misalnya kita tidak antara navigating apa, memberikan navigasi antara perseteruan Cina dan kemudian Amerika, kita tidak kemudian memilih satu blok, tapi kita bekerja sama dengan teman-teman, misalnya teman-teman Amerika, Filipina, Thailand kan begitu ya, Vietnam. Kemudian pula dengan teman-teman daripada Cina di kawasan region seperti Laos, Kamboja begitu. Jadi ini adalah diversifikasi daripada kerjasama bilateral kita dengan negara-negara di ASEAN.
1: Baik, jadi apa nih rekomendasi dari Pak Rohdi ya, supaya pemerintah juga bisa berkelanjutan agar kerjasama ini tidak hanya ambisius secara angka tapi juga berkelanjutan, Pak Rohdi?
0: Ya, saya kira yang perlu nanti adalah ya terus saja ini tidak hanya berhenti pada penandatangan roadmap ya, tapi kemudian perlu ada kualitas implementasi yang bagus ya, terus kemudian kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap ini. Itu yang saya kira perlu ditekankan di antara kementerian, karena ini persoalannya begini Mbak. Di tempat kita itu kan setiap kementerian itu punya silonya sendiri-sendiri ya. Kita apa ya, zona nyamannya begitu. Kalau kita bicara data perdagangan saja kadang-kadang
1: berbeda-beda ya.
0: Apa untuk bahan pangan saja itu Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan punya beda, apalagi minyak, energi, main ID punya, ESDM punya, perindustrian punya,
1: cukup banyak ya bidang-bidangnya.
0: Itu artinya ketika kita ingin menegosiasikan misalnya teks, terus kemudian apa mineral yang kemudian harus kita sampai pada tahap hilirisasi apa, kemudian sehingga bisa kemudian diekspor kontrak ya apa diekspor ke Thailand, atau kemudian negara membantu untuk kontrak atau pemasaran bagi mineral tersebut. Nah itu harus betul-betul digodok. Itu yang disebut dengan kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap itu. Saya kira itu salah satunya Mbak ya.
1: Ya, baik. Banyak
0: sekali yang harus kita lakukan.
1: Karena terbatas waktu, tapi kita semoga bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Pak Rohdi. Terima kasih atas waktunya siang ini di Dari Pro 3. Sehat selalu. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rohdi Mohanazala.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya penyebaran hoax dan konten provokatif di ruang digital. Masyarakat diimbau selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran, menjaga situasi tetap kondusif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang

beberapa perbincangan yang sudah kami hadirkan tadi ya. Ada soal pembinaan atlet dari usia muda dan juga target ya, untuk bagaimana anak-anak bisa meraih mimpi menjadi timnas Indonesia. Kemudian juga kami tadi sempat menyoroti tentang kekeringan dan juga El Nino. Silakan Anda bisa tanggapi ataupun Anda punya informasi ya seputar nuansa kemerdekaan di wilayah Anda. Silakan sampaikan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa juga menyampaikan melalui WhatsApp kami 0 399 88.

0: Saya sapa Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat siang, Pak Alvin.
1: Selamat siang, Mbak Sapira Amira.
0: Iya. Ya. Ada informasi apa di Pekanbaru, Pak Alvin?
1: Pekanbaru ini sekarang mendung cuacanya, tapi nggak tahu ya, kadang hujan, kadang tidak.
0: Oh, oke. Okay. Di sana sudah mulai turun hujan ya? Tidak kekeringan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya juga?
1: Ya, kadang bisa gerimis, kadang-kadang hujan lebat. Ini apa ya, lahannya tuh lingkungan apa hutan kan?
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak seperti di Jawa kan?
0: Iya, baik.
1: Komentar ini tentang pembahasan di ini air kering di Bantul, di Wates, Yogyakarta, boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, kita bagaimana kalau Mbak Sepira Amira tuh kalau ngambil sistem di Arab Saudi itu kan ada air dari laut tuh air asin dijadikannya air tawar kan. Nah, bagaimana program pemerintah itu kan air laut yang di daerah dari Bantul itu atau dari Gunung Kidul atau Perang Teritis kan dibikin sistem pembaruan kayak air laut menjadi air tawar kan, intinya kan bikin waduk bisa, bagaimana cara di Arab itu kan airnya kan kering gitu, bisa dikonsumsi malah jadi air tawar kan.
0: Okay.
1: Ada teknologi kan, ya itu kan inovasi namanya Mbak Amira ya.
0: Iya, ini gitu, salah satu ide ya dari Pak Alvin.
1: Kalau berubah-berubah, kapan lagi kan kekelanjutannya gitu-gitu aja.
0: Yeah.
1: Kalau dan katanya ada Bintara, apa tuh? Teknologi dan riset, iya kan? Nah, kan saya memberikan informasi inovasi dan solusi. Yang kedua tentang akademi, ya. Akademi itu sebenarnya nggak ada yang, kalau saya itu tidak ada, bukan masalah tempatnya sih, keinginannya itu nggak ada. Keinginan untuk membina akademi, pembinaan apa nih? Indonesia ya kalau perlu kan Pak Prabowo itu mendirikan Garuda, sekolah-sekolah kayak sekolah rakyat, bagaimana sekolah olahraga aku dikumpulkan situ sekolah-sekolah untuk sepak bola, atlet,
0: khusus
1: yang untuk masa depan pembinaan kan itu kan kayak contohnya di Barcelona atau di Real Madrid Real Madrid atau Spanyol di Inggris kan akademi olahraga ada sekolah olahraga kan khusus ini sekolah olahraga ya didingan tuh atlet-atlet maraton, bulu tangkis, sepak bola kan itu terprogram, terorganisir kan bisa dari daerah misalnya gini diletakkan di suatu kota Pekanbaru atau di suatu daerah Dumai gitu kan misalkan kayak gitu kan jadi kan orang tahu oh tuh daerah sekolah dibilang kan ini sekolahnya asrama sama kayak sekolah Garuda sekolah favorit kan inovasi itu namanya kan
0: baik
1: itu maksudnya
0: kalau semoga tentang, didengarkan ya oleh pihak-pihak terkait
1: ekonominya berkelanjutan kok perlu kerjasama dengan ASEAN ini bagus nggak deh
0: tuh ya
1: pada kita bertengkar-tengkar kan tentang perbatasan tentang masalah ras, tentang agama kan bagus sekali itu kerjasama dengan Thailand itu apa baik dengan Malaysia dari Brunei karena negara ini negara saling membutuhkan bukan saling membenci saling bermusuhan itu aja lagi diraya.
0: Baik, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru.
1: Ya. Indonesia menang melawan Singapura.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Alvin.
0: Terima kasih Pak Alvin. Iya, sehat selalu Pak Alvin di Pekanbaru. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Anda mungkin lainnya bisa menghubungi kami 02138445454502315 02135423172 ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pendapat ataupun komentar ya di sesi warga bicara. Nanti kita juga akan hadirkan beberapa sesi warga bicara lainnya di kesempatan berikutnya untuk Anda yang belum bisa bergabung di siang ini. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Ini benar masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Manchester United dapat suntikan tenaga jelang musim baru 2026-2027. Dua pertandingan derby akan tersaji di semifinal Piala Presiden 2026 hari ini. Timnas Voli Indonesia jalani TC untuk persiapan menuju Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Persaingan menuju babak utama Liga Champions Eropa memanas dini hari nanti. Raksasa Republik Ceko Sparta Praha bersiap menjamu wakil Prancis Olympique Lyonnais dalam laga leg pertama kualifikasi putaran ketiga. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Sparta Praha membidi kemenangan mutlak demi mengamankan modal agregat gol. Namun Lyon datang dengan motivasi tinggi untuk mengembalikan kejayaan mereka di panggung tertinggi benua biru. Kedua tim dikenal memiliki lini serang yang sangat produktif di liga domestik, sehingga duel terbuka dengan intensitas tinggi diprediksi akan tersaji sejak menit awal. Berdasarkan regulasi ketat musim ini, tim yang kalah dalam agregat dua leg akan langsung tersingkir sepenuhnya, tanpa ada kesempatan turun kasta ke Liga Eropa.

Manchester United bakal mendapat tambahan kekuatan jelang bergulirnya musim 2026-2027. Empat pemain senior termasuk kapten tim Bruno Fernandes dijadwalkan kembali bergabung dalam latihan pekan ini usai membela negaranya di Piala Dunia 2026. Kehadiran Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Nosai Mazraoui, dan Mateu Kunha menjadi kabar baik bagi pelatih Michael Carrick yang tengah mempersiapkan tim menghadapi Paris Saint-Germain dalam laga uji coba pada 8 Agustus. Sejauh ini, performa Manchester United di pramusim terus menunjukkan peningkatan setelah meraih kemenangan atas Rosenborg dan Atletico Madrid. Sementara Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, dan Marcus Rashford masih belum tersedia karena baru menyelesaikan tugas di Piala Dunia. Ketiganya diproyeksikan kembali bergabung dalam waktu dekat untuk melengkapi persiapan Setan Merah menghadapi musim baru.

0: tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala mencetak sejarah dengan menjadi petenis pertama dari negaranya yang berhasil menjuarai turnamen WTA. Gelar tersebut diraih Ayala setelah mengalahkan unggulan pertama Jessica Pegula di final Mubadala DC Open 2026 di Washington. Ayala menang melalui pertandingan dramatis dengan skor 4-6, 6-4, 6-0. Laga sempat tertunda selama satu hari akibat hujan. Namun petenis berusia 21 tahun itu mampu bangkit dan membalikan keadaan hingga merebut gelar juara.
1: First of all, of course,

0: forehand dan backhandmu. Jadi, aku sangat menantikan kesempatan untuk kembali bertanding melawanmu di lebih banyak laga final lagi.
1: Many more finals with you. Thank you.
2: Dalam perjalanan menuju gelar juara, Eala berhasil mengalahkan sejumlah petenis unggulan, termasuk Leila Fernandez, Elina Svitolina, dan Naomi Osaka. Kemenangan atas Pegula juga membuat Eala mencatat 7 kemenangan atas petenis top 10 musim ini, sekaligus membuka peluang menembus peringkat 20 besar dunia.

0: Kabar duka datang dari dunia seni bela diri campuran atau MMA. Petarung UFC asal Brasil, Alan Nascimento, meninggal dunia pada usia 34 tahun. Kabar tersebut diumumkan UFC melalui media sosial resminya hari ini. Menurut pernyataan UFC, Nascimento ditemukan tidak sadarkan diri pada Senin pagi waktu setempat dan diduga mengalami serangan jantung saat tidur. Petarung kelas flyweight itu bergabung dengan UFC sejak 2021 dengan catatan 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Sepanjang karir profesionalnya di MMA, Alan Nascimento membukukan rekor 22 kemenangan dan 7 kekalahan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho memilih mengabaikan kritik negatif usai kekalahan 0-3 dari Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026. Ridho mengakui dirinya melakukan sejumlah kesalahan dalam pertandingan tersebut dan menegaskan seluruh tim harus segera berbenah untuk menghadapi laga penentuan melawan Singapura.
1: Tentunya dengan hasil kalah 3-0 ini kita harus evaluasi lagi karena taktik kita mungkin belum jalan di hari ini. Kita akan belajar as a player, as a coaches, semuanya di lapangan secara taktikal. Jadi kita masih ada satu pertandingan, ini akan semuanya bisa terjadi di sebuah turnamen, jadi kita fokus ke depannya melawan Singapura.
0: Ridho menilai kritik merupakan hal yang wajar dalam sepak bola, namun ia memilih tidak memikirkan komentar yang bernada negatif dan lebih fokus melakukan evaluasi bersama tim. Sebagai kapten, pemain Persija Jakarta itu juga akan mengajak rekan-rekannya memperbaiki kekurangan agar timnas Indonesia mampu bangkit dan menjadi laga terakhir fase grup melawan Singapura.

0: Sementara itu, dua laga semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji hari ini di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali hari ini. Pertandingan pertama mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam duel bertajuk El Clasico sebagai juara grup A, sementara Persija menjadi runner-up grup B. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kustandar, menegaskan timnya siap menghadapi siapapun lawan di semifinal, termasuk Persija yang dikenal memiliki rivalitas panjang dengan Maung Bandung.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus di mana dan tim ini harus di mana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
0: Sementara itu, laga semifinal lainnya menghadirkan derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya dan Arema FC. Duel penuh gengsi diprediksi berlangsung sengit mengingat rivalitas kedua tim yang sudah berlangsung lama. Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah memastikan bajul ijo telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Arema FC.
2: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
0: Dua pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 ini menjadi ajang pembuktian bagi empat tim terbaik sebelum menatap kompetisi Super League 2026-2027.

0: Beralih ke informasi menuju Asian Games 2026. PBSI menargetkan satu medali emas di Aichi Nagoya Asian Games 2026 September mendatang. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Saya juga dibawa keliling melihat fasilitas-fasilitas di mana di sini ada asramanya, ya kan.
2: Chief de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu mendatangi Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur siang tadi. Kehadiran CDM ke Pelatnas adalah untuk memastikan faktor-faktor non teknis seperti fasilitas lapangan, asrama dan kesehatan para atlet terjamin demi menghasilkan performa yang optimal pada turnamen Asian Games nantinya. Selama kunjungannya CDM menyaksikan langsung para atlet Pelatnas melaksanakan latihan rutin serta berkeliling komplek Pelatnas untuk melihat fasilitas yang dimiliki Pelatnas Cipayung. CDM menilai Pelatnas PBSI telah memberikan fasilitas lengkap kepada para atlet. Hal ini menurutnya meningkatkan rasa kepercayaan Komite Olimpiade Indonesia bahwa bulu tangkis setidaknya dapat merebut satu medali emas.
3: Proses pembinaan Pelatnasnya yang cukup sedemikian baik ini, kita punya apa namanya confidence yang lebih besar lah ya untuk ada kontribusi medali nanti di Asian Games. Tinggal nanti kita berkoordinasi dan kita bisa juga memastikan nanti khususnya para atlet dan ofisial, karena fokus utama kami adalah itu, kita akan memastikan nanti atletnya itu bisa apa namanya terbang ke Nagoya, kemudian di sana preparationnya juga bisa baik ya, mereka tidak dipusingkan dengan hal-hal yang non teknis sehingga nanti dalam pertandingan itu apa namanya level confidence atletnya juga lebih besar untuk bisa mendapatkan medali.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Eng Hian mengatakan bahwa bulu tangkis Indonesia menargetkan satu emas di Asian Games 2026 nantinya. Aichi Nagoya Asian Games 2026 ini akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 3 Oktober mendatang.
4: Sesuai yang hasil dari diskusi tim review Kemenpora, menargetkan adalah satu emas, satu medali emas. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak CDM, probability peluang tentunya ada di sektor bergu putra, dan kita bisa melihat juga dari perkembangan semua sektor ini kan di ganda putra dari hasil turnamen terakhir juga menunjukkan grafik yang cukup baik. Jadi untuk probability medali tentunya ada di dua sektor ini ya, di bergu putra dan ganda putra, walaupun tidak menutup kemungkinan ada dari sektor-sektor lain, contohnya di tunggal putra yang dimana kita melihat ada Jonathan Christie pun juga masih di top 3 ya di dunia.
2: Indonesia dipastikan akan mengirim sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang bulu tangkis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tiga cabang olahraga Indonesia, yakni tinju, anggar, dan tenis meja, dipastikan berangkat ke Asian Games 2026 dengan skema pendanaan mandiri yang berasal dari federasi masing-masing dan dukungan mitra. Meski tidak menggunakan pembiayaan APBN, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia memastikan seluruh atlet tetap memperoleh perlakuan dan pelayanan yang setara selama membela merah putih. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari.
1: Karena tantangannya juga cukup tinggi, sehingga fleksibilitasnya pun banyak yang harus kita lakukan. Tentunya apapun fleksibilitas itu, yang paling utama adalah peluang untuk mendapatkan medali, baik itu perunggu, perak, maupun emas.
0: Menurut NOC Indonesia, perbedaan sumber pendanaan tidak akan mempengaruhi proses seleksi maupun dukungan operasional bagi atlet. Selama mengikuti ajang di Jepang, seluruh cabang olahraga tetap melalui evaluasi berdasarkan kesiapan dan potensi prestasi. Skema pendanaan mandiri ini juga dinilai menjadi bukti komitmen federasi untuk memastikan atlet Indonesia tetap memiliki kesempatan bersaing dan mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026.

0: PBVSI resmi mengumumkan 18 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Indonesia sebagai persiapan menghadapi Asian Games 2026. Seluruh pemain mulai menjalani latihan di Padepokan Voli Jenderal Kunarto hari ini. Komposisi tim masih memadukan pemain senior dan junior dengan sejumlah pemain berpengalaman kembali mendapat kepercayaan memperkuat merah putih. Pelatih Timnas Voli Indonesia Reidel Toiran menyebut waktu persiapan yang lebih panjang menjadi modal penting untuk mematangkan kondisi tim.
1: Ya, kalau saya itu sudah tinggi, kita persiapan agak lebih panjang, lebih bagus. Ini bisa lebih kuat fisik sama kompositif, itu lebih bagus lagi. Aku bilang kita pasti mimpi masa depan, itu mimpi aja. Cuma, ya anak-anak sudah mulai percaya, sudah itu lebih gampang untuk kerja. Agak semangat, ya cuma kita waktu latihan, maksimalkan waktu latihan, nanti kita lihat biasanya.
0: Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Dengan persaingan yang diprediksi berlangsung ketat, pemusatan latihan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tim untuk bersaing di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.

0: Informasi menarik lainnya. Sebanyak 4 atlet tenis meja putri Senin kemarin resmi dinyatakan lolos seleksi untuk mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas. Seleksi berlangsung kompetitif di lapangan tenis meja indoor Pahoman Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Ini sebagian adalah sudah atlet yang terbiasa lah ya ditimpong dari keluarga wartawan.
2: Tim seleksi cabang olahraga atau cabor tenis meja Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung resmi menyelesaikan tahapan seleksi atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas. Langkah tersebut dilakukan guna merealisasi target besar yang diamanatkan Gubernur Lampung dan Ketua PWI Lampung untuk meraih predikat juara umum. Manajer cabor tim tenis meja Porwanas Lampung, Haji Tubagus Rifat kepada RRI kemarin di Hall Tenis Meja Pahoman Bandar Lampung mengatakan komitmen penuh pihak manajemen dalam mengawal proses seleksi dan persiapan atlet demi mengamankan target 7 medali emas.
1: Nanti setelah ini kan ada lagi program pelatihan sampai dengan hari hanya ada PC-nya. Nanti di sini juga ada tempat ini juga. Pokoknya tempatnya menurut saya cukup layak ya, Pak Edo ya. Ya, latihan. Nanti kita semangatkan lagi tim kita di bawah komando lapangannya Pak Edo. Nanti kita buatkan program latihan, kita siapkan pelatih, kita siapkan teknik-teknika seperti apa, persiapannya, apa namanya, bednya itu kan senjata lah kalau untuk pemain pingpong ya. Itu kita siapkan yang sesuai dengan karakter cara bermain mereka.
2: Sementara itu penanggung jawab lapangan cabor tenis meja, Sodugaun Sinaga, menjelaskan bahwa cabor tenis meja diperebutkan total 7 medali emas yang terdiri dari 3 kategori Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI dan 4 kategori anggota PWI.
3: 7 medali emas. Jadi kalau hari ini sesuai saya sampaikan tadi ada 9. Sebenarnya itu ada 15, tapi dari Selang Bawang dan beberapa kabupaten mungkin ada halangan nggak bisa ikut, jadi mereka otomatis karena ini seleksi itu. Jadi
2: pada tahapan seleksi putri dari 9 peserta yang terdaftar sebanyak 6 atlet hadir mengikuti seleksi dengan sistem setengah kompetisi. Dari proses tersebut diambil ranking 1 hingga 4 untuk mewakili kontingen Lampung. Sedangkan untuk kategori putra 6 atlet yang ada telah terbentuk dan tinggal menjalani tahap peringkatan untuk menentukan tim inti. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. Pembalap Haas Oliver Bearman menegaskan komitmennya untuk tetap bersama program pembalap Ferrari. Ia juga menepis spekulasi kepindahan ke tim lain di tengah ketidakpastian peluang promosi ke Ferrari. Taylor Fritz menjuarai Mubadala DC Open 2026 usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final. Kemenangan mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait PBVSI, racik kekuatan tim voli Indonesia menuju Asian Games 2026. Pemusatan latihan atau TC Timnas Voli Putra Indonesia segera dimulai di Sentul pada 5 Agustus besok untuk menghadapi tantangan besar di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Setelah hasil evaluasi di C5 Cup kemarin, publik tentu penasaran bagaimana cetak biru dan kesiapan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Reidel Toiran. Terlebih kita berada di Pool B bersama sang raksasa Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sore ini kita akan bahas bersama bagaimana strategi PBVSI dalam meracik kekuatan tim voli melalui TC di Sentul untuk menuju ke event Asian Games 2026. Kita membahas bersama Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Lodri Mas Paitela.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Lodri, selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat sore Mbak Ana.
0: Pak Lodri, PP PBVSI ini memanggil 18 pemain untuk mengikuti TC di Sentul. Bisa dijelaskan siapa saja ini pemain yang dipanggil dari sisi komposisi yang nanti akan diproyeksikan mengikuti Asian Games di Aichi Nagoya?
2: Kronologisnya dulu Mbak Ana. Jujur saja saya nggak terlalu apal 18, tapi sebagian besar memang apa yang tampil di CV Cup kemarin. Di seri 1 dan seri 2 plus AVC Cup di India kemarin. Kami menyerahkan daftar nama pemain, menyerahkan pemilihan pemain ke tim pelatih, dalam hal ini Toiran dan teman-teman. Dia sudah memilih 23 nama. Lalu kami komparkan dengan long list yang sudah terdaftar di awal tahun lalu. Awal tahun ada kira-kira kalau tidak salah ada 4-5 nama yang tidak ada. Lalu kami sampaikan ke Toiran, buat apa dipanggil 23 kalau namanya nggak ada di long list, sehingga tidak akan mungkin diakomodir oleh AVC maupun FIVB kalau kita daftarkan. Selain itu juga faktor efisiensi Mbak Hana. Daripada kita panggil 23 orang, sementara untuk latihan paling banyak 18 itu sudah terlalu banyak untuk dalam sebuah pelatnas, sehingga diputuskan 18 orang itu aja yang ikut pelatnas. Itu pun nanti akan kita ciutkan sesuai dengan handbook ataupun persyaratan dari KOI bahwa yang berangkat ke Asian Games hanya 12 nama. Jadi kurang lebihnya 6 nama akan kita seleksi untuk tidak ikut ke Asian Games. Begitu Mbak Ana.
0: Oke, baik. Berarti dari 18 pasti diciutkan menjadi 12 nantinya Pak Lodri ya?
2: Betul, betul. Ada dua tahap seleksi menurut pelatih dalam programnya. Jadi kemungkinan 4 dulu, tersisa 14. 14 ini mungkin pengurangan duanya hari-hari terakhir sebelum menjelang keberangkatan terkait dengan program latihan. Kalau langsung 12, sepertinya program latihan game situasinya, nama program latihan game situasi itu tidak akan bisa dipakai. Jadi mau tidak mau harus 14, minimal 14 pemain. Jadi dasarnya 14 itu yang menjadikan seleksi tahap akhir hari-hari menjelang keberangkatan. Itu Mbak Ana.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Lodri, PPPB VSI ini juga menunjuk Coach Raidel Toiran untuk menahkodai tim ini. Apa pertimbangan utama Binpres memilih beliau? Apakah ada misi khusus yang dibebankan kepada Coach Toiran ini untuk Asian Games kali ini, Pak Lodri?
2: Ya, Toiran ini kan kita cuma melanjutkan program penunjukan dia saat kita tidak bisa memberangkatkan Veloso, Sergio Veloso, pelatih dari Brasil, keterkaitan dengan visanya dia. Visa kerja dia belum dapat, sehingga kita harus meninggalkan dia, tidak bisa ikut ke India. Sementara tim tetap butuh pelatih yang harus menangani, pelatih kepala yang harus menangani tim ini di India. Lalu kita pakai Toiran. Karena hasilnya luar biasa, ya oleh PBVSI, dia ditunjukkan.

0: pernah kita hadapi kurang lebihnya masih bisa kita atasi. Sehingga mau tidak mau peluang kita untuk masuk 8 besar, tentu pertandingan prestisius lingkup ASEAN ya melawan Thailand nanti, mau tidak mau kita harus menang supaya peluang keempat besar itu tetap terjaga. Yang penting kita harus 8 besar dulu. Begitu Mbak Hana.
1: Oke, yang penting 8 besar dulu ya Pak Lodri ya.
0: Lalu pegang, juga ya, minimal kita harus di peringkat kedua grup. Kalaupun kita enggak bisa mengatasi Iran, kita harus berada di peringkat kedua. Itu aja kuncinya dulu.
1: Oke. Nah, skuad ini kan juga ada kombinasi senior junior ya, Pak Lodri ya. Ada nama seperti Farhan Halim, lalu juga Faris Septian, hingga talenta muda ini seperti Fauzan Nibras dan Boy Arnes. Apakah ada filosofi di balik komposisi tim kali ini? Sebelum juga tadi diciutkan tadi ya menjadi 14 pemain ini minimal.
0: Ya. Jadi ada satu lagi pemain junior kita, Putra Bagus, yang punya prospek cemerlang. Jadi filosofi tim ini sebenarnya kami tidak sengaja membentuk. Artinya teman-teman yang muda ini kami persiapkan menjadi pelapis, Pak Hana. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di mana saat kita memanggil beberapa pemain senior, ada yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan, ada beberapa yang kondisinya tidak 100% pulih, mau tidak mau pemain junior yang kita siapkan pelapis ya sekarang jadi pengganti. Mengenai performance anak-anak junior yang bisa dikatakan cukup bagus, ya mau tidak mau ya karena hasil jam terbang, hasil latihan selama mereka menjadi pelapis, baik itu di proyek Garuda, Garuda Jaya maupun di klub-klub, ya tentu kita PBVSI bersyukur memperoleh talenta muda yang artinya bukan saja kami siapkan sebagai pelapis, namun saat ini bisa dikatakan peran mereka bisa dikatakan mengganti pemain-pemain senior. Tapi untuk menjadi seperti pemain senior tetap butuh waktu, butuh periode untuk mereka menjadi performa mereka sama seperti pemain-pemain kita yang mengundurkan diri. Begitu Mbak Ana.
1: Tapi jugakah ada aspek khusus semisal tinggi badan lalu juga kekuatan blok ini yang menjadi fokus utama dalam penyaringan pemain?
0: Ya betul, kalau sudah masuk di level Asia itu kita akan berhadapan dengan pemain Iran, dengan tim-tim China, tim-tim India, Pakistan. Sebenarnya kita harus akui bahwa Thailand pun average-nya secara tinggi masih di atas kita. Mau tidak mau dengan pola permainan voli modern, orangnya tinggi, orangnya besar, cepat, mau tidak mau kita harus ikut

0: sudah mulai pulih. Lalu dia itu yang awal pelatnas dia mau mengundurkan diri karena dengan alasan mau operasi pinggangnya. Lalu ada seperti Hendra Kurniawan, middle blocker, ada sedikit nyeri di lutut. Jadi cedera-cedera bawaan mereka itu ya memang mau tidak mau kita harus antisipasi supaya pada saat Asian Games nanti cedera mereka tidak terlalu mengganggu performa mereka sehingga pencapaian target kita jadi tidak tercapai. Itu sih.
1: Oke, Pak Lodri. Nah, waktu persiapan efektif kita juga menuju September hingga cukup singkat ya, ini 1,5 bulan saja begitu. Bagaimana nanti betul, pembagian sekali. Fase latihannya, fisik, taktik, kemistrinya juga begitu supaya tune in yang sudah disusun oleh tim pelatih ini, Pak Lodri?
0: 1,5 bulan memang di periode harinya, hari kalender, tapi sementara efektivitasnya nggak akan sampai 45 hari, karena kepotong hari

Toiran harus, Toiran dan pelatih harus membuat program latihan di mana satu bulan yang tersisa ini mau tidak mau periodisasinya adalah game situasi. Sambil menjaga fisiknya pemain supaya mereka kan menurun ini, kondisi grafiknya menurun. Setelah tampil di India, di Sivilik, di Kandon, dan di Jakarta, bisa dikatakan grafik mereka menurun. Nah, sehingga tim pelatih maupun pelatih fisik kita harus buat bisa program di mana walaupun program latihannya game situasi, tapi harus diselingi dengan peningkatan fisik dari masing-masing pemain. Itu Mbak Hana. Hmm. Jadi gimana caranya periodisasi fisik yang harus di, kalau misalkan di sejangka panjang di sebulan dua bulan di awal, mau tidak mau sekarang

0: kasih untuk doanya, makasih juga untuk harapannya buat tim voli.
1: Terima kasih telah memberikan update terkininya Pak Londri. Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat sore Mbak Ana.
1: Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI Londri Mas Paitela berbicara terkait PBVSI racik kekuatan tim voli Indonesia menuju Asian Games 2026.

0: Federasi Otomotif Internasional, FIA, menegaskan regulasi baru Formula One tidak dapat diubah secara sepihak dan akan diterapkan pada era kompetensi berikutnya. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula One yang melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk warga bicara memberikan dukungan terhadap tim voli Indonesia karena PBVSI ini meracik kekuatan tim voli Indonesia menuju Asian Games 2026. Anda dapat menyampaikan dukungan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Jadi pemusatan latihan atau TC Timnas Voli Putra Indonesia ini segera dimulai di Sentul pada 5 Agustus besok untuk menghadapi tantangan besar di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jadi setelah hasil evaluasi di C5 Cup kemarin, publik tentu penasaran bagaimana cetak biru lalu juga kesiapan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Reidel Toiran. Terlebih kita berada di Pool B, ini bersama sang raksasa Iran, Thailand dan juga Kyrgyzstan. Tadi juga Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Wodri Mas Paitela, telah merencanakan dari Binpres sendiri terkait informasi TC-nya, lalu juga pemanggilan pemain tadi akan dikerucutkan dari 18 menjadi 12 dan paling tidak menghadirkan 14 pemain nanti untuk bertanding di Asian Games. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian, silakan dengan informasinya.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RI, memang Komisi 3 DPR RI ini masih mendalami desain kelembagaan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Dan tadi pun memang rapat perumusan RUU Undang-Undang ini memang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang mengatakan memang berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, di mana menurutnya salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen yang nantinya secara khusus menangani pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan.
2: Tadi narasumber menyampaikan tidak mudah untuk menyikapi RUU perampasan aset dikarenakan dinamika yang diwakili oleh semua pihak yang menjadikan ini jangan sampai salah untuk mengeluarkan RUU perampasan aset. Maka itu kan di masa reses ini kita tetap rapat untuk mengundang mereka agar menerima masukan atau hal-hal.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang gagasan tersebut ini dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana memang tadi Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses, di mana pihaknya pun mendengarkan pandangan pakar hukum dan tadi pun langsung mengundang Profesor Dr. Yehezkiel Mingustiranda dan juga Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. RUU perampasan aset ini memang telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah desa melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Analis hukum ahli muda Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Anindito Wibisono, menjelaskan seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki termasuk PNS, TNI, Polri, pelaku usaha penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya memiliki hak dan peran yang sama dalam perencanaan pembangunan desa. Menurutnya, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai gagasan dan kebutuhan masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air di sejumlah wilayah. Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan El Nino, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan, berkurangnya curah hujan akibat El Nino dapat berdampak pada menurunnya pasokan air yang masuk ke waduk-waduk di Indonesia. Padahal waduk ini memiliki peran penting untuk kebutuhan air baku, pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air. Operasi modifikasi cuaca telah dilakukan di sejumlah wilayah untuk mendukung ketersediaan air, termasuk wilayah tangkapan air yang menopang sektor energi seperti Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Poso di Sulawesi Tengah. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak perusahaan-perusahaan minyak di negaranya untuk segera menurunkan harga jual bahan bakar kepada konsumen secepatnya. Trump mengatakan dirinya tidak menyukai besarnya keuntungan yang diperoleh sejumlah perusahaan minyak besar. Ia menegaskan perusahaan yang memperoleh keuntungan hingga 12 kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya harus mengembalikan sebagian pendapatan tersebut kepada masyarakat. Berita olahraga, Maluku United berganti nama menjadi Java United FC dan memindahkan markasnya dari Ternate di Maluku Utara ke Semarang di Jawa Tengah. Langkah dilakukan sebagai strategi jangka panjang untuk lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan. Presiden Java United FC, Sofian Lestaluh, menegaskan perubahan identitas dan domisili klub ini sudah memperoleh persetujuan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Transformasi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang klub untuk berkembang menjadi organisasi sepak bola modern yang konsisten berada di Liga Elit Sepak Bola Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi.
1: Anak daerah Provinsi Sulawesi Utara Tieneke Adam mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga diisi dengan berbagai program perlindungan anak, termasuk edukasi pencegahan kekerasan digital dan pembatasan penggunaan gawai.
2: Terus kami juga memprotek melalui melindungi anak-anak dari kekerasan digital di dunia maya. Oleh karena itu, anak-anak, tadi kita ajak anak-anak untuk bermain mainan yang konvensional supaya anak-anak itu bisa kembali ke masa anak-anaknya, bermain, berinteraksi dengan sesama, jangan hanya menggunakan gadget.
1: Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota terkait pembatasan penggunaan gawai bagi para pelajar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado memprediksi musim kemarau di Provinsi Sulawesi Utara akan berlangsung hingga bulan Oktober 2026 datang.
4: Untuk kondisi musim kemarau di wilayah Sulawesi Utara untuk bulan Agustus ini sudah berjalan.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG

menyebutkan prediksi puncak musim kemarau di tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus hingga September. Kemarau lebih kering dengan durasi panjang sebanyak 48,8%. Luasan wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus, sementara sekitar 25% luasan wilayah akan masuk pada bulan September. Untuk suhu panasnya sendiri saat ini telah mencapai di angka 33 derajat Celcius. Musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan

0: Timur Filipina berpotensi meningkatkan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan Karin Husna, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Kota Manado.
1: Sekarang kan jadi musim kemarau, jadi curah hujan yang turun di wilayah Sulawesi Utara itu sangat berkurang, sehingga kondisi lahan itu juga jadinya kering. Nah, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan membakar atau beraktivitas di luar ruangan saat siang hari. Terus kemudian dihimbau untuk selalu minum air putih, selalu terhidrasi, selalu memakai sunscreen. Dan kondisi angin di wilayah Sulawesi Utara juga akhir-akhir ini udah sangat kencang, yaitu karena beberapa siklon dan bibit siklon aktif di wilayah Sulawesi Utara yang menyebabkan suhu yang dirasakan di wilayah Sulawesi Utara itu semakin panas. Jadinya suhunya yang terukur sebenarnya 30 hingga 33 derajat Celcius.
0: Di musim kemarau panjang ini masyarakat dihimbau untuk selalu waspada semua potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Polres Jajaran juga atas instruksi Bapak Kapolda Irjen Pol Dr. Royke Harilangi untuk lebih peka melihat situasi alam, bekerja sama dengan pihak instansi terkait, serta lakukan patroli dan monitoring di wilayah rawan kebakaran seperti hutan dan lahan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 yang dibahas di RDP Komisi 1 belum menghasilkan titik temu.
3: Sukses dan PENAS yang sampai hari ini kita tahu bersama menyisakan duka mendalam bagi teman-teman sopir.
4: Saya sebagai ketua KTNA Provinsi Gorontalo ini berusaha ibarat mengurai di tengah garam untuk sukses.
2: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi.

0: Rekan, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Berita Magota, dan selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut. DPRD Sangihe dan mitra kerja pemerintah daerah mulai Selasa 4 Agustus 2026 membahas KUA PPAS tahun anggaran 2027.
1: Rancangan kebijakan umum APBD, KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2027 mulai dibahas dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa 4 Agustus 2026 dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi serta dihadiri pimpinan dan anggota yang memenuhi quorum sesuai tata tertib. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2027. Pada kesempatan itu pula, Bupati Sangihe mengapresiasi atas sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam agenda pembahasan yang digelar, membuktikan komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya, wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya.
2: Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang kita saksikan hari ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus mengawal keberlanjutan pembangunan di Tanah Sangihe dalam visi muda berkarya wujudkan Sangihe lebih sejahtera dan berbudaya. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 ini merupakan momentum krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini disusun tidak sekedar untuk memenuhi amanat peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan real yang dihadapi oleh daerah kita yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027.
1: Pada dokumen pengantar KUA PPAS, beberapa poin penting yang disampaikan, diantaranya kebijakan fiskal di tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mengoptimalkan sektor perikanan dan pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Secara garis besar, struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2027, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp699,7 miliar. Pendapatan ini belum termasuk pendapatan yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK, belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp685,3 miliar. Belanja ini termasuk belanja bersumber dari dana alokasi khusus pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp27,7 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp37 miliar lebih. Anton Lahobe melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, guna mengantisipasi ancaman karhutlah, kekeringan dan krisis pangan akibat fenomena El Nino, Polres Kepulauan Talaut menggelar apel gelar pasukan tanggap bencana pada Selasa pagi. Penurunan curah hujan secara drastis di wilayah Sulawesi Utara membuat pemerintah dan aparat bertindak cepat memindahkan fokus dari responsif menjadi pencegahan masif.
3: Menghadapi fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat yang melanda Sulawesi Utara, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda, TNI, dan instansi terkait menggelar apel pasukan tanggap bencana pada Selasa 4 Agustus. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, yang membacakan amanat tertulis dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi. Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa berdasarkan data BMKG, penurunan curah hujan secara drastis telah berdampak nyata pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, hingga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menggeser paradigma penanganan bencana dari sekedar responsif menjadi mitigasi preventif masif.
4: Kali ini, permasalahan apel bukan hanya sekedar untuk menghadapi sebuah potensi, melainkan menghadapi sebuah realitas yang berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG bahwa wilayah kita resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Penurunan curah hujan yang drastis di bawah normal bukan hanya sekedar sebuah kemacetan panas, melainkan sebuah ancaman yang menargetkan ketahanan pangan, ketersediaan air bagi rumah tangga serta stabilitas ekonomi di daerah laut ini.
3: Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, terdapat beberapa langkah taktis utama yang disiagakan, di antaranya penjagaan karhutla lewat pemberlakuan aturan zero burning atau larangan tegas pembakaran lahan yang diiringi peningkatan patroli di titik-titik rawan panas atau hotspot. Kemudian, terkait ketahanan pangan, melalui pengaktifan Satgas Pangan berkoordinasi dengan Bulog untuk mengamankan stok beras, menjaga rantai distribusi, serta mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Selanjutnya, terkait manajemen air bersih, perlunya pengawasan volume air bersama Dinas PU dan PDAM dengan prioritas utama untuk konsumsi warga serta pembangunan sumur bor komunal di wilayah krisis air. Di akhir amanatnya, Kapolda mengimbau seluruh personel dan masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih serta aktif menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar demikian lintas Magotama Nado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putaboga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 17.32 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar, lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang di kumandangkannya adzan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Ya, pendengar Pesona Kanal, informasi dan inspirasi demikian diisi dengan Setengah Hatiku Tertinggal. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 18:12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, ada Cakrakan, lagu selanjutnya Cintamu Tak Kembali. Selamat sore jelang malam, sudah hampir malam ya. Oke. Ya, walaupun di Manado sore hari ini, tapi kita sudah hampir menikmati suasana malam. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih terus menjalankan tugas-tugas. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda. Dan yang sudah menikmati suasana perjalanan pulang juga, walaupun ya sore hari ini dipastikan ada terjadi kemacetan di ruas jalan tertentu untuk Kota Manado dan sekitarnya ya. Tetap bersabar dan pastikan tiba di tempat tujuan dengan aman dan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi demikian sehari ini dengan Sandiwara Cinta yang notabene lagunya Sini ke Ardila ya, kembali dibawakan oleh Syahrini dengan Sandiwara Cinta. Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, Polres Minahasa Tenggara bersama TNI, BPBD, Satpol PP, serta instansi terkait terus melakukan pemantauan pasca kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Seputan. Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya menyampaikan bahwa upaya pemadaman telah dilakukan sejak awal kejadian. Meski menghadapi kendala medan perbukitan yang sulit dijangkau, tim gabungan berhasil memadamkan api dan namun masih terdapat asap, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan mitigasi agar tidak terjadi kebakaran susulan. Sebanyak sekitar 30 personil dikerahkan dalam penanganan ini, termasuk melibatkan masyarakat peduli api atau MPA untuk membantu edukasi dan pencegahan kebakaran. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, pendengar, penyelidikan tengah dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. Upaya lanjutan berupa rencana pembangunan sumber air seperti embung juga disiapkan guna mempermudah penanganan kebakaran di wilayah sulit akses. Demikian pendengar, informasi untuk Anda, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak?

0: bersih nggak? Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa nggak di resto biasa aja sih?
0: Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, persembahan RRI Cirebon.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Ayo kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Eh, Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ayo, Ranti, cepat, Ranti. Ayo,

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian kotak dengan kecuali kamu. Selamat malam untuk Anda yang tetap bersama kami malam hari ini di 94,5 dan 88,2 FM. Ya, yang pasti salam bahagia untuk Anda, salam sehat ya untuk Anda yang masih terus menjalankan aktivitas dan tugas-tugas pekerjaan Anda terkait dengan apapun profesi Anda malam hari ini. Selamat menjalankan tugas-tugas, semoga tetap sukses dan tetap sehat untuk Anda. Ada lagunya Angkasa dengan Dingin.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Anda ikuti di perjalanan Manado sore hari ini ya. Meskipun sudah malam untuk saat ini, waktu di studio kami pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk umat Buddha di mana saja berada. Sebelum ya renungan ada lagu melodi kehidupan. Selamat malam untuk Anda dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk mimbar agama Buddha.

Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Sukihoto Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Purwosatu Manado, dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kasihnya Tuhan Yang Maha Esa, Sang Wiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisattva dan Mahasattva, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah menjadi kewajiban tanggung jawab orang tua untuk merawat, membesarkan, dan menjamin kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga kebutuhan non-materi. Para orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anak-anaknya. Ia tidak mengenal lelah, siang, malam, hujan ataupun panas. Bukan hanya itu, orang tua juga berpandangan bahwa membesarkan anak tidak cukup hanya dengan dikasih makan dan diberi uang saja. Tetapi ia juga membutuhkan makanan batin berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan batin lainnya. Saudara, untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin terhadap anak-anak, tentu bukan perkara yang gampang. Tidak mudah. Tidak semua orang siap sedia untuk melakukannya. Karenanya, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya. Kenyataan ini tercermin di dalam segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati. Saudara, meskipun ada kalanya terdapat anak yang tidak mau menghargai jerih payah orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, akan tetapi orang tua dengan sedikit pengharapan seringkali tetap memperhatikan segala kepentingan anaknya sedari kecil, remaja, dewasa, bahkan hingga kawin atau pergi dari rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua akan menjadi sangat berbahagia apabila melihat anak-anaknya dapat melebihi mereka di dalam segala aspek yang paling tidak sama dengan mereka. Mereka akan merasa puas apabila kehidupan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi dia akan menderita, akan sedih ketika melihat kehidupan anak-anaknya lebih rendah dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila orang tua membiarkan anak-anaknya tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Wiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kemungkinan besar anak-anaknya tersebut akan memilih keyakinan lain atau agama lain sebagai pegangan hidupnya. Sebenarnya bukanlah hal yang kebetulan seorang anak terlahir dalam keluarga yang beragama Buddha. Itu berarti di dalam kehidupan yang lalu, anak tersebut pasti sudah beragama Buddha dan ingin meneruskan keyakinannya dalam kehidupan yang sekarang.
hanya orang tua yang lalai atau karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pendidikan di sekolah yang beragama lain, seorang anak dapat beralih ke agama lain. Memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana atau Sada sangatlah penting, karena merupakan landasan dari proses beragama Buddha untuk selanjutnya. Misalnya, mematuhi sila, mengembangkan kasih sayang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kemurahan hati, dan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang tua yang beragama Buddha harus senantiasa menanamkan keyakinan terhadap Sang Tiratana agar anaknya tetap beragama Buddha sampai akhir hayatnya. Perlu diingat bahwa ketika anak-anak sudah menganut agama lain, maka ia tidak akan melakukan kewajibannya yang sangat penting, terutama adalah melimpahkan jasa kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia, yaitu melakukan patidana atau pelimpahan jasa, atau ulambana, pelimpahan jasa perbuatan baik yang telah dinanti-nantikan oleh mereka yang kebetulan terlahir di alam peta. Bapak, Ibu, dan Saudara akan dapat mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Orang tua pertama-tama harus dapat memberi contoh atau tauladan, serta memperlihatkan cara hidup yang ideal. Dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31, di sana dipaparkan bahwa orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesi kepada anak-anaknya. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dan yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dari 5 kewajiban orang tua tersebut yang tercantum di dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Mencegah anak berbuat jahat adalah sangat penting, karena akan percuma saja si anak memiliki kecerdasan dan pandai serta kaya apabila selalu berbuat kejahatan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang pertama bagi anak. Anak biasanya belajar dari orang tua tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti yang luhur secara keseluruhan. Adalah tidak bijaksana apabila orang tua membohongi anak, mempermainkan anak, menipu anak, menakut-nakuti anak, apalagi menyiksa anak. Hal tersebut akan memberikan bekas yang sangat dalam pada diri anak. Orang tua wajib bertingkah laku yang baik agar anak-anaknya patuh dan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tua berkewajiban untuk menanamkan perasaan malu dan takut pada diri anak-anaknya. Malu dan takut yang dimasukkan di sini adalah malu melakukan perbuatan jahat atau hiri, dan takut

diberikan, berbohong, dan minum minuman keras. Tetapi sebelum melarang, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Menganjurkan anak berbuat baik adalah hal yang sangat bermanfaat bagi diri anak maupun bagi lingkungannya. Ajarkanlah kepadanya untuk menyayangi makhluk lain. Ajarkanlah anak untuk suka memberi. Ajarkanlah anak untuk berteman dengan anak-anak lainnya. Ajarkanlah anak untuk menghibur kepada mereka yang patut dihibur. Ajarkanlah anak untuk membantu orang lain. Kemudian ajarkanlah anak untuk menghormati para biku, orang tua, dan mereka yang patut dihormati, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Saudara, sebaliknya, anak-anak diberikan dasar-dasar Pancasila Buddhis. Bangkitkanlah perasaan kasih sayang di dalam diri anak. Tanamkanlah kejujuran dan kebenaran dalam diri anak. Ajarkanlah sopan santun. Ajarkanlah anak untuk berani mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri secara bijaksana. Dan jauhkanlah anak dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selalu dijaga agar anak tidak bergaul dengan orang-orang jahat dan pulang ke rumah sebelum malam hari. Anjurkanlah agar anak bergaul dengan orang-orang baik dan patut dihormati. Ajarkanlah anak berbicara sopan, ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang lain, sesama manusia dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan profesi kepada anak. Pendidikan yang baik sesungguhnya adalah warisan yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengajarkan dan melatih anak memiliki kepandaian dan keterampilan agar anak mempunyai profesi yang dapat diandalkan sebagai modal utama untuk hidup mandiri adalah sangat penting. Karena suatu saat ia harus mencari nafkah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah anak jauh dari perbuatan jahat dan gemar berbuat baik, maka ia harus memiliki kepandaian dan keterampilan yang setinggi-tingginya sebagai bekal mencari nafkah di kemudian hari. Banyak orang tua yang lebih mementingkan hal yang ketiga daripada yang kedua hal sebelumnya. Itu adalah sikap yang keliru, karena hanya akan membentuk manusia yang pandai dan terampil namun tidak bermoral, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak berguna bagi orang banyak. Ibarat pedang yang sangat tajam namun tidak ada gagangnya, tidak ada tangkainya. Doronglah anak untuk belajar dengan rajin secara formal di sekolah, dapat ditambah dengan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus-kursus di samping pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga di rumah. Perhatikan dan jangan lalaikan pendidikan agama Buddha untuk anak. Ajaklah ke wihara, ajaklah ke sekolah minggu, damakem, atasila, papaja samanera, dan lainnya. Usahakan agar setelah dewasa nanti anak tetap menjadi umat Buddha yang baik. Pendidikan yang mengarah ke profesionalisme harus di

iringi dengan pendidikan moral yang sepadan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang keempat adalah mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Mencarikan pasangan yang sesuai untuk anak adalah salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya yang sudah ingin berumah tangga. Carilah orang yang memiliki sada yang sama atau keyakinan yang sama, artinya sama-sama beragama Buddha, dan berlindung kepada Sang Tiratana. Carilah yang berperangai baik dan berkelakuan baik. Carilah yang bermurah hati dan tidak kikir, namun juga tidak boros. Carilah yang memiliki kebijaksanaan yang cukup. Menilai seseorang dari penampilan luar saja tidaklah cukup, karena itu perlu observasi yang lebih lama dan penilaian secara seksama, secara mendalam dari waktu ke waktu. Menurut Mahamanggala Jataka, pedoman memilih menantu perempuan agar ia kelak menjadi istri yang membawa berkah adalah sebagai berikut. Ia harus seorang perempuan yang ramah tamah, usianya sepadan, setia, baik hati, dan subur, memiliki keyakinan, memiliki sila, serta berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini termuat di dalam Jataka 10.453. Selanjutnya, di dalam Parabawa Sutta dikatakan bahwa untuk memilih menantu laki-laki perlu dihindarkan laki-laki yang hidung belang, pemabuk, penjudi, dan pemboros. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian yang kelima adalah menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat. Orang tua yang baik tidak hanya akan membesarkan anak-anaknya dalam suasana kasih sayang dan damai, tetapi juga mempersiapkan agar anak-anaknya kelak dapat hidup dalam suasana kesenangan dan kebahagiaan setelah dewasa. Adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan atau membagikan harta kekayaan kepada anak-anaknya setelah mereka siap untuk menerimanya. Harta kekayaan tersebut akan dapat dipergunakan sebagai modal usaha untuk hidup mandiri di dalam masyarakat. Walaupun orang tua telah mengumpulkan harta kekayaan dengan susah payah, namun dengan sukarela mereka mewariskannya kepada anak-anaknya. Harta kekayaan tersebut akan menjadi harta warisan bagi anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, harta warisan diberikan kepada anak apabila sudah tiba waktunya. Artinya, setelah anak dianggap mampu mengelola atau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Kalau sembrono bisa berbahaya. Dan alangkah baiknya apabila semua orang tua meninggalkan harta warisan kepada anaknya, bukan warisan hutang yang menjerat. Ada sebagian orang tua yang baru meninggalkan warisannya setelah mereka meninggal dunia. Pengertian dari menyerahkan harta warisan kepada anak pada saat yang tepat adalah menyerahkan harta benda orang tua yang kelak akan menjadi bagian dari warisan sesama orang tuanya masih lama masa orang tuanya masih hidup pada saat yang tepat, yaitu saat anak-anaknya sendiri benar-benar siap untuk memanfaatkannya demi masa depan. Ajaran yang ditentukan sebagai suatu kewajiban bagi orang tua ini adalah merupakan sikap moral yang luhur dan berpandangan
sangat jauh ke depan, karena akan mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak sebagai ahli waris orang tuanya dan mencegah terjadinya pemborosan yang tidak berguna. Ajaran Sang Buddha ini berlaku umum, yaitu untuk setiap orang tanpa membedakan usia, jenis kelamin, golongan, derajat, dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap batin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Buddha tidak membedakan anak yang lahir pertama, anak yang lahir selanjutnya, atau yang lahir terakhir, juga tidak membedakan apakah anak itu laki-laki atau perempuan, yang sukses dalam pendidikan atau yang tidak beruntung dalam pendidikan, yang berhasil usahanya atau yang tidak sukses usahanya. Sehingga dalam menyerahkan harta kekayaan yang telah akan menjadi terjadinya pembagian harta benda peninggalan setelah warisan terbuka, yaitu setelah orang tua meninggal dunia, asas keadilan akan menjadi dasar utama dari pembagian harta kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian tadi Anda ikuti Mimbar Agama Buddha. Dan kita akan jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Tersuruh Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan akses tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat, namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif, jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak, jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apa di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan, kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuhi lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi

0: Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
1: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
0: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun

2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Duh, bukan main. Coba antri lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kan urus surat izin.
4: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
5: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
6: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Jangan lupa ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Selamat malam untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Manado, untuk kenal informasi dan inspirasi. Sudah dibuka ruang rindu malam hari ini, edisi anda mendengarkan Selasa 4 Agustus 2026, dengan lagu yang dirilisnya pendengar di tahun 1995 dari Kahitna dengan Cantik, sebagai bagian dari album kedua mereka yang berjudul Kahitna 2, yang juga dikenal dengan judul Cantik. Selamat malam untuk anda yang sudah setia menantikan ruang rindu untuk malam hari ini, mungkin juga tengah sembari menyelesaikan satu persatu tugas anda. Jangan lupa pendengar, seperti biasa di ruang rindu kami mengundang anda untuk bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi, 0821 9583 5080. Dan malam hari ini juga seperti biasa akan menanggapi nanti topik kita, dan anda juga bisa meminta untuk hits Indonesia mancanegara, dan yang sudah pasti ini adalah lagu-lagu nostalgia. Selamat malam juga saya menyapa untuk anda yang mendengarkan kami, dan bukan hanya dari audio live streaming saja dari rri.co.id, ataupun bahkan anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Saya menyapa juga untuk anda yang ada di siaran terestrial kami di Kota Manado dan sekitarnya. Nanti kita akan kembali mendengar untuk 0821 9583 5080. Sekali lagi, 0821 9583 5080, untuk anda mendengarkan kira-kira apa topik kita malam hari ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Untuk perantauan, orang-orang Jakarta nih yang lagi ada di Manado karena pekerjaan atau apapun itu ya. Kangen dengan kotanya mungkin ya, Nyak, Babe, Engkong, Cing, Abang None. Selamat malam, selamat bergabung bersama Ruang Rindu malam hari ini. Di Ruang Rindu ada Rani dengan Gang Kelinci. Apa kabar Anda yang mungkin sudah lama meninggalkan kota Jakarta? Atau juga untuk Anda para orang-orang di luar Jakarta yang kalau ke Jakarta itu sudah pasti hal pertama yang wajib untuk dilakukan adalah berfoto di depan Monas. Di depan Tugu Monumen Nasional. Biasanya kita semua, hampir semua yang sudah ke Jakarta ini pasti punya foto di Monas ya, zaman dulu. Satu foto yang menyimpan banyak sekali cerita pendengar yang juga menjadi topik kita malam hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0821-9583-5080 terkait dengan topik foto lama yang punya kenangan atau paling ceritanya Anda ingat hingga saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Yusanaan.
0: Halo Vin, apa kabar?
1: Ya punya Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia.
0: Syukurlah, itu paling penting bahagianya ya.
1: Anda
0: Vina. Oh oke, okay, baiklah. Vin.
1: Ya.
0: Apa yang punya kenangan yang hingga saat ini belum bisa dilupakan atau punya banyak cerita, kira-kira foto apa? Masih ingat enggak?
1: Allah foto di Tenggung Monas.
0: Di Monas ada?
1: Ada.
0: Usia
1: sekarang.
0: Usia berapa Fina tuh?
1: 4 tahun.
0: Saat Fina 4 tahun. Wah, bersama iya. Bersama siapa fotonya?
1: Allah sama mama papa. Dengan kakak ada.
0: Oh, lengkap sekeluarga ya?
1: Iya.
0: Ceritanya ngapain aja waktu itu di Jakarta, Vin?
1: Dan lahir di sana. Itu pertama, malah kenangan-kenangan yang kesama pulang Donggala, foto dulu di sana.
0: Sebelum pulang harus wajib foto di situ ya?
1: Iya, kenangan-kenangan.
0: Oke deh. Baik Vina, yang fotonya ternyata sama persis dengan lagu ini di Jakarta. Kira-kira
1: kalau Vina di Wataka yang tiga. Jakarta Utara.
0: Oke deh. Vina, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Indonesia.
0: Malam hari ini ada dari Tantowi Yahya dengan judul lagunya Patah Hati. Dan satu lagi yang bisa diminta untuk Indonesia ada Yunika Putri Tidur.
1: Oh, Yunika Putri Tidur.
0: Boleh. Untuk siapa langsung?
1: Kalau sama lah, sama tidur untuk Putri Tidur.
0: Siapin. Untuk siapa langsung? Tiga orang?
1: Pertama-tama, Yunika Putri Tidur. Tegas, sama bertegas, Tuhan selalu menemani segala bersama keluarga. Sesudah kita bersama berkumpul memasak itu, kalau kami dari sana seperti Noa, Mam Aubina, dan kita dan Noa, kalau kami dari sama keluarga yang tersedia buat Ibu Isin 24, salam sehat bersama keluarga. Selamat malam. Selamat
0: malam. Malam baik, Vina di Kanaan. Ternyata fotonya beneran di Monas dong. Silakan untuk Anda pendengar foto lama yang punya banyak cerita, tidak serta-merta harus foto liburan sebenarnya. Foto apa saja yang menurut Anda kira-kira ini ceritanya seru, menarik untuk hari ini, menginspirasi juga boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Malam baik. Dari Air Madedi.
0: dengan ibu.
2: Hai Bu Jane.
0: Kali-kali ada yang belum kenal Bu Jane. Gimana kalau Ibu Jane sendiri kabar hari Selasanya?
2: Seperti hari-hari kemarin.
0: Oh, sama seperti kemarin-kemarin, berbunga-bunga ya.
2: Iya.
0: Iya. Bahagia, sehat. Ibu Jane, kali ini kita lagi membicarakan atau topiknya ada tentang foto yang punya banyak cerita. Kira-kira Ibu Jane punya?
2: Kalau foto, mungkin foto yang kebetulan 3 tahun lalu ada ke Surabaya.
0: Mm-mm. Foto di mana tuh, di Surabaya?
2: Iya, di Surabaya.
0: Mm-mm.
2: Kebetulan pas ada cari-cari tiket mau pulang, tiket kapal laut. Nggak sangka ternyata di dekat Bel nih kantor gubernur.
0: Oh, terus depan kantor gubernur.
2: Baku muka dengan Tugu Pahlawan.
0: Tugu Pahlawan.
2: Wah, sudah kali bolak-balik belum sadar kalau itu kantor gubernur.
0: Bolak-balik itu nggak
2: dalam hati banyak orang tuh, ada pol PP, ada polisi, bolak-balik gitu bang. Dalam hati kita piramid kan ini tanpa
0: akhirnya mampir.
2: Mampir pas ada tulisan situ titik nol. Jadi kan namanya juga terangkan orang luar daerah kan pasti suka tuh mau foto-foto. Jadi kenangan. Tapi kan karena sendiri malu. Siapa jadi... mau foto? Siapa mau foto? Pas mungkin ada polisi yang soalnya lihat dan ibu ini rupa bingung-bingung suruh foto siapa. Akhirnya Pak polisi menawarkan diri.
0: Wah.
2: Bu mau foto? Iya Pak.
0: Jadi fotonya di mana aja, depan kantor gubernur, di Tugu Pahlawan
2: iya,
0: juga.
2: Di, jadi di kantor gubernur Temuka. Di seberang jalan baru itu Tugu Pahlawan. Cuma enggak enak mau panggil Pak polisi tuh mungkin di seberang jalan juga.
0: Atasnya itu kan menara jam ya. Sempat lihat tidak menara jam gubernuran? Ada jam kuno di atas tuh.
2: Kita lihat semak berjalan-berjalan.
0: Oh, sudah nggak lihat.
2: Sudah jadi tahu yang cuma di situ titik nol itu.
0: Keren. Jadi ceritanya.
2: Oke, kenangan ya dengan polisi.
0: Nggak ada tukang foto, akhirnya dibantu Pak polisi.
2: Kan okay. Malu, kalau malu-malu juga menyesal tuh nggak ada foto.
0: Iya kan, bapak-bapak itu melayani masyarakat, boleh dong.
2: Iya betul.
0: Menawarkan lagi ya.
2: Apalagi bapak baik, polisi berarti yang menawarkan diri tuh.
0: Wah. Boleh juga nih Bu Jane yang fotoin bapak polisi. Oke, okay, Ibu Jane, terima kasih cerita foto di depan kantor gubernur.
2: Pak polisi nak minta nomor WA.
0: Jangan-jangan suka sih.
2: Ya enggak.
0: Oke deh. Silakan lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Tadi ada Yunika Putri Tidur, Syakila Takkan Hilang, Sheila Majid Cinta Jangan Kau Pergi, Arwana Lamunanku.
2: Akan hilang ya.
0: Boleh untuk siapa? 3 orang.
2: Tentunya pertama untuk ada feedback sedikit kan, please.
0: Sedikit sekali ya.
2: Iya, sedikit boleh juga, Kang.
0: Boleh.
2: Tentunya buat please yang lagi tugas malam ini. Selamat tugas, tetap semangat, sukses dan berkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada Niel juga. Mungkin ada di rumah atau di Batamang?
0: Di rumah.
2: Oh, di rumah. Tetap semangat adik Niel. Belajar, Kang. Baru kita mau kirim seluruh fans Pro 1, pendengar setiap Pro 1, dimanapun berada. Salam kompak-kompak, salam kasih. Selamat malam semua, salam sehat. baru kita mau kirim tiga spesial. Ada Ibu Sini di Tomohon, ada Ibu Anggraini yang ada di Tareran, dan terakhir ada Ibu Ariati yang di Bunaken. Cuma dong tiga tuh aja kirim.
0: Oke.
2: Okay. Masuk. Wah, Tris, makasih. Malam baik, dadah, bye bye.
0: Malam baik. Terima kasih orang Irma Didi Bujin. Wah, orang TMB nih peka sama feedback, luar biasa. Feedback kalau misalnya Anda dengarkan, pendengar, kalau ada sedikit agak mengganggu telinga Anda, memantul mungkin suara monitor Anda. Jadi kalau tidak terlalu mengganggu sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya kalau sudah mulai mengganggu bukan hanya mengganggu Anda dan saya, tapi juga yang lain mungkin ya. Jadi memang luar biasa buat pendengar kita yang peka terhadap volume monitornya. Terima kasih Bu Jane di Irma Didi sudah bergabung. Gimana gak mau peka, orang TMB. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih memikirkan kira-kira jawaban topik kita malam hari ini apa ya. Foto yang punya banyak cerita. Saya masih ingat, kebetulan saya jarang sekali punya foto di masa lalu. Masa sekarang gimana, Priswa, banyak. Karena masa lalu kan terbatas ya, soal bagaimana kita mempunyai kamera. Zaman dulu kalau kata orang mah ya, yang punya kamera tuh orang-orang kaya. Orang-orang berduit. Yang mungkin kalau saya ingat pendengar ada di kelas, yang pasti saya SD sih itu ya, di kelas 5 atau 6 SD, dipangku sama saudara sepupu saya yang dari Makassar. Dan tampang saya benar-benar seperti anak bocil pada umumnya. Saya masih mengingat momen-momen tersebut dan juga cerita-cerita dalam foto tersebut. Masih ada kursi tua yang ada di rumah Oma dan Opa. Masih dengan pakaian yang saya punya di masa kecil dulu. Wah. Pasti banyak cerita pendengar dari foto-foto yang Anda punya mungkin. Silakan Anda bagikan malam hari ini sembari kita kembali juga ke masa lalu dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia mancanegara di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Manado. Tetaplah bersama kami.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar untuk kalian masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Untuk Ruang Rindu malam hari ini, Shakila tak akan hilang di menit ke-39 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, saya ingatkan sekali lagi topik kita malam hari ini, foto lama yang punya banyak cerita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dicoba kembali, sepertinya terputus ya. Saya tidak bisa mendengar suara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Pris.
0: Terdengar nggak suara saya Mbak Pris? Terdengar, dengan siapa di mana?
1: Iya, ada di Bu Natalia di Palu Mbak Pris.
0: Masih di Palu Bu Natalia?
1: Masih Mbak Pris, aduh belum datang ini anak ini buat dari
0: belum dijemput ya?
1: Masih teman ini cucu kesian.
0: Oke, baiklah Ibu Natalia, kalau Pris tanya foto lama yang punya banyak cerita, kira-kira foto di mana yang ingin diceritakan?
1: Kalau foto sering, memang saya juga kan hobi-hobi foto tuh Mbak Pris, tapi yang saya juga berkesan sekali waktu di Bali Mbak Pris. Di Bali. Iya, di Bali di Pandawa, Pantai Pandawa situ. Wah. Saya ada jalan sendiri, terus ada bule Mbak Pris, dua suami istri. Dia ajak saya foto bareng. Jadi kita foto bertiga, sampai sekarang masih ada fotonya.
0: Jadi sempat kenalan dong.
1: Tepat dong kenalan, tapi bahasa Inggrisnya saya kan belum terlalu lancar, jadi yeah, anak saya.
0: Oh, anak turis dari
1: dia bilang,
0: mana?
1: Anak saya bilang, "Mak, ya,
0: turis dari mana yang ngajak foto?"
1: Yang dari Mbak Pris, dari apa, Australia,
0: oke.
1: Terus dia suami istri Mbak Pris, aduh memang cantik, tapi fotonya sama si simpang. Biasa saya posting di Facebook.
0: Jadi foto.
1: Jadi anak saya yang omong, maksudnya dia bilang, ngomong, mama dia mau panggil foto, katanya mau foto. Oh ya sudah foto, saya di tengah, jadi mereka di samping-samping di Bali tuh Mbak Pris.
0: Jadi foto di antara tebing-tebing itu ya.
1: Iya Mbak Pris, di Pantai Pandawa.
0: Itu tahun berapa Ibu
1: saya
0: Natalia?
1: Kan waktu tahun 2018 Mbak Pris.
0: 2018, oke, okay. Sudah cukup lama ternyata ya.
1: Saya kan waktu Mbak Pris, iya saya 2018 itu waktu itu berapa kali, bukan banyak kali, saya banyak ke itu tuh, jalan-jalan gitu. Karena ada ke Bali waktu tahun 2018 sama ke Medan Mbak Pris. Medan dengan Bali saya itu 2018. Terus terakhir itu 2019 saya ke Jakarta. Sudah mulai dari situ saya sudah tidak ke Jakarta lagi.
0: Oke, baik. Jadi sekali jalan tuh Bali, Medan gitu ya. Ujung ke ujung.
1: Waktu itu dengan anak, jalan-jalan yang anak di Makassar ajak ke Bali, terus kita ke itu Medan. Asik juga Mbak Fris ke Medan, pergi sampai Danau Toba.
0: Oke, baiklah. Oke, Ibu Natalia, yang fotonya di Pandawa bersama turis dari Australia. Cie. Silakan lagunya.
1: Masih ada kok, saya simpan-simpan jadi kenangan juga Mbak Fris.
0: Mantap. Lagunya mau yang mana? Indonesia atau mancanegara? Ya,
1: mancanegara aja Mbak Fris.
0: Mancanegara malam hari ini ada Enrique Iglesias dengan Be With You, ada juga Jill It's Your Love, dan satu lagi yang bisa diminta ada Faith Hill There You'll Be.
1: Oh, yang pertama aja Mbak Fris.
0: Boleh, untuk siapa langsung, tiga orang.
1: Saya mau balas salam ya. Yang pertama ada Pak Boots ya, yang masih di Korea Pak Boots-nya Mbak Fris.
0: Oh ya, oke.
1: Iya, makasih ya salamnya Pak Bud bersama keluarga yang ada di sana. Salam sehat dan semoga sehat-sehat ya selalu bersama istri di sana dan anak-anaknya satu katanya di Korea. Terus yang kedua ada Pak Li yang ada di Tuminting. Selamat malam Pak Li, harapan ada sehat ya bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Fiona yang ada di Perkamil. Selamat malam Fiona, ini tuh salam balik ya. Semoga Fiona lagi sehat-sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Pris, tetap semangat, sukses selalu ya sampai siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Pris, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, malam baik Ibu Natalia. yang ada di Palu saat ini ya. Foto di Pantai Pandawa yang masih diingat, banyak cerita, ada cerita unik katanya karena memang akhirnya foto bersama terus Australia dan mereka yang ngajak foto malah ya. Terima kasih Bu Natalia untuk ceritanya. Silakan pendengar untuk Anda bergabung 082195835080. Tadi disampaikan Pak Boots lagi di Australia lagi. Lagi di Korea ya Pak Boots ya. Annyeong. Halo Pak Boots, apa kabar? 082195835080. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam
0: Mbak Bri. Malam baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Aco di Wolmut.
0: Pak Aco di Wolmut, Pak Aco apa kabar?
2: Ada, sehat-sehat. Cuma informasi Fris, ya. Baru belum lama jadi juga 92. Waktu Mbak Fris dah menyiar, cuma ada masuk pertama itu DP terus hanya dapat dengar apa-apa. Bersyukur malam ini bagus dah.
0: Sekarang sudah kembali normal 92.
2: Sudah kembali bagus.
0: Oke, baik. Memang sedang dalam perbaikan menyeluruh ini Pak Aco ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit-sedikit gangguan di sana. Oke Pak Aco, kalau misalnya pristanya foto lama yang punya banyak cerita, kira-kira foto apa itu?
2: Foto
0: ngomong dulu baru ketawa.
2: Kalau paling berkesan itu foto waktu tamat SD.
0: Pak Aco. Foto pas di foto berarti.
2: Dia tuh tamat SD, saya nganting-nantingkan ding. Di saat suruh maja, aduh. Karemo sekali tuh waktu baru tamat SD itu.
0: Itu foto penamatan di pas foto atau ada foto lagi yang lain?
2: Di
0: rapor.
2: Pas foto waktu di ijazah, bahkan waktu foto sama-sama no, dengan orang tua. Aduh, karemo sekali kak.
0: Ini namanya juga anak-anak Pak Aco ya. Jadi saya juga ngeliat foto zaman SD tuh kayak
2: jadi,
0: aib.
2: Kalau kuliah foto itu, kalau sekarang ini waktu anak-anak mulia, saya nyaman, jangan lihat foto itu.
0: Sama saya juga. Kadang kita tutupin Pak Aco ya.

0: Iya. Sudahlah, emang aslinya begitu, apalagi pakai hitam putih. Oke deh, Paco, terima kasih ceritanya. Silakan, lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara juga, Fris, mau dengar dulu.
0: Mancanegara tadi ada Jill dengan It's Your Love, ada juga Faith Hill, There You'll Be. Yang mana?
1: Yang pertama itu, Jo.
0: There You'll Be, oh, It's Your Love. Silakan.
1: Iya.
0: Untuk siapa?
1: Ya, tentunya terima kasih. Aviso terima tuh telepon. Selamat malam, semoga sukses panjang malam dalam tugas. Tiga spesial, pertama-tama ada from the Mbak Esterlita yang ada di Kirian, selamat malam. Bapak Salam, baru ini Pak Balas. Dan juga from the Ibu Ratna yang ada di Singkil. Dan yang ketiga yang baru lewat tadi, from the Ibu Natalia yang masih ada di Palu sekarang. Semoga tetap sehat bersama keluarga dan cucu yang ada di Palu. Kembali ke Fris, terima kasih, selamat malam.
0: Malam baik, terima kasih Pak Aco. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang sudah mengingat kembali kira-kira foto apa yang menjadi foto lama Anda, punya banyak cerita. Saya juga sih hampir kurang lebih 11-12 lah sama Pak Aco ya.

dan itu, dan akhirnya jadilah foto di zaman Anda tamat SD juga dulu. Bersyukurlah ketika Anda memiliki foto-foto yang rapi, kelihatan bersih ya. Sejuta cerita di foto tamatan SD memang luar biasa. Banyak juga di antara Anda, bukan hanya Pak Aco mungkin, yang memiliki pengalaman serupa pendengar, atau ada juga yang mungkin sebaliknya, malah foto SD-nya benar-benar dengan penuh persiapan. Saya malah sampai SMP kalau tidak salah itu ya, yang kalau misalnya foto tuh tidak harus kita dibagus-bagusin, jadi memang langsung setelah olahraga bahkan saat itu ya, hanya ganti kemeja lagi terus disuruh foto. Wah, keringetan deh tuh ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar Ruang Rindu. Kali ini saya putarkan dua lagu yang sudah diminta. Dua-duanya ini ada lagu mancanegara, Enrique Iglesias dengan Be With You, juga nanti akan ada Jill, It's Your Love. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu segera kembali.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Belanja online memang mengasihkan.
5: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
6: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
4: Buka internet sayang, googling aja.
6: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
4: Cari di internet, pasti ada.
6: Halo Om.
7: Ayah ada sayang.
6: Ma, ayah di mana?
4: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
6: Hah? Ayah di internet?
8: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat malam pendengar untuk Anda yang sudah akan segera tidur malam hari ini. Ada Putri Tidur ya, di Unika. Lagu di 90-an pendengar yang mungkin serna atau pernah mampir di memori Anda ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk bergabung di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sudah terdengar suaranya? Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu karya anak bangsa, Fiskila Balebu.
0: Wah, suaranya akhirnya terdengar. Dengan siapa di mana ini? Halo, bisa mendengar suara saya?
1: Halo, selamat malam.
0: Bisa mendengar suara saya? Halo. Halo.
1: Bung Benicio di Bormotris, ini informasi prinsip suaranya keluar di HP ini.
0: Oh, dari tadi yang lain?
1: Bisa-bisa, ada relay, cuma prinsip suara nggak keluar di HP.
0: Delay ya, jadinya karena mendengar dari RRI digital kan?
1: Halo.
0: Halo.
1: Prinsip suaranya keluar di HP dan Bung Benicio di Bormot ini.
0: Oke, Bung Benicio di Bormot, gimana? Sudah dengar topik kita? Saya juga tidak tahu ini kenapa tidak ada di handphonenya Bung Benicio, karena mungkin yang lain monitor berarti ya. Ya.
1: Berapa hari ini 92 memang.
0: Halo.
1: Oke, sudah dengar topik foto-foto ya yang masa lalu yang sangat berkesan. Waktu itu Chris, kita ngambil salah satu aja ya, waktu kita mengikuti paskibraka ya di tingkat kabupaten itu, di ada dokumentasi ada foto-foto bersama Bapak Bupati ya pada waktu itu. Jadi waktu itu kita perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota Mobagu, ada berapa orang, dua orang itu putra putri. Jadi itu yang menjadi foto kenangan sampai saat ini, tidak terlupakan. Wah. Dan akan menjadi dokumentasi ya buat saya itu.
0: Keren ya, jadi mantan paskibraka nih Bung Benicio. Kalau begitu kita langsung ke lagu, Indonesia atau Mancanegara? Delay sepertinya ya.
1: Western song, Joffrey. Western song.
0: Bung Benicio, ada Faith Hill, There You'll Be, Emilia Kiss by Kiss. Satu atau dua? Ini karena delay, saya menantikan lo ini ya.
1: Lagu Mancanegara, Joffrey.
0: Oke, untuk siapa Bung Benicio, tiga orangnya?
1: Oke, yang number one aja. Number one.
0: Baik. Silakan untuk siapa Bung Benicio?
1: Oke, tentunya pertama-tama Priscila Balebu yang tugas ya. Tetap semangat, sabar hati, selamat untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial malam hari ini. Ada Pak Islan di Belang Mengenbut, ada Ibu Haryati di Bunaken, dan yang terakhir ada Ibu Fiona di Perkamil.
0: Oke, terima kasih.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 082195835080. Memang agak susah kalau misalnya ada beberapa yang tidak bisa mendengarkan suara saya dari sambungan telepon, tapi sepertinya yang lain agak bisa ya. Jadi mungkin dicoba untuk monitornya atau mendengarkan dari handphone saja. Namun tadi ada disampaikan Bung Benijo, nanti kita cek lagi Bung Benijo seperti apa kira-kira agar supaya bisa yang lain juga mendengarkan suara saya dari telepon langsung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Pri.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Ibu Esther Lita Girian.
0: Bu Esther Lita, mendengarkan suara saya dari radio monitor atau dari telepon?
1: Dua-dua. Cuma tadi kita
0: tidak. Halo, putus-putus Bu Esther Lita jaringannya. Tuh. Ya,
1: halo. Halo. Dua-dua dari HP, dari radio monitor dengan HP.
0: Yang dari handphone gimana suara saya? Terdengarkah?
1: Terdengar ini. Cuma ada. Tadi tapi apa sih, dua-dua hilang waktu suara.
0: Sempat hilang. Nah,
1: makanya tadi kita halo-halo, tidak ada keluar di HP, tidak keluar di radio.
0: Baik. Kalau sekarang sudah aman ya?
1: Sudah normal.
0: Oke, Ibu Esther Lita, foto lama yang punya banyak cerita, ada foto apa tuh?
1: Foto tawa kita lebih dulu. Nah, pokoknya kita tidak lupa itu, Pris. Waktu itu kan zaman kita waktu remaja dan Pris, kan belum ada handphone toh, belum ada Android. Jadi masih ada orang istilahnya kalau dulu bilang tustel.
0: Tustel.
1: Tustel toh. Kebetulan waktu itu Pris kita ada jalan-jalan Iko kita pun mama dan kita mama dia ada tak ambil pas sama sekolah waktu itu sama di SMA. Nah, terus kita pas sudah ada seseorang ya itu yang sudah jadi pendamping.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan saya ketemu dia cuma ya, sampai 3 bulan langsung dilamar, langsung menikah kan Tris. Nah, cuma waktu yang bikin lucu pas kita Pak Tris waktu itu kan pas kita ketemu dengan dia, dia pas ke teman-teman bilang begini, masih dia tanya begini, masih bagus sih ini kamera. Dia bilang ya sudah, siapa tes? Nah, kita udah tahu kan orang sempat cerita bagaimana dan Pris. Cuma kita bilang mau foto dan pagi kita dan dia dan nggak tahu aja kan Pris kalau zaman dulu kan bapak gitu kan masih malu-malu kan Pris. Apalagi kita foto bersama kan. Jadi kan. Jadi karena ada teman-teman kerja, okay. Nah, baru pulang kerja dia kasih pamer di kamera. Nah dia bilang coba foto pak orang dua yang, kalau kita bilang enggak Jo, jangan kita bagi terima nih Jo, bagi tidak Jo, Pris. Okay. Nah dia bilang apa, enggak ada dia Jo, bagi tidak. Ini dua, masuk pak orang nama itu pun enggak ada bagi tidak. Jadi malu-malu yang Pris kita. cuma kita apa foto dengan dia kita baca kan agak baca sedikit tuh kita di hotel dekat pas ya. Jadi dia bilang gitu kata dia bertemu sama kita 1, 2, 3 dia langsung dia pura-pura dia bilang gitu dan 1, 2 dan tahunnya 1, 2, 3 langsung dia badai kata kita Pris. Jadi di foto kadang Pris
0: karena Ibu Esther Lita jaga jarak dari awal dijebak deh dengan hitungan ya pas 3 langsung mendekat cie masa-masa itu masa-masa paling indah ya.
1: Itu yang kita rasa lucu dan pokoknya yang kita nggak pernah lupa itu. 1, 2 bajau kita bajau Pris. Pas 1, 2, 3 dia tanya sebentar
0: Wiwit. Masih ingat di tahun berapa itu ya Bester Lita?
1: Kita 92
0: Oke. Baiklah Ibu Esther Lita, terima kasih ceritanya. Lagunya mau Indonesia atau mancanegara?
1: Apa Jo? Kita coba ya, mancanegara.
0: Ada tadi Emilia Kiss by Kiss, ada Celine Dion When I Need You. Yang mana?
1: I need you.
0: Oke deh, silakan untuk siapa tiga orangnya.
1: Oke, Pris.
0: Ibu Esther Lita, terputus sepertinya ini. Halo. Kita berikan kesempatan sekali lagi Ibu Esther Lita, saya ajak untuk salam-salamnya, silakan. Ibu Esther Lita, halo.
1: Halo.
0: Nah, ada lagi. Pindah tempat dulu biar agak bagus jaringannya.
1: Angin kan, Pak.
0: Betul, banyak angin. Silakan salam-salamnya tiga orang.
1: Oke, pertama buat Pris, terima kasih nih Pris, tuh angkat telepon. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta, bersama dengan si kecil Daniel. Okay. Salam kasih, salam sayang selalu. Oke, tiga orang spesial kita mau menyapa. Ada terampe Pak.
0: Halo. Halo. Terus.
1: Pak Nacho. Terus ada Pak James. Apa kabar Pak James? Yang ada di Winorangyan. Dan yang terakhir ada Torampe. Sampai kita mau apa Jo? Dengan Elis yang ada di situ.
0: Okay.
1: Pris, makasih. Selamat selamat malam.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Esther Lita sudah bergabung ya. Dua penelpon sudah saya angkat. Ada Bu Mini Joni Bolmut, juga ada Ibu Esther Lita di Girian. Mintanya Faith Hill, There You'll Be. Ada juga Celine Dion, When I Need You. Cerita foto-fotonya mungkin pendengar hanya menangkap satu detik di momen Anda di masa itu ya. Tapi di balik satu detik tersebut, di balik cerita foto tersebut, banyak sekali kenangan-kenangan yang mungkin hingga saat ini Anda kalau ingatnya senyum-senyum sih ya. Kalau tadi mention tersebut yang tidak bisa dilupakan perwakilan ya, ada juga Ibu Esther Lita yang katanya ada kira kalau kata sekarang di masa lalu. Saya kembalikan Anda dulu ke zaman-zaman lagu ini populer pendengar Faith Hill, This Is There You'll Be. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu. Segera kembali.

0: Si, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,5 FM Pro 1 RRI Manado. Anda baru saja mendengarkan Celine Dion, When I Need You. Menit ke-25 pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 RRI Manado. Selamat malam. Silakan untuk Anda bergabung di 082195835080. Foto lama pendengar yang mungkin punya banyak cerita yang bisa Anda bagikan malam hari ini dengan kenangannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, aduh, selamat malam.
0: Halo, halo, langsung aduh, kenapa tuh? Siapa di mana?
1: Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Gimana kabar hari ini, Bu Aurina?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Syukurlah. Foto lama yang menyimpan ribuan cerita, ratusan cerita. Adakah
1: foto-foto ya?
0: Satu saja.
1: Kalau luar negeri itu udah masuk posting itu udah so lama. Tapi ini waktu di Jalan Sawah Besar, kursus di Krekot Dalam. Itu foto-foto banyak. Terus Bali ada di Pantai Kuta.
0: Yang paling yang paling berkesan yang mana? Satu saja kalau bisa memilih.
1: Di luar negeri, di ini Bali.
0: Di Bali.
1: Soalnya ada foto sampai sekarang iya.
0: Di mananya?
1: Foto pakai di Kuta.
0: Di Kuta.
1: Pantai Kuta.
0: Pakai apa?
1: Tapi ini ada pakai ini pakaian
0: kebaya.
1: Bali.
0: Kebaya.
1: Pakaian adat Bali, ada okay. Itu pokoknya. Iya, ada itu sampai sekarang.
0: Wah, keren dong. Tahun berapa itu, Bu Aurina?
1: Tahun sekitar 2000 sama 2001. Itu di luar negeri itu kan 2001 gitu. Kalau di Jakarta dulu 90-an.
0: Oke okay deh. Jadi ya. Di foto-foto di Bali itu, kalau Ibu Aurina ingat saat ini, kalau lihat foto itu, apa yang paling diingat di masa itu waktu ke Bali?
1: Senang gitu, suka senyum-senyum sendiri gitu.
0: Senyum-senyum
1: apalagi
0: sendiri.
1: Kalau di luar negeri ya, jadi senyum-senyum sendiri, aduh kapan lagi gitu.
0: Mengingat saat itu ramainya Kuta begitu ya.
1: Iya, Kuta, Pantai
0: Kuta,
1: terus foto-foto.
0: Wah,
1: pakaian adat Bali.
0: Terakhir,
1: ada sampai sekarang adat Bali.
0: Kapan terakhir ke Bali, Ibu Aurina?
1: Kalau Bali itu tahun 80-an.
0: Tapi foto yang tadi foto, 2000. Foto. Katanya 2000.
1: 90-an. Kalau 2000 sama 2001 kita sudah di Jakarta.
0: Oh, berarti so,
1: ke ikut papinya ke luar negeri.
0: Berarti
1: ke Singapura, yang foto Malaysia, ke Brunei.
0: Ibu Aurina, berarti yang foto di Bali tadi tahun 80-an ya?
1: Iya, itu kan agak-agak karena lama, jadi itu belum kenal papinya gitu.
0: Oke deh, baiklah Ibu Aurina, terima kasih ceritanya. Silakan lagunya, mau Indonesia atau mancanegara?
1: Kalau manca, apaan Kepri?
0: Malam hari ini ada dari tadi Emilia, Kiss by Kiss. Ada Boyzone, Everyday I Love You. Ada juga End of the Road dari Boyz II Men.
1: Kis-kis je.
0: Aduh dang. Silakan untuk siapa?
1: Aduh dang. Iya, mau kis-kis dulu dan kita yang cucu-cucu dang.
0: Untuk cucu-cucu.
1: Solo Indo.
0: Untuk siapa tiga orang?
1: Jadi pingin kis-kis.
0: Ya baik. Untuk siapa Ibu Aurina lagunya?
1: Salam sama Daniel ya, superhero. Sama oh salam ya.
0: Salamnya untuk
1: bingung Chris.
0: Jangan bingung-bingung.
1: Bikin
0: dong.
1: Bingung aja Chris ini.
0: Untuk siapa salamnya?
1: Ibu guru ya, itu anak kesian cuma minum air putih ke sekolah. Aduh, nyonyos banget ini hati .
0: Banyak loh kayak gitu. Oke, nanti kita bahas lagi air putihnya. Tiga salamnya untuk siapa?
1: Tiga spesial. Yang pertama itu Vina tadi ada bersalam. Ini salam balik dari Ibu Aurina ya. Makasih salamnya. Salam sama Mama dan Papa.
0: Oke.
1: Terus yang kedua buat Ibu Ros di Leilem. Salam sehat selalu Bu Ros nih. Ini salam balik salam dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Ellen di Tondano apa di Manado sih? Ya Tondano aja dah. Terus udah tiga kembali ke Pris, makasih ya Pris Gila yang terima cantik kasih. Yang manis yang legendis. Selamat malam.
0: Malam baik. Ada Candice-nya lagi ya di udara nih. Terima kasih Ibu Aurina yang sudah bergabung. Foto-fotonya luar biasa. Tapi yang paling berkesan Bali tahun 80-an. Waduh, Ibu Aurina udah beda sekali kalau misalnya mengingat Kute atau Bali di tahun 80-an sama sekarang ya. Udah padat, macet parah Ibu Aurina kalau di Kute tuh ya. Di jam tertentu makan apalagi hari libur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam baik, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Gimana Ibu Nike, sudah pilih foto mana kira-kira yang mau diceritakan?
2: Bagaimana, Re?
0: Ibu Nike sudah dengar topiknya?
2: Foto. Halo.
0: Halo, Ibu Nike sudah dengar topiknya?
2: Iya, saya dengar.
0: Foto apa kalau begitu? Yang punya banyak cerita. Foto lama?
2: Foto lama? Ya, sudah ada foto lama ini.
0: Iya, memang fotonya sudah tidak ada. Tapi yang paling Ibu Nike ingat mungkin? Atau punya kenangan, ada nggak?
2: Foto apa lagi?
0: Foto apa?
2: Oh, ada foto... Ya. Kita di foto dengan kita mama. Oh, itu belum terlalu lama kok.
0: Tidak apa-apa, yang penting sudah masa lalu. Tahun lalu juga boleh.
2: Oh ya. Nah, itu makanya kita dengan satu mama. Satu orang ada kebitung.
0: Foto di mana?
2: Namanya keluarga. Jadi ada acara lagi itu. Baru ada foto. Cuma mungkin kita dengan mama.
0: Jadi fotonya di rumah saja, tapi sangat berkesan karena bersama ibunda tercinta ya.
2: Ada di rumah kok foto ini di sini.
0: Oke, baik. Terima kasih ceritanya Ibu Nike. Kita ke lagu boleh?
2: Lagu
0: Indonesia teman cenegara pilihannya
2: Indonesia.
0: Ada Kirei Rindang Tak Berbuah, Sheila Majid Cinta Jangan Kau Pergi, Arwana Lamunanku.
2: Yang kedua
0: boleh untuk siapa Cinta langsung?
2: Pergi. Ya, pertama-tama buat Sheila, terima kasih banyak. Kita telepon Tuhan Yesus memberkati jalan tiap pelayanan malam ini. Dan Yesus memberkati juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
2: Ya, mau kirim salam dulu buat Ibu Ros yang berada di Leilem juga. Selamat malam Ibu Ros. Ini salam dari Indonesia di Leilem. Ada kedua Ibu Natalia yang ada di Palu sekarang. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam dari Indonesia di Leilem. Yang ketiga ada Pak Raiko yang berada di Lelem juga.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam. Nah, kembali ke Priscila. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam baik, damai di hati. Terima kasih Bu Nike yang ada di Lelem, pendengar yang sudah bergabung dengan cerita foto bersama ibunda tercinta. Jadi tidak peduli latarnya apa, lagi di mana, tapi bersama siapanya ini ya, yang terkadang juga membuat kita mengingat atau ketika kita melihat kembali membuka album foto tersebut atau galeri ponsel lah ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu masih ada album foto, kalau sekarang paling lihat di handphone, Pris. Seringkali ketika Anda melihat foto-foto tersebut, pendengar seperti dibawa kembali ke masa itu. Kita mengingat suasananya atau suara tiba-tiba terngiang-ngiang. Kalau di acara biasanya banyak yang karaoke ya. Hingga perasaan mungkin yang pernah hadir. Wah, foto sama siapa tuh, Pris? Kalau perasaan yang pernah hadir berarti ya sama teman lama mungkin. Case by case dari Emilia akan menemani malam hari Anda pendengar di Ruang Rindu. Nanti juga akan ada Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Tetaplah bersama kami, dikenal informasi dan inspirasi.

0: Arif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.

0: Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Masa aja kok pakai taplak meja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Kembali mendengar Anda bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Manado, masih menemani dengan End of the Road, Boys to Men, yang juga menjadi end kita malam hari ini ya. Untuk Ruang Rindu edisi Anda mendengarkan kesempatan Selasa 4 Agustus 2026. Dan waktunya saya membacakan, sudah bukan sambungan telepon dulu, karena saya akan membacakan yang ada di WhatsApp yang sudah bergabung. Selamat malam, saya menyapa untuk 0882-4275 sekian-sekian. Malam Pro 1. Malam baik juga. Dari Ibu Agnes Detailing, Pri, sepertinya hari ini sehati deh katanya. Baru tadi siang saya buka-buka album foto dan menemukan satu fotoku bersama ibuku yang waktu itu lagi ke tempat wisata di dekat Danau Tondano, tapi saya lupa nama tempat wisatanya dan saya baru mempostingnya tadi siang. Wah. Dan waktu itu saya masih berumur 19 tahun, sebuah kenangan yang tak terlupakan tapi tak akan bisa terulang lagi sebab ibuku sudah tiada. Malam ini aku rasanya mau mewek, Pris, katanya. Jangan nangis dong. Oke deh, Pris, karena di kau sudah membuatku mewek, katanya, maka hiburlah aku dengan lagumu. Terima kasih Ibu Agnes, katanya salam buat si ganteng, tiga spesial Ibu Natalia di Palu, Bu Aurina, dan Esther Lita Girian. Sehat selalu semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Terima kasih Pris, God bless you too. Terima kasih Bu Agnes sudah bergabung. Cocok ternyata relate ya topik malam hari ini. Jangan khawatir pendengar, karena semoga kembali kita ke masa-masa dulu, ke kenangan-kenangan yang ada di foto tersebut. Semoga teringat kembali kenangan-kenangan yang menyenangkan ya. Kalau pun ada yang tidak, ya skip saja. Ada beberapa foto yang mungkin berakhir dengan disobek ya. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya dengan topik yang pastinya lebih menarik lagi untuk kita bahas masa lalu. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Ungkapan si tahu timau tu mau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

RRI dengan esensi buku Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, Buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil.

Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, terbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

jenguk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unyik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari dalam nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Terlaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Telau Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy

utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Selamat pagi saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Kami akan hadirkan untuk Anda mutiara pagi hari ini. Nanti ada Ibu Pendeta Meskiatu Mulia akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan.

0: Ya baiklah saudara pendengar Pro Soteri Talaut, saatnya kita akan dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini lewat Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Miss G.A. Tumole. Pada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Yang Maha Kuasa, yaitu Engkau Allah Tuhan Juru Selamat hidup kami, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, hari yang telah Engkau anugerahkan bagi sekalian kami umat-umat ciptaan-Mu. Pagi yang indah ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami, kembali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan dan keselamatan yang Engkau karuniakan. Sebab sungguh kami menyadari bahwa kami ada sampai di pagi hari ini semata-mata karena kasih karunia-Mu. Dan kesempatan yang indah baik ini dalam program Mutiara Pagi bersama seluruh pendengar setia RRI Pelaut dimanapun mereka berada, kami mau duduk sejenak bersama membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Kiranya akan menjadi bagian kami untuk menuntun kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Roh Kudus Tuhan, biarlah berkuasa atas kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami setiap maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca di dalam Alkitab. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Kami naikkan persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Mazmur 118. Kita baca pada ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-26. Mazmur 118 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini yakni bersukacita dalam hari yang dijadikan Tuhan. Ayat 24 dalam bagian bacaan firman Tuhan dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pendengar yang dikasihi, diberkati di dalam Tuhan, Mazmur 118 dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi ini merupakan ucapan syukur yang memuliakan Allah atas kasih setianya yang kekal. Pemazmur mengajak umat untuk mengingat bahwa Tuhan adalah penolong dan juru selamat. Dalam ayat 24 sampai 26 bagian bacaan ini kita diajak menyambut setiap hari sebagai anugerah pemberian Tuhan serta memohon keselamatan dan berkat-Nya agar setiap umat dapat menyambut Dia, menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, di tengah kehidupan yang penuh tantangan, firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap hari adalah keselamatan baru kesempatan baru untuk mengalami kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya. Setiap hari adalah pemberian Tuhan, sebagaimana bagian bacaan kita pada ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah suatu kebetulan. Setiap hari merupakan anugerah dari Tuhan bagi setiap umat-umat yang ada di bawah kolong langit ini. Karena itu kita tidak menjalani hari dengan ketakutan, melainkan dengan iman dan pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Bersukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi memiliki keyakinan bahwa Tuhan hadir dan bekerja dalam setiap keadaan. Sukacita sejati lahir dari kepercayaan kepada Allah dan bukan dari keadaan yang selalu menyenangkan. Karena itu syukurilah setiap hari sebagai anugerah pemberian Tuhan. Awali hari dengan doa dan membaca firman serta merenungkannya, dan menyerahkan diri sepenuhnya di dalam pimpinan serta pertolongan kuasa Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan, dalam setiap musim apapun kehidupan yang dilalui, dijalani, baik suka maupun duka. Memohon keselamatan dan pertolongan Tuhan, sebagaimana bacaan pada ayat yang ke-25, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Pemazmur menyadari bahwa manusia membutuhkan pertolongan Allah. Keselamatan yang terutama adalah keselamatan dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kita juga memohon hikmat, kekuatan, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Sebab tanpa tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam hidup ini, apapun yang akan kita lakukan, kita kerjakan, itu tidak akan berjalan sebagaimana yang didambakan, diharapkan, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan manusia. Tapi ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, kerjakan, dimudahkan dan dilancarkan, dan kita boleh berhasil. Nah, itu doa adalah pengakuan bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Untuk itu datanglah kepada Tuhan dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dekatkanlah diri selalu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa umat-Nya yang dinaikkan, dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dalam kepercayaan iman kepada Kristus Yesus. Dan serahkan seluruh rencana serta masa depan kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Sambutlah Tuhan dengan iman dan sukacita, ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat ini kemudian dikutip ketika Yesus memasuki Yerusalem untuk menyambut umat-Nya sebagai Raja dan Mesias yang datang membawa keselamatan. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus menyambut Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui ketaatan, kasih, dan kesetiaan. Mari jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Sambut kehadiran-Nya setiap hari melalui doa dan firman, dan tunjukkan kasih Kristus kepada sesama melalui tindakan nyata, sehingga setiap firman yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, itu akan bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kelangsungan hidup kita sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kita menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, itu melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 26 mengajarkan kepada kita tiga kebenaran penting. Pertama, bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri oleh setiap umat yang ada di bawah kolong langit ini. Kedua, keselamatan dan pertolongan sejati hanya berasal dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan kekuatan, kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai di hari ini, kita boleh diselamatkan. Ketiga, orang percaya dipanggil untuk terus menyambut dan memuliakan Kristus dengan penuh sukacita. Mari kita terus memuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup yang boleh kita jalani, yang boleh kita lalui, sebab penyertaan Tuhan terus nyata sempurna bagi kehidupan setiap orang yang berserah bersandar penuh pada penyertaan dan pertolongan serta kuasa Tuhan. Untuk itu, lewat kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, marilah kita menjalani setiap hari dengan hati yang bersyukur. Tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan, setiap musim kehidupan yang kita lalui, dan jadilah sebagai saksi Kristus yang terus dapat memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Biarlah kita menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan sesama yang ada di sekitar, di sekeliling di mana kita hidup berada. Teruslah memancarkan sinar-Nya, sukacita-Nya, damai sejahtera-Nya dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Allah dalam Kristus Yesus akan menolong kita semua, sehingga kita terus bersukacita atas hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Syukur dan terima kasih kembali kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang maha baik. Kasih setia-Mu tak berkesudahan atas hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami ada sampai di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab itu biarlah kami bersyukur atas hari-hari yang Engkau jadikan. Biarlah mengawali setiap hari yang Engkau berikan, kami dapat mengawalinya dalam ucapan syukur, dalam doa dan firman Tuhan, sehingga kami kuat mampu menjalani hari-hari hidup ini. Sebab hanya bersama dengan-Mu ya Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini. Apapun yang kami hadapi, pun tantangan, persoalan, pergumulan, kesulitan hidup yang dihadapi, ketika bersama dengan Tuhan, semuanya dapat dilalui. Karena Tuhan selalu ada berpihak bersama, menolong dan menyertai setiap umat yang terus percaya dan bersandar pada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah iman, keyakinan, percaya kami senantiasa diteguhkan hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pendengar setia RRI Pesuta Laut, dimanapun mereka berada, baik tua maupun muda, yang bisa menjangkau siaran ini. Kasih Tuhan, penyertaan, pertolongan, rahmat dan cinta kasih Tuhan, kekuatan kesehatan, kemampuan tetap menjadi bagian milik mereka. Apapun yang dilakukan, dikerjakan dalam hidup ini, baik di darat maupun di laut, di mana saja mereka berkarya untuk kehidupan ini, Tuhan berkenan memberkati sehingga mereka berhasil, boleh sukses dalam setiap usaha, perjuangan dan cita-cita yang mereka jalani. Kehidupan mereka semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berdoa untuk pimpinan RRI Persuta Laut bersama dengan seluruh karyawan karyawati, mereka yang dalam tugas menjawab penyiaran pagi hari ini, Ibu Yulianti Malensang, juga bersama rekan kerja Marcel. Tuhan tolong mereka dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan yang mereka emban setiap hari, mulai dari subuh bahkan sampai pada malam hari. Tuhan sertai setiap anak-anak-Mu yang diberi tanggung jawab dalam penyiaran. Kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan dikaruniakan dalam hidup mereka masing-masing. Diberkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, suami maupun istri, anak-anak, orang tua yang terus menopang mendukung mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka masing-masing. Baik mereka juga yang nantinya bertugas dalam peliputan berita di lapangan, di mana saja mereka berada, perlindungan penyertaan kasih sayang Tuhan selalu jadi bagian milik mereka. Biarlah mereka dapat menjalankan setiap tugas pekerjaan mereka dengan baik, dengan benar dan penuh sukacita. Kehidupan pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka pun kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi sekalian kami. Karena itu menyerahkan kehidupan setiap umat-umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa ini, dari Tinonda sampai Napombaro. Tuhan berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, upaya, apapun mata pencarian yang dilakukan, baik di darat maupun di laut. Biarlah mereka boleh berhasil, boleh sukses. Kuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan, boleh berhasil. Karena itu ya Tuhan, menyerahkan kehidupan umat-umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa, dari Tinonda sampai Napombaro, ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, penjagaan, keselamatan Tuhan tetap menjadi bagian milik kami, dijauhkan dari segala berbahaya, terlebih maut. Doa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati para pemimpin negara kami, terlebih pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Pak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajarannya, Porkopinda, semua yang terkait, yang diberi tanggung jawab untuk membangun daerah ini, tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Biarlah ya Tuhan, hikmat-Mu Engkau karuniakan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat bekerja di dalam takut akan Engkau. Biarlah dari hari ke hari, daerah ini akan membawa dampak yang lebih baik. Ada perubahan-perubahan yang boleh terjadi, walaupun harus disadari bahwa ada begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang harus dihadapi. Namun percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat, pimpinan daerah yang terus bersandar, berharap kepada-Mu ya Tuhan. Biar segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang saat ini dialami, akan dapat diselesaikan, dan biarlah akan ada sukacita, kebahagiaan, dan sejahtera menjadi bagian milik semua umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa ini. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan kehidupan mereka pribadi bahkan keluarga rumah tangga mereka masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Sambil juga berdoa dan memohon akan belas kasih Tuhan bagi umat-umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas di rumah mereka Tuhan. biarlah Engkau mengasihani mereka. Berkati setiap usaha upaya dari para tenaga medis, setiap peralatan medis yang dipakai digunakan bagi sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, diberkati oleh-Mu Tuhan. Setiap obat-obatan, makanan, minuman dikuduskan, sehingga semua itu akan menyatu di dalam tubuh jadi darah, sehingga secara perlahan namun pasti dalam berproses akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Kuatkan iman mereka untuk menghadapi setiap kenyataan hidup yang terjadi, walaupun dalam keadaan lemah oleh karena sakit, tapi percaya pemeliharaan Tuhan selalu nyata sempurna bagi kehidupan mereka. Doa juga untuk umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan oleh karena duka cita ditinggal pergi orang-orang terkasih tercinta mereka. Kekuatan penghiburan yang sejati daripada Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka. Biarlah Tuhan akan berikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Percaya bahwa Tuhan akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Karena itu gumul duka cita setiap umat-Mu yang saat ini karena kepergian orang-orang terkasih tercinta mereka, apakah itu orang tua, apakah itu suami, istri, anak-anak, bahkan saudara. Kiranya penghiburan yang sejati daripada Tuhan tetap menjadi bagian milik mereka. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan kehidupan setiap umat-umat-Mu dalam berbagai tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang dialami, dilalui, dijalani saat ini. Ketika banyak hal yang terjadi, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kemampuan untuk menjalani setiap kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan ini. Teguhkan iman percaya mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Semua yang kami naikkan, sampaikan melalui doa ini, kiranya jadi menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kekasih jiwa kami, kami sampaikan, naikkan doa ini. Amin.

0: Ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tidak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
1: Saudara pendengar Pro Soter dari Telaut, demikian kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama Ibu Pendeta Miss G.A. Tumuli Sarjana Teologi. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar Pro Soter dari Telaut. Dan selanjutnya saudara, untuk Mutiara Pagi akan kita lanjutkan edisi besok di jam yang sama. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian Warta Berita Daerah Pagi yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Manado.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026.
1: Sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas platform ini sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk life jacket ada di haluan.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi masalah anggaran dan jumlah penduduk menjadi pertimbangan pemerintah Kota Manado untuk menyetujui penambahan lingkungan yang diusulkan oleh dua kecamatan.
2: Kota Manado kini ketambahan 6 lingkungan di Kelurahan Mapanget. Tujuan penambahan lingkungan untuk lebih mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Asisten satu bidang pemerintahan, Ulysses Ochlers mengatakan, selain kecamatan Mapanget, ada dua kecamatan yang juga mengusulkan hal yang sama. Tetapi karena anggaran dan kepadatan atau jumlah penduduk, sehingga yang diprioritaskan saat ini baru kecamatan Mapanget.
3: Alasan paling krusial yaitu tidak anggarkan dana di kedua kecamatan tersebut. Kemudian masih ada pertimbangan khusus terkait dengan baik jumlah penduduk ataupun wilayah. Sehingga yang kami prioritaskan yang ada di Kelurahan Buah, Kelurahan Bengkol, dan Kelurahan Paniki Bawah.
2: Diketahui pembentukan lingkungan baru tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Manado Nomor 12 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Wali Kota Manado Nomor 22 Tahun 2026. Adapun keenam lingkungan yang telah diresmikan, yaitu lingkungan 11 dan 12 di Kelurahan Paniki Bawah, lingkungan 5 dan 6 di Kelurahan Bengkol, serta lingkungan 9 dan 10 di Kelurahan Buha. Roy Pesak melaporkan.
0: Sebagai bentuk nyata manfaat program, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mewarning perusahaan yang lalai dalam mengikut sertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
4: Sanksi tegas bakal diberikan bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Utara Dudi Fata menyebutkan, setiap perusahaan wajib mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan bagi keselamatan kerja bagi setiap karyawan.
5: Kawan kami, ya, berdasarkan juga ada surat edaran dari Bupati bahwa setiap perusahaan itu wajib, ya, wajib mendaftarkan setiap pekerja yang ada di perusahaan itu harus didaftarkan sebagai peserta.
4: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat pencapaian universal coverage dan memastikan seluruh pekerja memperoleh akses perlindungan sosial secara menyeluruh sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Diana Masih melaporkan.
0: BPBD Talaut menghimbau masyarakat waspada kebakaran dan bijak menggunakan air di musim kemarau.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Lede Dahlan menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim kemarau, terutama kebakaran dan kekeringan. Lede mengatakan musim kemarau berpotensi menyebabkan berkurangnya debit air tanah, sehingga masyarakat perlu menggunakan air secara bijak untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.
7: Mengantisipasi kemarau panjang. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita atur, termasuk di dalamnya itu penggunaan air yang secara bijak dilakukan. Kemudian
6: selain potensi kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai risiko kebakaran yang meningkat pada musim kemarau. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah secara sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Peringar dibekali prosedur darurat, KM Barcelona memastikan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama sebelum pelayaran.
8: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar. Langkah ini bertujuan agar seluruh penumpang memahami cara mengenakan maupun melepaskan alat pelampung dengan benar apabila terjadi keadaan darurat. Selain memberikan edukasi kepada penumpang, pihak kapal juga memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan. Max mengatakan selain life jacket, KM Barcelona dilengkapi dengan sekoci serta life raft yang dapat segera dioperasikan apabila terjadi situasi darurat.
9: Semua penumpang selalu bisa nyaman karena alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk sekoci ada, life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu, kapsul itu. Dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini. Penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini, lemari ini ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kuritan kapal.
8: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, aktivitas penjualan bendera merah putih dan atribut kemerdekaan mulai bergeliat di Kota Manado.
10: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Manado. Pedagang musiman kembali menjajakan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Harganya pun bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Salah satu penjual di Pasar 45 Manado, Firman Syah, mengaku penjualan mulai bergerak. Namun, ia memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sekitar sepekan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, sebagaimana tren penjualan pada tahun-tahun sebelumnya.
11: Ya, jadi orang ada jual, ada yang umbul-umbul, bendera rumah, bendera kantor, ada yang bandir begini, Kak. Semua ada, kaos ada slenger, pokoknya perlengkapan 17 Agustus. Untuk harga dia bervariasi. Ada untuk bendera rumah ada di 25.000. Ya sesuai kain sih, Kak. Ada yang kain biasa, ada yang tebal. Jadi DP harga yang tebal itu 30 kalau yang tebal.
10: Masyarakat juga mulai membeli perlengkapan merah putih untuk dipasang di rumah maupun digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Salah seorang pembeli, Fona Mamangkei, mengatakan membeli bendera dan kopiah sebagai persiapan mengikuti upacara serta memeriahkan perayaan di lingkungan tempat tinggalnya.
12: Ya, ini keperluan untuk juga 17-an, dan memang kebetulan kami dari Purnawirawan Polri juga mau merayakan ini. Jadi kebetulan saya sini ada beli kopiah untuk pimpinan mau pakai ini. Ada nanti di upacara kemungkinan, dan saya beli bendera untuk di rumah dalam rangka juga ulang tahun kemerdekaan, ya, dan memang aturan pemerintah yang harus orang juga taati dan ikuti.
10: Pedagang menilai meningkatnya permintaan turut didorong oleh imbauan pemerintah daerah agar masyarakat memasang pernak-pernik merah putih mulai 1 Agustus 2026. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah diharap peduli terhadap kerusakan jalan seperti halnya di ruas jalan Winangun Atas karena sering terjadi kemacetan parah.
13: Jalan berlubang yang memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan di Sulawesi Utara, termasuk di ruas jalan Manado Tomohon, tepatnya di kawasan Winongon Atas, dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis. Kondisi tersebut menjadi perhatian pengamat kebijakan publik Sulut sekaligus akademisi Unsur Tomohon, Aprilis Mandome, yang menilai persoalan ini harus segera ditangani pemerintah. Menurut Aprilis Mandome, kemacetan akibat jalan rusak berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga yang hendak bekerja, menghadiri pertemuan, maupun menjalankan usaha terpaksa kehilangan waktu dan mengalami kerugian secara material.
14: Keberadaan jalan yang menyebabkan macet berjam-jam tentu saja merugikan bagi masyarakat, baik secara material maupun secara imaterial. Bayangkan saja kalau punya janjian atau ingin bertemu atau pergi kerja lalu terperangkap macet berjam-jam oleh karena jalanan yang rusak, itu kan pasti akan mengakibatkan kerugian material, belum lagi kerugian imaterial. Stres yang dialami, kekecewaan yang dialami, kemarahan yang dialami, yeah. Dan itu sangat berdampak tentu saja. Nah, saya kira memang pemerintah perlu kemudian bergerak cepat.
13: Dia pun menilai lambannya penanganan jalan rusak berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat pelayanan publik tidak memenuhi harapan. Masyarakat dapat menilai pemerintah tidak hadir dalam menyelesaikan persoalan mereka. Oleh karena itu, langkah cepat dan nyata sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Demikian Bobby Sembeka melaporkan.
0: PON bela diri semakin mendekat pelaksanaannya dan Kota Manado sebagai tuan rumah di bulan Oktober 2026 telah menyiapkan fasilitas sebaik mungkin.
15: Ketua KONI Manado Richard Solang mengatakan selaku tuan rumah, wali kota sangat berharap pengurus membantu secara prestasi sekaligus memastikan tempat pertandingan dan perangkatnya memenuhi kelayakan. Oleh karena itu, Richard Solang bertekad bersama pengurus dan cabang olahraga di Manado akan menyukseskan event nasional bergengsi itu.
16: Ini kami merasakan pentingnya peran serta kolaborasi antara para pembina olahraga di Kota Manado dengan di Sulawesi Utara, KONI Sulawesi Utara, dan tentu dengan pemerintah Kota Manado. Karena ada ini yang tadi Pak Ketua Umum KONI Sulawesi menyampaikan dalam sambutan, ada beberapa agenda dan beberapa target-target yang perlu kita capai. Ya, ini perlu kerja keras bukan saja dari KONI Sulut tapi juga KONI di daerah termasuk di KONI Kota Manado.
15: Pada PON bela diri yang diperkirakan atlet mencapai 4.000 lebih orang yang datang dari 38 provinsi di Indonesia menuju Manado. Audi Kandores melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pemerintah Desa Sendangan memprioritaskan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
17: Sudah menjadi komitmen di 100 hari pemerintahan, Hukum Tua Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Julius Paul Adi Tewu, Sarjana Ekonomi, akan memaksimalkan pelayanan administrasi ke masyarakat. Hal ini dikatakannya selesai membagikan makan bergizi gratis MBG kepada puluhan penerima manfaat golongan B3, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Juga menurut Hukum Tua, Julius Paul Adi Tewu, pihaknya selalu menghimbau warga masyarakat di Desa Sendangan Tompaso untuk berhati-hati dan selalu waspada menghadapi cuaca ekstrim panas berkepanjangan yang disertai dengan angin, untuk tidak membakar sampah sembarangan yang mudah menimbulkan bencana kebakaran, baik di permukiman maupun di kawasan perkebunan.
18: Ya, karena itu tetap disampaikan kepada masyarakat, termasuk juga di dalamnya, dalam rangka merayakan 17 Agustus ya, untuk menghimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera satu tiang serta melumbung.
17: Menyinggung tentang penggunaan dana desa di tahun anggaran 2026, Desa Sendangan, Kecamatan Tompaso, Hukum Tua Julius Paul Aritewu sampaikan masih dalam proses dikarenakan ada beberapa spesimen perlu perubahan, yaitu dia sebagai hukum tua baru terpilih, gitu juga sekretaris desa atau sekdes telah terjadi pergantian. Dari Minasa, Jeff Asta, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia, selamat pagi.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku esensi tak harus sempurna. Karya Anastasia Satrio adalah sebuah karya yang menginspirasi dan menyentuh banyak pembaca dengan pesan-pesan mendalamnya tentang keberanian, ketulusan, dan penerimaan diri. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan tulisan, tetapi lebih merupakan refleksi dari pengalaman hidup penulis dalam menjalani perjuangan dan perubahan. Anastasia Satrio dalam karyanya ini mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri. Dia menyampaikan bahwa hidup tidak selalu harus tentang mencapai standar sempurna yang sering didefinisikan oleh masyarakat. Sebaliknya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima dan tumbuh dari kelemahan dan kesalahan kita. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup, termasuk bagian-bagian yang sulit dan penuh tantangan. Anastasia Satrio dengan jujur berbagi pengalaman pribadinya, menggambarkan bagaimana kehidupan penuh dengan momen-momen yang tidak sempurna namun berharga. Dalam setiap cerita dan tulisannya, dia mengajak pembaca untuk melihat bahwa kelemahan bukanlah hal yang harus disembunyikan, tetapi justru bisa menjadi sumber kekuatan. Buku ini juga mengupas tema tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Anastasia Satrio menyoroti betapa pentingnya untuk menghargai dan memahami siapa kita sebenarnya, tanpa harus terjebak dalam ekspektasi orang lain atau citra sempurna yang sering diterima secara sosial. Pesan ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk merangkul keunikan dan keberanian mereka sendiri dalam mengelola

dan memotivasi untuk lebih baik. Setiap kata yang dia tulis terasa autentik dan penuh empati, membangun ikatan emosional dengan para pembacanya. Secara keseluruhan, esensi tak harus sempurna, bukan hanya sekedar buku.

0: menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa belum cukup sempurna dalam perjalanannya sendiri. Demikian esensi buku Tak Harus Sempurna, karya Anastasia Satrio dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Ya saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung bersama kami melalui layanan WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, proses restorasi sistem komunikasi kabel laut SKKL segmen Melongwane Morotai terus mengalami perkembangan. Berdasarkan pembaruan progres yang dirilis Selasa 4 Agustus 2026 kemarin, tim teknis di lapangan tengah melakukan penahanan kabel bawah laut dari sisi Morotai sebagai bagian dari tahapan restorasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaut, Stella F. Bentian, mengatakan penanganan sisi pertama kabel bawah laut masih berlangsung sesuai tahapan yang telah direncanakan oleh tim bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Ia menjelaskan tahapan selanjutnya meliputi penyambungan atau perbaikan kabel bawah laut dari sisi Morotai serta pemasangan pelampung penanda sebelum pekerjaan berlanjut ke tahap berikutnya. Stella mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tetap bersabar selama proses restorasi berlangsung. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Bakti Komdigi akan terus menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala hingga seluruh proses selesai dan layanan telekomunikasi kembali normal.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih bersama kami saudara pendengar Pro Soteri Talaut di manapun Anda berada. Masih juga kami tunggu kebersamaan dari Anda pagi hari ini untuk berbagi informasi dari wilayah Anda masing-masing. Silakan berbagi informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua saudara pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro Soteri Talaut, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sulawesi Utara resmi memasuki babak kepemimpinan baru melalui prosesi serah terima jabatan Septijab yang berlangsung khidmat. Kepemimpinan kini beralih dari Dr. Truli Gekerap MKes kepada Pengasihan S. Amisan SIPMSI. Pergantian tampuk pimpinan ini bukan sekedar rutinitas birokrasi, melainkan juga langkah strategis organisasi untuk menjaga kesinambungan serta memperkuat fungsi pengawasan penyiaran di kawasan utara Nusantara. Mengakhiri masa baktinya, Dr. Truli Gekerap menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran komisioner, sekretariat, pemerintah daerah hingga mitra lembaga penyiaran yang telah membersamai langkahnya. Ia menaruh harapan besar agar kepemimpinan yang baru dapat memelihara ritme program strategis yang ada sembari memoles kualitas pengawasan isi siaran demi terciptanya iklim penyiaran yang sehat, edukatif, dan senantiasa berpihak pada kepentingan publik. Menjawab amanah tersebut, Pengasihan S. Amisan menegaskan komitmennya untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari sekedar beradaptasi dengan pesatnya teknologi informasi, putra daerah asal Kabupaten Kepulauan Talaut ini juga menekankan salah fokus utamanya pada pengawalan dinamika penyiaran di kawasan terdepan Indonesia. Pengasihan yang kenyang pengalaman di dunia jurnalistik dan organisasi kepemudaan ini menyoroti betapa krusialnya menjaga kedaulatan informasi serta menghadirkan siaran yang sehat dan menyejukkan di wilayah perbatasan guna memperkokoh rasa nasionalisme masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi erat antar lembaga, KPID Sulawesi Utara optimis mampu menakodai ruang siar publik menjadi sarana yang tidak hanya informatif dan mencerdaskan, tetapi juga berintegritas. Rekam jejak panjang Pengasihan Amisan di dunia media diharapkan menjadi bahan bakar bagi KPID Sulut untuk menjawab tantangan zaman dan menjaga benteng informasi di gerbang utara Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, saudara pendengar Pro Satu Rari Talaut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut Leida Dahlan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim kemarau, terutama kebakaran dan kekeringan. Leida mengatakan musim kemarau berpotensi menyebabkan berkurangnya debit air tanah, sehingga masyarakat perlu menggunakan air secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain potensi kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk waspadai risiko kebakaran yang meningkat pada musim kemarau. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah secara sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, prosotu rarita laut, harga bawang merah dan bawang putih di pasar Melongwane hingga awal Agustus 2026 terpantau masih stabil. Seorang pedagang Livi mengatakan harga bawang merah maupun bawang putih masih dijual Rp60.000 per kilogram. Menurutnya belum ada perubahan harga karena pasokan dari daerah pemasok masih mencukupi sehingga stok di tingkat pedagang tetap tersedia. Meski demikian, para pedagang tetap memantau perkembangan pasokan dan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi harga komoditas tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, pada musim kemarau tentunya dapat menyebabkan sejumlah persoalan, mulai dari kekurangan air hingga meningkatnya risiko kebakaran. Karena itu, masyarakat perlu melakukan berbagai langkah sederhana untuk menghadapi kondisi tersebut. Nah, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan saat menghadapi musim kemarau. Yang pertama adalah hemat penggunaan air. Jadi gunakan air seperlunya dan pastikan keran ditutup setelah selesai digunakan. Air bekas yang masih bersih seperti sisa air cucian juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman maupun halaman. Berikut rawat dan tanam pohon. Ya, pohon dapat membantu menjaga udara tetap sejuk serta melindungi lingkungan dari debu dan terpaan angin. Masyarakat juga dianjurkan mempertahankan pohon yang sudah tumbuh dan menanam pohon baru di sekitar rumah. Gunakan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada siang hari sehingga penggunaan listrik dapat dikurangi. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif melalui penggunaan panel surya. Dan yang terakhir, masyarakat perlu berhati-hati saat menggunakan api, baik di dalam rumah maupun di sekitar lahan. Hindari pembakaran sampah yang dapat merembet ke area lain dan pastikan sumber api benar-benar padam setelah digunakan. Dengan menerapkan langkah sederhana tersebut, masyarakat dapat membantu menghemat sumber daya, menjaga lingkungan, sekaligus mengurangi risiko bencana yang kerap meningkat selama musim kemarau.

0: mentor ini buat pindah-pindah.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah saudara pendengar Pro Satu Radio Talwa, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk menyiarkan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan-Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari